0: kerjasama strategik dalam rantaian bekalan industri minyak dan gas. Bagi menggalakkan pembukaan lebih banyak kebun komuniti di seluruh negara, pelbagai bantuan kewangan, dana sokongan dan khidmat nasihat disediakan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, termasuk bantuan fizikal dari segi kerja-kerja penyediaan tapak serta kemasukan teknologi moden bagi menarik minat generasi muda. Timbalan Ketua Setiausaha KPKM, Datuk Seri Nur Azman Ayub berkata, inisiatif itu bagi menggalakkan masyarakat mempertingkatkan keterjaminan makanan negara. Katanya penglibatan aktif masyarakat dalam aktiviti pertanian bukan sahaja membantu memastikan kelangsungan bekalan makanan domestik, malah membuka peluang kepada masyarakat sendiri menyediakan bekalan makanan yang lebih segar, berkhasiat dan sehat untuk komuniti setempat. Sekaligus menjadi serampang dua mata dalam mendepani isu kesihatan awam seperti obesiti, darah tinggi dan kencing manis yang mempunyai peratusan kes tinggi dalam negara. Pelaksanaan had umur minimum 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial memerlukan pemantauan berterusan daripada ibu bapa, guru dan komuniti. Ia bagi memastikan penguatkuasaan dasar berkenaan dapat dilaksana secara berkesan. Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan KPM, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran menegaskan penguatkuasaan dasar itu tidak boleh dipikul pihak kerajaan semata-mata. Sebaliknya menuntut kerjasama menyeluruh daripada pihak sekolah, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta masyarakat setempat bagi melindungi kanak-kanak daripada ancaman dunia digital.
1: Komuniti ini perlu diperkasakan lagi supaya sentiasa memberi tunjuk ajar, khususnya para ibu bapa dapat memantau anak-anak mereka supaya memastikan anak-anak mereka tidak melayari akses-akses yang tidak dibenarkan.
0: Sehubungan itu, Datuk Muhammad Arif berkata usaha meningkatkan literasi digital turut perlu diperkasa selaras aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 demi melahirkan generasi muda yang celik digital dan beretika. Jumlah tangkapan pencerobohan vessel penangkapan ikan asing VNA di perairan negara menurun 73.8% sejak 2021. Ketua Pengarah Perikanan, Dato' Adnan Hussein berkata, analisis trend menunjukkan jumlah tangkapan VNA berkurangan daripada 126 kes pada 2021 kepada 33 kes tahun lalu. Ia sekaligus membuktikan keberkesanan usaha membanteras aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilapor dan tidak dikawal selia IUU Fishing. Katanya kejayaan itu didorong kerjasama erat pelbagai agensi penguatkuasa secara konsisten menerusi operasi bersepadu seperti Ops Naga yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Pasukan Polis Marin PPM, termasuk melalui kehadiran aset di zon maritim kritikal melebihi 60 batu nautika dari pesisir pantai. Dato' Adnan berkata demikian menerusi kenyataan sempena Hari Kesedaran Memerangi Aktiviti Perikanan Tidak Sah, Tidak Dilapor dan Tidak Dikawal Selia 2026. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Lebih 400 penduduk di daerah Kota Belud mendapat manfaat perkhidmatan kerajaan menerusi program Mahkamah Bergerak. Program itu memberi ruang kepada penduduk khususnya yang berdepan masalah dokumentasi untuk mendapatkan khidmat nasihat, semakan dokumen, pengumpulan maklumat dan panduan berkaitan urusan perundangan. Adun Tembasuk, Datuk Muhammad Arsad Bistari berkata, isu dokumentasi masih menjadi cabaran kepada sebahagian masyarakat, termasuk pendaftaran lewat kelahiran, ketiadaan sijil lahir dan dokumen perkahwinan tidak lengkap.
3: Mendapatkan program macam ni supaya generasi yang akan mendatang tidak akan berhadapan dengan berbagai masalah tentang dokumen. Sebab sekarang ni negara kita bersistem, semua pun perkara yang kita kena minta perlu ada dokumen.
0: Dato' Arsad ditemui media selepas merasmikan program tersebut di Kota Belud. Program itu melibatkan kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jabatan Insolvensi serta Sabah Law Society. Sementara itu, program Mahkamah Bergerak itu menerima reaksi positif daripada penduduk setempat. Ketika ditemui RTM, rata-rata mereka menyifatkan program tersebut sebagai platform penting memudahkan masyarakat mengurus isu dokumentasi, khususnya yang tinggal di kawasan luar bandar, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada hak pendidikan, kesihatan, pekerjaan dan kemudahan kerajaan. Pandangan itu disuarakan beberapa pemimpin masyarakat di Kota Belud, termasuk Pegawai Pembangunan Masyarakat Tempasuk Nazaruddin Rashkin, Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Kadamayan Ukoh Jeremy Malajat serta PPM Tempasuk Marsin Jamrin.
4: Masyarakat di luar bandar ini hanya pergi satu tempat saja, tidak perlu lagi berpindah randa jabatan ke jabatan. Jadi bila disatukan jabatan itu sekali untuk program seperti ini, berarti itu memudahkan masyarakat untuk berurusan.
5: Memang program seperti ini sangat dialu-alukan lah. Terima kasih lah ada di Kota Belud ini, karena program seperti ini sudah dibuat. Ini adalah kali yang keempat.
6: Kalau boleh lah, kita adakan program Mahkamah Bergerak ini kurang lebih 4 kali setahun lah. Sangat baik. Saya pasti masih ramai lagi yang memerlukan ini.
0: Penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kelabakan, langkah strategik dalam memperkasa pengurusan dan kebajikan komuniti nelayan, sekaligus membolehkan ahli persatuan menerima manfaat menerusi pelbagai program pembangunan dan bantuan kerajaan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM, Muhammad Faiz Fadil berkata, sehingga kini 146 nelayan telah berdaftar dengan PNK Kelabakan. Setakat bulan ini, komuniti nelayan di kawasan berkenaan telah menerima manfaat melalui program Baik Pulih Rumah di bawah projek khas Perumahan Nelayan PKPN melibatkan peruntukan RM160,000. Muhammad Faiz berkata demikian selepas menyempurnakan majlis perasmian persatuan tersebut di Tawau. Turut disampaikan bantuan bakul makanan bagi meringankan beban kos sara hidup komuniti nelayan. PNK Kelabakan yang didaftarkan pada Mac lalu merupakan persatuan nelayan kawasan ke-92 di Malaysia dan yang ke-17 ditubuhkan di Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Bulan Hala 7 OGSE Sabah lonjak penyertaan syarikat tempatan. KPKM sedia bantuan dan sokongan berkasakan kebun komuniti. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Ujung minggu masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa Dua kita bersama dengan kumpulan Aero dengan dua buah lagunya. Lagu yang bertajuk Terimalah Sayang Cintaku Seadanya, itu lagu pertama. Lagu kedua, Dah Berpisah Apa Nak Buat. Okey, 8.27 untuk jam yang ketiga sudah kita berada, dan pastinya untuk jam ini juga seketika nanti kita akan sama-sama mendengarkan dari file 1001. Ucapan-ucapan yang belum anda hantarkan, terus hantarkan salam-salam ucapan-ucapan anda menerusi Facebook ataupun menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada rakan-rakan kita di sana yang sudah menghantarkan, yang belum tu hantarkanlah ya. Salam, ucapan, selamat dan tahniah mungkin untuk keluarga anda, rakan-rakan anda kan, yang melangsungkan majlis perkahwinan, pertunangan kan, apa sajalah ya. Selamat dan tahniah ulang tahun kelahiran untuk anda yang meraihkan hari ini, ulang tahun kelahirannya 6 Jun, selamat hari jadi, selamat ulang tahun untuk anda. Dan terus lagi berhibur dengan playlist pilihan Hasan Indra Sabah, lagu daripada Kai, Dambaan Pilu.

0: berhibur bersama kami. Syoknya hujung minggu.
1: Ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayuk Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
2: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
1: Pulau Laraban,
2: Pulau Kulapuan,
1: Pulau Mataking,
2: Pulau Pompom,
1: Pulau Mohedulang,
2: Pulau Selakan,
1: Pulau Maiga
2: dan Pulau Sibuan.
1: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
2: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
1: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
2: Nantikan.

10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tahu FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.

Jom main show-nya hujung minggu. Shoknya hujung minggu.

0: pilihan anda.
1: Ya, Tawan FM, pilihan anda 8.40 minit pagi. Dan untuk anda yang mungkin baru saja bangun pagi kan, Dan layan Tawan FM, terima kasih. Ada yang di tempat kerja mendengarkan kita di premis-premis perniagaan, di pasar-pasar, di pasar besar mungkin, pasar besar Tawau, di Lahad Datu, Semporna, Kuna, kan, di Kalabakar, dan di Semarak, yang layan kita tahu. Di Semarak mendengarkan siaran Tawau FM, kepada peniaga-peniaga kita semualah ya. Semoga semuanya dimurahkan rezeki. Okey, sekejap saja lagi kita akan dengarkan dari file 1001 dan masih lagi berhibur dengan playlist pilihan rakan pendengar kita, Hassan Indra Sabah. Lagu seterusnya, ini dia lagu daripada Syura dengan Kasih Tak Terjamah.

0: Radio pilihan Anda. Tawau.
1: Dari fail 1001. Pada tahun 1987, seorang pembuat filem dan pengkaji psikik, Frederick Jorgensen, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Namun, kematian lelaki Sweden ini telah meninggalkan koleksi beribu keping pita rakaman, dipercayai telah merakam pelbagai suara misteri. Semasa hayatnya sekitar tahun 50-an, Frederick memulakan pengkajiannya berhubung tindak balas antara insan hidup dengan roh orang yang telah meninggal dunia. Frederick sebenarnya memiliki hobi yang cukup aneh, takjub merakam suara yang dikatakan sebagai roh orang mati menerusi pita rakaman. Apa yang dilakukannya adalah beliau akan duduk di sebelah orang yang telah mati bersama alat perakamnya. Seterusnya Frederick akan memujuk roh si mati agar bercakap-cakap dengannya ketika rakaman sedang dijalankan. Pada bulan pertama, Frederick gagal mendapatkan apa-apa tindak balas yang diharapkannya semasa merakam suara roh si mati. Suatu hari, ketika duduk di jendela, Frederick telah merakam bunyi kicauan burung di hadapan rumahnya. Semasa memainkan semula rakaman itu, Frederick mendakwa terdengar satu bunyi aneh yang tidak dapat dikenal pasti mencelah antara bunyi kicauan burung itu. Tidak berpuas hati dengan apa yang dirakam secara tidak sengaja itu, beberapa minggu kemudian, Frederick pergi ke sebuah pondok kecil di dalam hutan untuk membuat kajian selanjutnya. Frederick meletakkan mikrofon di jendela pondok kecil itu dan membiarkan alat rakamannya merakam apa saja bunyi yang terdapat di dalam hutan itu, termasuklah bunyi unggas berkicauan. Selepas beberapa ketika, pita rakaman itu dimainkan semula. Pada mulanya, Frederick hanya mendengarkan bunyi kicauan burung. Namun, tiba-tiba saja bunyi burung itu berhenti dan muncul pula satu suara gaib seorang perempuan dalam pita rakaman itu yang memanggil-manggil namanya.
2: Frederick, si kecilku Frederick, adakah kamu dengar suaraku?
1: Kehadiran suara gaib itu amat memeranjatkan Frederick, sekaligus turut mendorong beberapa ahli psikologi terlibat dalam pengkajian yang sama. Sekitar tahun 1964, Frederick membuat satu lagi eksperimen bagi membuktikan kewujudan suara gaib. Beliau memasang pita rakaman kosong dalam sebuah bilik dan meminta beberapa orang yang berada di dalam bilik tersebut berbual secara bersahaja. Apabila rakaman itu dimainkan semula, satu suara gaib kedengaran dengan jelas di celah-celah perbualan beberapa orang yang dirakamkan itu. Aneh, suara gaib siapakah yang muncul dalam pita rakaman Frederick itu?
3: Meremang?
1: Ya,
4: hanya di Tawau FM.
5: Agak-agak suara siapa yang muncul ya, yang memanggil-manggil Frederick. Kan aneh. Baiklah, 8.54 pagi waktu ini menghampiri 9 pagi. Seperti biasa 9 pagi kita akan ikuti utama 9 pagi dan terus bersama Azam untuk jam yang terakhir di syoknya hujung minggu 9 hinggalah ke pukul 10 pagi nanti.

0: 你不敢玩瑞雪秀牛秀我救命哥
1: Ya, soalnya hujung minggu tahu FM pilihan anda 9.24 minit pagi waktu ini. Okey, terima kasih untuk anda semua yang teman-teman bersama dengan Azhar. Itu dia tadi lagu daripada Awi Ukiran Jiwa. Lagu terakhir yang ditunaikan. Lagu-lagu susunan Hasan Indra Sabah. Dan ada ucapan dengan tanya Assalamualaikum. Hai Azhar. Hasan di Taman Sawit Balong tujukan selamat pagi, selamat hujung minggu untuk seluruh ahli keluarga San. Tak kira mana saja berada yang sedang mendengarkan siaran radio pagi ini. Untuk DJ-DJ juga rakan setia Tawa FM, pilihan anda memang terbaik selalu. Terima kasih sebab tunaikan lagu pilihan San. Semoga asas keluarga sihat-sihat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Lagi kita ada siapa? Jihad Bakar. Assalamualaikum Azhar. Selamat pagi. Selamat tugas. Salam hujung minggu. Untuk sahabat Emma Ellis, Ros Ida, Aidatul Nafisa, Mira Aida Fia, Pak Teh Ahmad. Selamat pagi. Salam hujung minggu. Ucapannya. Dan untuk Azhar, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ini mendengar kita Jihad ya. Dari Simangun. Sandakan. Betul kata? Lagi kita ada siapa? Juga anda boleh hubungi talian 0897782 untuk anda berikan ucapan salam, selamat dan tahniah anda. Hello. Hello, siapa
2: di sana? Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi DJ Azhar.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Akmal kan tu?
2: Akmal lah ni.
1: Okey, sihat ke Akmal?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Jadi hari ini kerja juga kah atau rehat-rehat saja?
2: Oi, mesti kerja. Penting tu kerja. Ada kan, duit.
1: Okey. Okey, jadi ucapannya untuk siapa tu, Akmal?
2: Okey. Ucapan ditujukan semua pendengar Tawa FM walau di mana berada. Kenal tidak kenal, semoga hari ini dipermudahkan segala urusan. Sehat selalu di samping keluarga. Dan semua pekerja-pekerja Pamborneo, semoga hari ini cerah cuaca dan lancar kerjanya. Ngeliadi, Jailani, Rudi, Salam, Herman Pilot, Zaidin. Pokoknya tempat terkecuali lah semuanya yang pekerja Pamborneo yang ada di Paris ini. Sehat selalu dalam menjalankan tugas. Ingat, sentiasa amanah dalam bekerja.
1: Betul.
2: Oke, sedikit motivasi hari ini. Ingat. Ingat kawan, selama Tuhan masih membangunkanmu setiap pagi, itu tanda bahwa hidupmu masih memiliki tujuan dan rencana indah yang belum selesai. Karena hidup itu sebuah pilihan, bukan sebuah perbandingan. Maka jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Asik, diterima kan itu?
1: Ya, diterima juga tuh.
2: Oke. Selamat bertugas di Wasa Asa. Selalu dalam menjalankan tugas.
1: Terima kasih, Akmal.
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih kembali. Memanggil kita yang pertama, Akmal. Setiap kali mesti ada kata-kata, kan? Perkongsian. Takdir hidup kita berbeza-beza. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang senang, ada yang susah, kan? Dan begitulah sebaliknya, kan? Jadi, apapun kehidupan kita, terus berusaha untuk membuatkan kehidupan kita lebih baik lah ya. Lebih baik daripada semalam dan juga seterusnya. Okey, kita bacakan lagi menerusi Facebook Lan Manan. Assalamualaikum Azhar, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Lan Manan. Lagi kita ada siapa? Alice Raymond dari Kuching Sarawak. Selamat pagi serta selamat tugas Azhar katanya. Semoga sihat ceria selalu serta semua tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Salam syoknya hujung minggu untuk Bonda, Tantari, Mayani, CMS, Ida, Ermira, Ita, Jihad, Aidatul, Diana, Nora Syikin, Diapsa, Syarifah. Ramai lagi lah rakan-rakan yang disebutkan ya. Serta untuk rakan-rakan yang pendengar setia Tawa FM pilihan anda. Terima kasih Azhar. Terima kasih kembali untuk Alice Raymond. Rahimah Ima dari Sri Simpang Pak Nonong Batu 18 Kampung Silam Lahad Datu. Assalamualaikum Azhar, selamat pagi Sabtu 6 Jun katanya. Salam dan selamat tahniah 3 Jun untuk cucu abangku Muhammad Amin Saleh yang dipanggil Bundang ataupun Syatila 3 Jun. Kakaknya Mai Saleh Mesalif Fatimah, hari ini 6 Jun, ku doakan kakak semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, sihat-sihat sajalah. Hilang segala sakit-sakit punya kak, kami semua sayang dengan kau kak, katanya. Kaulah pengganti bapa dan mama. Saya Al-Baginda Bayrullah, 6 Jun serta semualah yang menyambut hari lahir dan menjadi raja sehari, semoga panjang umur, kekal bahagia hingga ke jannah. Okey Azhar, happy continue, terima kasih. Timbal Tawau pula dari rumah Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Tawau FM. Untuk rakan untuk Azhar dan juga rakan juru teknik, selamat bertugas, terima kasih. Biar-biar pula, assalamualaikum, selamat bertugas Azhar, katanya. Rakan peringkat Tawau FM, semoga sihat dan ceria selalu hendaknya, terima kasih. Dari Dadong Jaya Semarahan Sawak, Sarawak. Dadong Jaya Semarahan Sarawak, ya, terima kasih. Biar-biar kita. Okey, nanti kita akan terima panggilan lagi dan terus membacakan ucapan-ucapan yang dihantarkan rakan-rakan pendengar kita. Ini dia, Tabola Balai. Untuk semua, terus dengarkan shotnya macam itu.

untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

dan syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Tawar FM, pilihan anda.
1: Ya, Tawar FM, pilihan anda. 9.39 minit pagi. Dan sekali lagi, sebelum 45 minit pagi nanti, Azhar akan kembali bersama anda untuk temubual khas kita, temubual eksklusif kita bersama dengan tetamu kita sebelum 45 minit pagi nanti, bersama dengan yang berusaha, Puan Rina binti Abdul Harun, yang merupakan pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Sabah, dan akan bercakap mengenai sambutan nak Minggu Perpaduan 2024 peringkat kebangsaan, ya, 10.45 minit pagi nanti. Okey, kita bacakan lagi ucapan yang ada di Facebook dan juga menerusi WhatsApp kita. Kita ada siapa tu? Rakan mendengar kita. Kita ada Zila, katanya salam hujung minggu Azhar, selamat pagi, happy duty, dan selamat pagi untuk semua rakan-rakan di mana jua berada. Semoga sehat ceria selalu, jaga kesihatan semuanya, dan selamat pengantin baru untuk anak buah Rin dan juga pasangannya Fatin yang baru-baru melangsungkan perkahwinan. Semoga bahagia hingga ke jannah, amin. Semoga sabar dalam rumah tangga, semoga dapat baby yang comel. Okey, terima kasih Zila. James panggilan, selamat pagi Azhar, selamat pagi juga untuk James. Ini pendengar kita di Sarawak juga. Terima kasih rakan-rakan pendengar kita di Sarawak yang layan Tawar FM. Lagi kita ada menerusi WhatsApp kita pula, kita ada si Sam, katanya Sin On, di Sin On di bengkel ni. Hai Azhar, salam untuk Nur Lisa, Nur Jero, Aida, Raimai, Maculik, Sudik, Stekul, semualah rakan-rakan geng bengkel semuanya, dan untuk rakan-rakan keluarga Sam walau di mana sahaja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu, selamat berhujung minggu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada panggilan, anda boleh hubungi juga di talian kita 089-77-8243. Pendengar kita di Sempurna, Nur Anis Nadia. Assalamualaikum. Sebelum jalan, Anis datang teman menemani Kak Azhar, katanya di ruang udara Tau FM. Ucapannya, salam untuk semua rakan-rakan, khasnya untuk Bonda Tantari, Mas Merah, Kak Rima Saleh di Kampung Silam. Terima kasih atas ingatannya selalu. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih juga untuk Nur Anis Nadia. Juga pendengar kita di Sempurna, Nur, Nur pula, Nisha Alicious di Sempurna. Assalamualaikum, hai Azhar, apa khabar? Alhamdulillah sihat, dan semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan, amin. Dan hari ini tidak ke mana-mana, petik limau kasturi je, katanya sambil layan Tawar FM melalui RTM Click. Dan selamat pagi, salam syuknya hujung minggu untuk semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dalam lindungan Yang Maha Esa, amin. Dan lain terus Tawar FM, mantap bah, bertemankan Azhar dengan hiburan yang best-best dan sentiasa menghiburkan kami semua. Terima kasih, selamat berkonti. Baik, itu antara ucapan-ucapan yang dihantarkan. Nanti Azhar akan bacakan lagi beberapa lagi ucapan-ucapan yang dihantarkan rakan-rakan pendengar kita. Dan Azhar bersama anda hinggalah ke pukul 10 pagi dan 10.45 kembali lagi untuk temu bual eksklusif kita. Jadi terus teman berteman, ini dia lagu Seruling Mimpi, nyanyian Imal Kifli. Terus dengarkan syoknya hujung minggu.

0: ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayuk Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Mohedulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

0: Ujung Minggu. Ya,
1: Syoknya Ujung Minggu Utawa FM, pilihan anda 9.50 minit pagi waktu ini. Okey, ada yang menghubungi talian 778243, boleh saja hubungi sebelum azab berakhir pagi ini. Dan kita terus bacakan lagi ucapan daripada Salim Isa. Salim Salasai ini, Tamaku Dua Lahadatu, Azhar apa khabar katanya. Dan salam Malaysia Madani, salam Syoknya Ujung Minggu. Salam tahniah untuk rakan-rakan yang menyambut hari jadi hari ini, 6 Jun, untuk Nilsan Habibun, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, bahagia di samping keluarga tersayang. Sukses selalu. Tak lupa juga untuk kawan Omes, Imadi Gaga, Rafael Betek, Boy Albin, Kano Salasai ini, dan juga yang jaga kedai Mahayu Ayu untuk Azhar Happy County. Okey, terima kasih untuk Salim Salasaini. Baik, kita cuma memanggil kita di talian. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Kak Rehma Saleh ya tu?
2: Ya.
1: Boleh jauhkan ataupun kurangkan suara radio tu.
2: Hello.
1: Hello. Okey. Teruskan dengan ucapannya.
2: Pagi ni untuk semua pejabat di Kampung Silam, ayo layan tau FM bersama DJ Azhar. Utama sekali untuk Ina Umang, Pak Undin, kakak Kupati Mas Saleh, selamat hari jadi. Serta semua rakan-rakan Tau FM, adik Nur Alis Nadia. Salah saya ni, mana kamu ni? Okey DJ, itu sejak.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sudah tu rakan-rakan tu ya. Baik, kita bacakan daripada siapa lagi. Bahar Mada katanya, assalamualaikum Azhar Aga Kareba tu, Made Cheng. Semoga sihat, selamat tugas, selamat pagi semua yang lain Tau FM pilihan anda. Cuaca di Temanggung sekarang awal pagi Sabtu baik-baik saja. Selamat hujung minggu untuk semua yang lain Tau FM di mana jua, dalam kedai, dalam kenderaan, pandu cermat. Kalau saya lain Tau FM, Tau FM ni di tempat kerja katanya. Dek Gaga hujung minggu, minggu Mada Odong kasih nak kerja kasihan katanya hujung minggu. Okey, lagi pemanggil di talian. Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cik Mat Belansing tu?
3: Oh, betul lah.
1: Sihat Cik Mat?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sihat. Jadi ucapan untuk siapa tu? Silakan.
3: Ucapan ini untuk rakan saya Alawali. Sebab nah ini malam Ista, mengurut lagi dia membawa rombongan. Ada Syalip Nun juga dari Sempurna. Jadi aku harap-haraplah pengunjung orang-orang Sempurna, orang Kladatu, Punak, Kota Kinabalu, Sendakan. Bila malam ini ada pergi Tawau, pergi mengurut di malam sister.
1: Itu saja.
3: Itu saja biji. Mudah-mudahan sihat-sihat kita.
1: InsyaAllah, amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Mat Belansing. Okey, kita dah bertidur dalam sedar. Assalamualaikum. Hai semua, semoga azab keluarga serta semua pendengar Tau FM dimurahkan rezeki, jauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Macam sekejap pula kan si Azhar ni konti. Laju pula masa berlalu. Kemana jua destinasi? Tambah 4 jam lagi ya. Katanya semoga semuanya selamat sampai untuk azab balik nanti. Hati-hati. Menarik berkongsian. Okey, penyampaian. Seronok dengar. Okey, terima kasih untuk Abu Tidur, pendengar kita. Baik, siapa lagi yang ada? Kita ada Abdul Hassan. Salam Azhar. Nak tanya tajuk lagu dan penyanyi lagu sekarang ni. 9.50. Oh, lagu penyanyi Adira. Dan sayang orang yang sama. Sayang orang sama. Itu tajuknya ya. Adira, sebentar saja tadi lagi ya. Sebentar tadi baru saja berlalu. Okey, jangan lupa pula. Assalamualaikum Azhar. Selamat berhujung minggu semuanya. Semoga sihat hendaknya. Sedang mendengarkan Tau FM sambil jahit sofa ni Azhar. Cuaca cerah sekarang ni. Di Kampung Ranggu, insyaAllah esok Dermadara. Dekat Dewan Prima Ranggu. Jadi kepada anda yang berhampiran tu kan, di kawasan Ranggu, bolehlah datang untuk anda Dewan Taman Prima Ranggu ya. Bermula 8 pagi hingga 2 petang esok untuk anda hadir menderma darah, membantu mereka yang memerlukan. Okey, semua ucapan-ucapan sudah Azhar bacakan dan nampaknya tugasan Azhar juga bersama anda setakat di sini saja. Terima kasih untuk anda semua yang telah pun bersama dari 6 pagi tadi hinggalah ke waktu ini. Dan Azhar akan kembali sebelum 45 minit pagi bersama tetamu untuk temu bual eksklusif kita. Jadi selamat berhujung minggu semuanya.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Zah. Hey, pasal bersedekah lagi, Zah.
2: Kenapa?
1: Kadang-kadang kita ni kan kalau bersedekah kan perlukan duit. Adakah benda lain yang patut, yalah dia macam kita panggil sedekah tapi tidak memerlukan harta ataupun duit lah.
2: Ada senyuman.
1: Senyuman. Senyuman betul juga kan?
2: Macam mana ni Mr. B?
3: Oh ya, betul. Mantap tu. Itulah poinnya tu.
1: Itulah
3: tak
1: poinnya
3: tahu kan? Tanyalah Azhar.
1: Apa yang perlu kita lakukan jika tidak dapat bersedekah dengan harta?
3: Dengan harta, betul. Salah satunya tu kata Nabi SAW, tabassamu kafi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu saja kepada saudara-saudara kamu pun dianggap sedekah. Sebagai sedekah. Tapi ulama kata tidak semua senyum kepada saudaramu dianggap sebagai sedekah. Contoh bila mana kita senyum dengan seseorang tu, contoh seorang perempuan senyum kepada laki orang dengan tujuan untuk menggodanya, adakah itu dikira sebagai sedekah? Tidak.
1: Tidak.
3: Nah, maksudnya sesuatu itu bergantung dengan niat. Kalau kita senyum itu kepada seseorang tu dengan niat supaya masalahnya hilang, kan? Ataupun sekadar semata-mata untuk menyenangkan hati kita, maka senyum itu boleh dianggap dan dinilai sebagai sedekah. Itu yang pertama, senyum kepada wajah saudara-saudara kamu. Senyum kepada tabung masjid, man, sedekah atau tidak? Senyum kepada tabung masjid.
2: Macam bila ada tabung macam lain tu.
3: Bila ada tabung lalu di hadapan kan? Tabung senyum di hadapan. Kita tak masuk kita punya duit. Kan kita sekadar tolak siap tabung tu.
1: Betul.
3: Sampai kepada saudara kita di sebelah. Adakah dikira sebagai sedekah? Kalau kita mengambil satu hadis, taqufu syaraka 'anil nas bahwa sadaqatun minka 'ala nafsika aw kama qala. Maksudnya, bila mana seseorang itu dia menahan dirinya daripada melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, itu pun dianggap sebagai sedekah. Contoh, dia boleh mencuri tabung tu.
1: Betul.
3: Dia tengok tabung tu, dia senyum-senyum bilang, boleh kucuri. Tapi dia tahan dia punya keinginan tu pun daripada melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, itu pun dianggap sebagai sedekah. Sebab kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah, setiap apa-apa yang baik itu pun dianggap sebagai sedekah. Contoh kita buang apa, mengalihkan barang-barang ataupun paku-paku di jalan raya kan, dialihkan ke tepi, itu pun dianggap sebagai sedekah. Maksudnya sedekah ni tidak semestinya dengan wang ringgit. Tidak semestinya dengan
2: senyuman.
3: Banyak lagi.
1: Betul.
3: Seseorang suami yang beri nafkah hubungan badan dengan isteri pun dianggap sebagai sedekah. Sembahyang duha setiap hari pun dianggap sebagai sedekah. Maksudnya setiap perkara yang baik, perbuatan yang baik pun dianggap sebagai
2: sedekah.
3: Jadi mana ada QR ku sini, man? Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.

premis terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tau FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 premis hujung minggu.

Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

0: ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayo Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Mohedulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, Ayo Santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nanti

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Tawau FM,

0: Ya, tahu FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 10.45 minit pagi. Seperti yang Azhar berkatakan tadi, 10.45 minit pagi kita ada temu bual eksklusif yang mana Azhar akan bersama dengan yang berusaha, Puan Rina binti Abdul Harun, yang merupakan pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Sabah, ya. Jadi yang akan bercakap mengenai sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan. Jadi di talian ketika ini bersama dengan Azhar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera Azhar dan para pendengar Tau FM yang budiman.
0: Salam sejahtera juga Puan. Sihat ya Puan?
1: Alhamdulillah, syukur masih ada pada pagi ni.
0: Masih sempat juga bersama ya.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: InsyaAllah. Baik, Puan, bercakap mengenai sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 ya. Dan seperti yang kita sedia maklum Puan, tahun ini merupakan tahun keempat penganjuran sambutan Minggu Perpaduan. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan mengenai sambutan yang akan diadakan untuk tahun ini Puan.
1: Okey Azhar, terima kasih eh. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih lah kepada Tawau FM bersama Azhar pada pagi ini kerana nak mengundang saya dalam slot temu bual pada pagi ini. Jadi saya rasa sebelum saya pergi kepada menjawab persoalan tadi, suka saya terlebih dahulu berkongsi lah sedikit latar belakang mengenai pelaksanaan sambutan Minggu Perpaduan oleh Kementerian Perpaduan Negara. Betul. Jadi sambutan Minggu Perpaduan ini merupakan program utama yang dirancang di bawah flagship Gembara Perpaduan yang bertemakan bersama membina negara bangsa bagi memupuk keharmonian masyarakat melalui detik-detik perpaduan ataupun moments of unity. Betul. Jadi sambutan Minggu Perpaduan ini membawa makna yang sangat signifikan dalam usaha memperkukuhkan keharmonian dan membentuk jati diri rakyat Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan juga budaya.
0: Betul.
1: Jadi ia ni sambutan ini sebenarnya bukan sekadar secara acara simbolik lah Azhar tetapi merupakan satu wadah perpaduan dan tapak integrasi baharu yang berkesan sehingga ke peringkat akar umbi yang membolehkan rakyat menyelami dan menghayati nilai perpaduan dalam erti kata sebenar.
0: Betul.
1: Jadi Azhar sebenarnya untuk tahun ini sebenarnya sudah masuk tahun keempat penganjuran sambutan Minggu Perpaduan oleh Kementerian Perpaduan Negara ini. Yeah. Dan sebenarnya pada tahun ini kita laksanakan secara dua peringkat.
0: Ya. Yeah.
1: Iaitu peringkat zon. Peringkat yang pertama adalah peringkat zon yang telah berlangsung bermula April hingga Mei 2026 di lima zon. Iaitu zon timur, zon utara, zon selatan, zon tengah dan zon Sarawak. Mana kata dia dah merentaslah satu Malaysia ni.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Dan juga kini peringkat kebangsaan akan berlangsung dalam masa terdekat ini di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah pada 11 hingga 14 Jun ini. Makna kata minggu depan lah ni yang akan dirasmikan Azhar oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar bin Ibrahim.
0: Aha, jadi bermula pada Khamis lah sehingga ujung minggu Puan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin Puan boleh kongsikan juga signifikan, apakah signifikannya sambutan Minggu Perpaduan Negara ni dan bagaimana ia menyumbang kepada usaha bagi memperkukuhkan keharmonian serta jati diri kita sebagai rakyat Malaysia Puan.
1: Ya Azhar, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, sambutan Minggu Perpaduan Negara ini merupakan satu wadah perpaduan dan tapak integrasi baharu yang berkesan lah sehingga ke peringkat akar umbi. Jadi sambutan Minggu Perpaduan ini mengetengahkan pelbagai program yang dilaksanakan termasuk pesta seni, sukan, wacana, program kebudayaan dan juga program melibatkan aktiviti-aktiviti di peringkat komuniti. Usaha yang dilaksanakan ini adalah untuk kita mewujudkan ruang kebersamaan itu dan interaksi aktif yang merentas kaum dan generasi. Jadi inilah yang menjadi asas penting dalam merapatkan jurang sosial, membina empati dan menyemai semangat muhibah.
0: Ya.
1: Apa yang penting Azhar, dalam pelaksanaan sambutan Minggu Perpaduan ini, kita sebenarnya mengarus perdanakan konsep yang kita kenali sebagai faham, hormat, terima dan meraihkan. Ada empat konsep inilah yang kita ketengahkan di mana rakyat bukan sahaja memahami latar belakang dan juga budaya antara satu sama lain, tetapi turut menghormati perbezaan serta kepelbagaian yang kita ada dapat diterima sebagai satu kekuatan bersama. Jadi dengan pendekatan ini, sambutan Minggu Perpaduan bukan sahaja memperkukuhkan jati diri nasional kita.
0: Betul.
1: Malah dia juga memelihara ekosistem perpaduan negara secara lestari dan berterusan. Jadi Azhar, sambutan ini akan menjadikan agenda perpaduan bukan sekadar milik kerajaan, tetapi tanggungjawab yang dikongsi bersama oleh seluruh rakyat Malaysia, tidak mengira apa lapisan dan generasi sekalipun.
0: Ya, betul.
1: Itulah bagaimana signifikannya sambutan Minggu Perpaduan ini.
0: Ya, betul. Jadi tanggungjawab kita semua sebagai rakyat Malaysia dan juga bersama dengan kerajaan, ya Puan.
1: Betul-betul.
0: Okey, mungkin Puan boleh kongsikan kepada para pendengar kita berkaitan dengan sambutan Minggu Perpaduan yang akan dilaksanakan pada minggu hadapan ini, 11 hingga 14 Jun di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu, Puan.
1: Ya, Azhar, saya sangat teruja lah untuk ingin berkongsi dalam ruang udara ini pelbagai aktiviti menarik yang dapat memupuk keharmonian masyarakat melalui detik-detik perpaduan yang akan dilaksanakan sepanjang penganjuran program ini merangkumi aktiviti-aktiviti seperti pameran, karnival ekonomi, jualan-jualan Food Unite dan juga usahawan. Jadi sepanjang 4 hari ini sebenarnya daripada 11 hingga 14 Jun 2026 ini, suka saya jelaskan dengan lebih terperinci mengikut segmen lah Azhar, supaya pendengar kita di luar sana di ruang udara ini dapat memahami dengan lebih jelas apa yang akan berlangsung sepanjang sambutan Minggu Perpaduan ini. Jadi pertamanya Azhar, kita lihat kita akan menyajikan pameran-pameran. Kita ada pameran bersama negara bangsa yang berkonsepkan benih perpaduan dan perjuangan, harmoni dalam kepelbagaian. Kita ada negarawan, legasi pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak yang mana pameran ini akan dibawa seliaan Arkib Negara Malaysia.
0: Betul.
1: Okey, seterusnya kita ada pameran raja kita. Nah, ini sudah tentu kesetiaan kita kepada raja dan negara di bawah seliaan Jabatan Muzium Malaysia. Selain itu, kita ada pameran aset-aset keselamatan kerajaan seperti Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Angkatan Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Kementerian Pertahanan sendiri, pihak polis diraja Malaysia dan juga bomba. Dan Azhar, apa yang menariknya, untuk semua para pendengar, saya nak bawa semua radio Tawak FM untuk kita datang melihat pameran rumah kami. Pameran rumah kami ini adalah pameran rumah-rumah etnik yang kali ini kita menampilkan 14 etnik seperti antaranya adalah Murut, Kadazan, Bajau, Rungus, Bugis, Kadayan, Ceti, Portugis dan banyak lagi lah Azhar. Selain itu, yang menariknya, kita sediakan perkampungan rumah etnik yang menampilkan rumah Melayu, rumah Cina, rumah India, rumah Baba Nyonya dan rumah Siam, di mana kita boleh merasai
0: pengalaman
1: sebenar dalam perkampungan tersebut. Yang keduanya, Azhar, kita ada demonstrasi pembuatan yang membawa kita kepada pelbagai pengalaman sebenar dan boleh menyaksikan sendiri. Antaranya adalah pembuatan tradisional seni tekat. Tak tahu kan apa tu kemahiran menyulam benang emas di atas kain dasar. Kita boleh melihat sendiri Azhar dan juga para pendengar. Kita ada kita ada pembuatan boneka kepala singa, kita ada sulaman linangkit yang sangat signifikan dengan kita di Sabah Azhar. Kita ada anyaman bulu, anyaman ribu-ribu dan juga selain itu kita ada demonstrasi makanan tradisional. Datang sambutan Minggu Perpaduan, kita boleh lihat bagaimana penyediaan linopot, Inava misalnya, nasi kuning, pinasakan dan juga ambuyat. Teruja
0: betul.
1: Dan kita ada demonstrasi alat permainan tradisional seperti kompang, gendang, tabla, sape, sitar dan juga gong. Selain itu ada banyak lagi demonstrasi-demonstrasi kraf tangan yang akan berlangsung ya Azhar sepanjang 4 hari tersebut. Dan seterusnya Azhar, suka saya nak sambung berkenaan dengan segmen sukan. Di mana kita ada sukan tradisional seperti menyumpit, sepak manggis, gasing, congkak, batu seremban, dam aji dan kita juga boleh main teng-teng, dam ular dan juga lompat getah. Maksudnya kembali kepada nostalgia zaman kanak-kanak. Tapi kita tidak lupa di arus kemodenan kita sajikan juga pertandingan e-sport.
0: Betul.
1: Kita ada fun run, larian negara bangsa, ada badminton anak kampung dan jalan panjang. Dan specialnya kita boleh buat DIY layang-layang perpaduan, kapal terbang kertas, anak patung kain dan serunai daun kelapa. Memang banyaklah yang diketengahkan dalam segmen sukan ini, Azhar. Satu segmen yang mungkin menjadi tarikan kepada para pengunjung kalau datang ke sambutan Minggu Perpaduan nanti, insyaAllah kita sajikan dengan pelbagai persembahan. Kalau saya boleh nyatakan, antaranya adalah kita boleh melihat persembahan pertandingan Raja Tarian Singa. Raja tau Azhar.
0: Bukan biasa-biasa.
1: Bukannya singa biasa-biasa kan? Lepas tu kita ada pertandingan Sabah Idol. Kata suara-suara emas akan keluar nanti. Dan juga kita ada pertandingan Ratu Perpaduan. Pertandingan Battle of the Band. Pertandingan tarian etnik kreatif. Dan juga insyaAllah kita ada satu malam di mana kita juga menampilkan malam kerohanian. Iaitu kita menampilkanlah etnik artis-artis ataupun pendakwah seperti UNIC, Ustaz Elias Kazi Ismail, Masri Zan Masri, dan juga Azhar. InsyaAllah kita ada satu persembahan konsep malam unity. Malam unity sama-sama yang akan menampilkan artis-artis terkemuka negara kita seperti Dato' Awi, Jacqueline Victor, Velvet Aduk, Kiki Chen, and Stretch dan Zubir Khan. Saya percaya Azhar, mesti ada salah satu ni yang menjadi kegemaran kita semua. So, saya pun teruja nak dengar Dato' Awi menyanyi kan. Okey Azhar, saya sambung lagi sedikit berkenaan dengan apa yang menarik dekat SMP ni. Kita juga ada jualan-jualan. Kita ada contoh jualan dalam segmen jualan Food Unites. Ini melibatkan lebih kurang 20 gerai makanan yang menyajikan pelbagai jenis makanan. Kita konsepkan dalam kategorikan dalam konteks zone. Iaitu kita boleh menikmati makanan dalam zone makanan warisan, zone street food, zon makanan premium dan zon moden. Makna kata apa jenis selera pun kita
0: semua ada.
1: Kita boleh sajikan. Selain itu kita ada jualan agromadani. Jualan usahawan daripada kawasan rukun tetangga sendiri. Komuniti kita yang buat usahawan-usahawan, dan juga kita ada jualan usahawan daripada Kusko. Kita ada jualan kraft tangan dan jualan rahmah yang diharap dapat membantulah para pengunjung kita membuat pembelian keperluan masing-masing, insyaAllah. Dan Azhar, sudah tentulah sebagai agensi kerajaan, kita pastinya akan menyajikan perkhidmatan-perkhidmatan agensi-agensi kerajaan yang ada lah. Antaranya kita boleh kita ada kaunter semakan saman oleh Jabatan Pengangkutan Jalan. Kita ada perkhidmatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia seperti pemeriksaan kesihatan tuan-tuan dan puan, sila datang secara datang secara percuma, pemeriksaan percuma. Kita ada klinik pergigian dan kita ada Wellness of Hills. Dan juga kita ada perkhidmatan daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, pemeriksaan kesihatan wanita dan pemeriksaan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara juga kita
0: sediakan
1: dalam perkhidmatan agensi kerajaan tersebut. Dan kita juga dapat boleh dapat pemberian pokok percuma daripada Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi jangan lepaskan peluang ini para pendengar Tawau FM. Jangan kata Tawau itu jauh. Boleh je datang. InsyaAllah. Dan akhir sekali Azhar, apa yang menariknya yang disajikan di bawah sambutan Minggu Perpaduan yang akan berlangsung di pekarangan Stadium Likas Kota Kinabalu ini pada 11 hingga 14 Jun, kita akan disajikan dengan pendidikan dan interaktif. Di mana kita ada perkhidmatan perpustakaan yang melibatkan Perpustakaan Negara Malaysia dan Perpustakaan Negeri Sabah sendiri. Kita juga ada pameran petrosains. Anak-anak kita boleh melihat bersama. Kita ada pameran sejarah negara Sabah, Negeri Sabah. Kita ada AR atau VR Metaverse. Kita ada sudut bacaan. Cafe yang disediakan. Ada free play e-sport. Dan banyak lagi aktiviti internet interaktif, kuis seperti kuis asas Jawi, galakan membaca dan aktiviti-aktiviti santai termasuklah kembara ilmu at Sabah. Jadi Azhar, sudah tentulah kita berharap pengisian yang disajikan dalam sambutan Minggu Perpaduan ini akan berjaya menjadi platform ataupun ruang kebersamaan antara kita semua dan memperkukuhkan lagi interaksi aktif merentas kepelbagaian kaum dan generasi sekaligus merapatkan jurang sosial dan memperkukuhkan perpaduan sejagat. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi harapan itu harapan dan juga seruan puan lah ya. Mungkin kepada seluruh rakyat Malaysia pastinya sampai dengan Minggu Perpaduan yang penuh dengan pengisian perkhidmatan yang ditawarkan. Jadi harapan akhir puan.
1: Ya Azhar, terima kasih atas slot yang diberikan dan para pendengar khususnya di Tawau FM sudah tentu kalau berkata pada pasal harapan ini sempena sambutan Minggu Perpaduan Negara ini saya ingin menyerulah seluruh rakyat Malaysia sama ada di Tawau ataupun di mana-mana pelosok lah Azhar, tanpa mengira apa bangsa sekalipun, apa etnik sekalipun, agama, wilayah ataupun latar belakang untuk menjadikan perpaduan ini sebagai tanggungjawab bersama dan warisan yang perlu kita pelihara dengan penuh kesedaran dan keikhlasan. Perpaduan ini bukan sekadar slogan tetapi amalan hidup seharian yang bermula daripada sikap kita untuk saling faham, hormat, terima dan meraihkan perbezaan antara satu sama lain. Dan dalam dunia yang semakin mencabar ni Azhar, sebenarnya kekuatan sebenarnya Malaysia terletak pada kebersamaan kita dalam saat suka mahupun duka yang kita tengah alami. Jadi sudah tentu saya berharap agar sambutan Minggu Perpaduan ini menjadi titik tolak kepada gelombang kesedaran baharu terutamanya dalam kalangan generasi muda bahawa Azhar, kasih sayang sesama rakyat, toleransi dan muafakat adalah aset terpenting untuk kita menjamin masa depan negara yang aman dan makmur dan inklusif. Orang Sabah bilang kalau kita di sini Azhar, orang Sabah bilang kita juga bani. Yang membawa maksud signifikan bahawa usaha memperkukuhkan perpaduan itu adalah tanggungjawab bersama. InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi kebersamaan semua itulah Puan.
1: Betul. Okay. Azhar, thank you.
0: Azhar pun ucapkan terima kasih kepada Puan Rina binti Abdul Harun yang bersama dengan Azhar menerusi temu bual eksklusif kita yang merupakan pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Sabah berkaitan dengan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat bangsaan yang akan diadakan pada minggu hadapan 11 hingga 14 Jun 2026. Sekali lagi terima kasih Puan.
1: Sama-sama Azhar dan rakan pendengar daripada Tawau FM.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, terima kasih sekali lagi. Baik, selepas ini terus bersama dengan rakan saya Wan J untuk meneruskan lagi perjalanan syoknya hujung minggu. Tawau FM

show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BM.

Sabah FM, hujung minggu akan temani anda di mana jua anda berada ketika ini. Sama ada anda berada di sekitar Tawau, Kunak, Sempurna, Lahad, Datu, sebagian kawasan Sandakan, ataupun mungkin yang berada jauh dari kawasan ataupun negeri Sabah ini. Mungkin ada yang berada di Semenanjung Tanah Air, ada yang berada di Sarawak, ada yang berada mungkin di luar negara. Terima kasih kerana terus mengikuti kami menerusi siaran Tawau FM. Tidak kisahlah menerusi empat frekuensi utama RTM Klik ataupun portal Radio RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu. Salam hari Sabtu untuk anda. Rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen di mana stesen pilihan anda. Anda kini menemankan saya Muhammad Safwan Junit aka Wan Jeng yang mengambil alih tugas rakan saya DJ Azza untuk menghiburkan anda menerusi segmen syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini 6 Jun 2026. Okey, bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Harapkan semuanya baik-baik saja hari ini, sihat-sihat saja, dan terima kasih kepada rakan kita DJ Azza yang telah pun bersama dengan anda pagi tadi. Dan saya akan menghiburkan anda pula dengan pelbagai pengisian. Seperti biasa, kita ada lagu-lagu kuasa dua, kita ada formula kat Gojek, dan juga bagi perkongsian info waktu solat untuk paduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4 bakal dikongsikan kepada anda nanti ya. Harapkan semuanya sihat saja hari ini, tidak ada sakit-sakit. Kalau ada, dapatkan rawatan segera. Okey, dan harapkan keceriaan akan terus menyelubungi hidup anda supaya anda akan terus gembira, ceria sentiasa walau apapun masalah yang anda hadapi. Kita doakan mudah-mudahan masalah tersebut dapat diselesaikan sampai ke tuntasnya, dan teruskan ceria bersama dengan kami di syoknya hujung minggu Tawau FM, stesen pilihan anda. Sebagai pembukaan untuk lagu syoknya hujung minggu segmen yang kedua ini, ini dia Demi Lovato, Heart Attack.

0: Aha, bersama-sama dengan KRU dan juga Adam terhangat di pasaran 11.22 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, mendengarkan kami menerusi 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz yang baru bersarapan. Kan? Mungkin semalam dia terlambat tidur ataupun lewat balik kerja tadi pagi, jadi dia ambil peluang tidur sekejap, sekarang ni baru sarapan. Okay? Kadang-kadang ada yang bekerja overnight shift ni memang lebih rasa mengantuk daripada lapar, kan? Semalam mungkin sudah makan tapi hari ni dia perlu makan lagi sebab bangun dari tidur dia terasa lapar. Jadi selamat bersarapanlah untuk anda. Okay? Bagi kakak-kakak kita yang tengah menyiapkan makanan tengah hari pula, kan? Hati-hati ketika berada di dapur tu, sambil-sambil layan lagu-lagu pelbagai ini menerusi segmen kedua Syoknya Hujung Minggu. Sambil-sambil ada memasak, jangan lupa untuk titik beratkan. Okay, jangan lupa untuk ambil kepentingan untuk aspek-aspek keselamatan ketika berada di dapur, mengendalikan peralatan-peralatan seperti gas, memasak, peralatan-peralatan tajam. Hati-hati ya, terutama bagi mereka yang ada anak-anak kecil, elakkan anak-anak anda daripada berada di dapur ketika anda menggunakan peralatan-peralatan berbahaya. Okay? Apapun kepada rakan-rakan pendengar kita, jangan lupa untuk terus kirimkan ucapan anda dan salam anda. Seperti biasa, kita buka dua ruangan untuk anda sampaikan, dedikasikan ucapan-ucapan anda menerusi WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM Sesen Pilihan Anda. Alright, kita akan dengarkan lagu terbaru daripada Ernie Zakri, merupakan runut bunyi bagi filem Khadam berjudul Tak Berlaku Lagu di Syoknya Hujung Minggu Tawau FM.
1: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio, your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: Bangun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayo Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Bohedulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan

bersama-sama dengan Alif. Lagu Check, sebuah lagu rap untuk anda. 11.34 minit pagi waktu ini. Dan saya ingin ingatkan juga kepada rakan-rakan pendengar kita yang mahukan lagu-lagu mereka dimainkan menerusi playlist pilihan pendengar Janji Rock nanti. Anda hanya perlu menghantar 10 lagu-lagu rock tempatan dan juga antarabangsa. Anda boleh kirimkan di WhatsApp Tawau FM 019-490-3838. Ya, nanti kita akan tunaikan playlist yang terpilih untuk playlist pilihan pendengar Janji Rock nanti pada pukul 12.30 hari bila kita sudah masuk ke dalam zon Janji Rock nanti ya. Apapun rakan-rakan kita yang ada tengah memandu ketika ini, hati-hati ketika memandu. Pastikan pemanduan anda itu pemanduan yang selamat, pemanduan yang berhemah ya. Dan mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan ataupun destinasi anda. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan show-nya hujung minggu dengan lagu-lagu Kuasa 2. Jom kita berhibur dengan lagu-lagu daripada Syihazikir. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda. Tawau.
2: Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Syihah Zikir dengan judul lagunya Minta Ampun dan juga Kalam. Okey, 11.44 minit pagi sudah ketika ini. Tiba masa untuk kita pendengarkan kepada anda. Kak Gorgeous mau kongsikan kepada anda yang ingin menaikkan seri muka hanya dengan menggunakan air beras. Dengarkan ini formula Kak Gorgeous.
3: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulat, apa feeling-feeling depan cermin ni? Lama betul tengok cermin.
4: Tengok muka aku kak macam jatuh sudah. Macam mana ni? Tengok baik kusamnya muka aku.
3: Aduh, ada petua dia tu. Macam mana mau naikkan seri muka ni?
4: Ya kakak?
3: Ada.
4: Macam mana kak?
3: Ini perempuan boleh pakai, lelaki pun boleh pakai. Caranya, ini bukan dengan air wuduk ya. Ini cara dia, basuh muka tu menggunakan air basuhan beras yang ketiga.
4: Basuhan jadi, beras?
3: Ya, basuhan beras.
4: Oh, yang kita mau masak nasi tu?
3: Basuh muka, lepas tu bilas dengan air bersih. Ini lepas 10 minit lah. Jadi maksudnya biar dulu 10 minit tu air beras di muka. Baru bilas dengan air bersih. Kalau boleh amalkanlah selalu. InsyaAllah seri muka pun berseri-seri. Gitu.
4: Kakak, Kak Gojo sudah cuci beras kah?
3: Belum lagi ni, malam nanti baru nak masak. Kenapa?
4: Dah apalah kita masak awal lah kan.
3: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.

0: Betul, sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun. Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Kemanalah nak pergi hujung minggu ini? Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show kanjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

Baiklah, saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, silabukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.07 minit tengah hari, fardu asar 3.32 minit petang, fardu maghrib 6.18 minit petang, fardu isyak 7.34 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.38 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Marotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.10 minit tengah hari, fardu asar 3.36 minit petang, fardu maghrib 6.20 minit petang, fardu isyak 7.36 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: tidak bahagia dengan, tidak stres dengan orang yang tidak memberi kebaikan kepada diri, tidak berharapan terlalu tinggi pada sesuatu yang akan meranakan diri. Belajarlah untuk hidup tanpa kerisauan, kerana apa jua yang akan berlaku sudah ditentukan. Yang penting usaha. Bila senang hati, wajah pun berseri-seri. Ramai memerhati, tahu FM di hati. Hati-hati, suka letu.
1: Syoknya, hujung

0: FM.
1: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11:56 pagi ya. Macam saya war-warkan dari tadi, 12:30 hari nanti kita akan mendengarkan dan juga berhibur menerusi Zon Janji Rock Tawau FM. Dan ada playlist kita akan tunaikan menerusi Zon Janji Rock nanti, iaitu playlist pilihan pendengar kita. Playlist siapa yang terpilih kita akan nantikan pada jam yang seterusnya, okey? Dan rakan-rakan kita terus kirimkan ucapan dan salam anda sekali lagi menerusi WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Mimi Fly, Temberang. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di Shotnya Hujung Minggu.

datang syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: Ya, jangan hancurkan hidup yang indah. Kita adalah hamba yang esa. Baru saja melalui menghiburkan anda lagu Insan, sebuah lagu rock yang pertama menghiburkan anda daripada Yan Zen. 12:06 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu sekali lagi untuk anda rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita sudah pun melangkah masuk ke dalam zon janji rock bermula 12:30 hari ini sehinggalah ke pukul 2 petang nanti. Hiburan lagu-lagu rock akan berkumandang menemani anda, perjalanan anda, menemani hari anda, dan ada playlist yang kita akan tunaikan menerusi zon janji rock ini. Dan demikian, kita akan memberikan laluan terlebih dahulu kepada waktu solat fardu zuhur, dan untuk itu diumumkan sekali lagi kepada anda, waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur adalah 12:07 minit tengah hari, dan untuk zon 4 Tawau Barat waktu solat fardu zuhur adalah 12:10 minit tengah hari. Jadi terus setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah kita akan kembali selepas azan zuhur nanti. Jangan ke mana-mana.
1: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia memiliki sekeping hati, dan di dalamnya lah letaknya ketenangan, kebahagiaan dan kepuasan hidup seorang manusia. Justru bagaimanakah hati ini ingin mencapai ketenangan yang sebenar? Hati sama seperti seekor ikan yang akan dapat berenang dengan selesa apabila berada di dalam air. Saat dikeluarkan daripada air, ikan tersebut akan menggelupur dan kian lama kian menjumpai nafas terakhirnya. Justru itu, marilah bangunkan hati, hidupkan hati dengan punca ketenangan yang sebenar, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menyebut dalam Al-Quran, Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, hanya senya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang.

0: الأسقام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.32 minit petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, adik-beradik Yusuf berpikir, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri keadaan yang merisaukan mereka ini ialah dengan melenyapkan Yusuf dari tengah-tengah kami dan melemparkannya jauh-jauh dari pergaulan ayah dan keluarga kami. Kami harus membunuhnya dengan tangan kami sendiri atau mengasingkannya ke suatu tempat di mana terdapat binatang-binatang buas yang akan melahapnya sebagai mangsa yang empuk dan lazat. Dan kami tidak perlu meragukan lagi bahwa bila Yusuf sudah lenyap dari mata dan pergaulan ayah, ayah akan kembali mencintai dan menyayangi kami sebagai anak-anak yang patut mendapat perlakuan yang adil dan manis dari ayah. Dan suasana rumah tangga akan kembali menjadi rukun, tenang dan damai. Tiada sesuatu yang merisaukan hati dan menyiksakan dada. Berkata Yahuza, putra keempat dari Nabi Ya'qub dan yang paling cekap dan bijaksana di antara sesama saudara, kami semua adalah putra-putra Ya'qub, pesuruh Allah, dan anak cucu dari Ibrahim, pesuruh dan kekasih Allah. Kami semua adalah orang-orang yang beragama dan berakal waras. Membunuh seseorang adalah tindakan yang dilarang oleh agama dan tidak dibenarkan oleh akal yang sehat. Apalagi yang akan kami bunuh atau serahkan jiwanya kepada binatang buas itu adalah saudara kami sendiri, sekandung, sedarah, dan sedaging yang tidak berdosa dan tidak pula pernah melakukan hal-hal yang menyakitkan hati atau menyentuh perasaan kami. Dan bahwa ia lebih dicintai dan disayangi oleh ayah, itu adalah suatu yang berada di luar kekuasaannya dan sekali-kali tidak dapat ditimpakan dosa tersebut kepadanya. Maka menurut fikiran saya, jalan terbaik untuk menyelenyapkan Yusuf ialah melemparkannya ke dalam sebuah perigi yang kering yang terletak di sebuah persimpangan jalan, tempat kabilah-kabilah dan para musafir berhenti beristirahat, memberi makan dan minum kepada binatang-binatang kendaraannya. Dengan demikian, musafir tadi akan menemukan Yusuf dan membawanya jauh-jauh sebagai anak pungut, dijadikan hamba dan diperjualbelikan. Buah fikiran Yahuza mendapat persetujuan di kalangan adik-beradiknya dan akan dilaksanakan pada waktu dan masa yang sesuai. Apa yang berlaku seterusnya, kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah di Tawaw FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
2: Zon Janji
1: Rock.

0: Power FM.
1: Pilihan anda.
0: Tawau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal hari, salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu untuk anda semua rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang masih setia berdekatan dengan radio anda ataupun mungkin yang dalam kenderaan dengan radio dan juga di premis-premis menjual makanan, premis-premis seperti restoran, premis-premis perniagaan seperti pasar raya, pasar raya besar yang menjadikan Tawau FM sebagai hibur anda. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada anda. Dan untuk itu, selamat makan tengah hari untuk anda yang tengah menikmati makan tengah hari sambil-sambil menjamah makanan-makanan kegemaran anda, minuman-minuman kegemaran anda sambil-sambil berhibur menerusi Zon Janji Rock edisi 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan kalau tengok tadi, saya tinjau sekejap di luar, cuaca panas lit-lit jugalah ya. Walaupun tidak terlalu panas, tapi dia boleh menggigit juga kan. Terutama bagi mereka yang tinggal di dalam rumah kayu kan, yang menggunakan kipas. Ada saja inovasi-inovasi yang anda laksanakan berdasarkan tinjauan ataupun video-video yang anda lihat di YouTube kan. Banyak sebenarnya perkongsian yang boleh anda lakukan ya untuk mengurangkan rasa kepanasan dalam rumah tu, mengurangkan pengumpulan haba dalam rumah. Macam-macam inovasi yang dilakukan, yang diajar di tutorial-tutorial YouTube. Okey, tapi pastikanlah bila anda hendak melakukan ataupun mengubah suai kipas anda misalnya untuk menjadi lebih sejuk dan lebih membuang haba ya, pastikan anda melakukannya dengan cara yang betul dan berpandukan keselamatan, terutamanya dalam penggunaan barangan elektronik dan juga elektrik ya. Penyambungan elektrik tu pastikan ia dalam keadaan yang selamat dan tidak membahayakan nyawa anda ataupun nyawa pengguna-pengguna, terutamanya dalam rumah anda ya. Macam saya ingat tu, sebenarnya salah satu cara untuk mengurangkan haba dalam rumah adalah bila anda buka tingkap, buka dua kipas. Okey, dua kipas, satu kipas menghala kepada anda, satu kipas adalah sebagai penarik haba dari dalam rumah ke luar rumah. Tapi ya, kalau begitu kita berfikir pula pasal penjimatan elektrik kan. Okey, jadi kalau

0: jimatkan tenaga elektrik, terutamanya dalam keadaan sekarang ini. Ya, jimatkan tenaga elektrik anda. Kalau boleh lepak di bawah kolong, lepak di bawah kolong. Okey, bawah kolong adalah salah satu tempat yang sejuk. Okey, sejuk terutama bila ada pokok-pokok di sekeliling rumah anda. Okey, ada itu adalah cara yang sejuk sebenarnya, untuk cara yang mudah untuk menyejukkan badan anda. Apapun, kita ingin menyapa rakan-rakan kita yang menyapa 1J di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM. Saya rasa saya mulakan dengan Facebook terlebih dahulu. Kita ada Alice Raven dari Kuching, Sarawak. Selamat tengah hari, selamat bertugas 1J. Semoga sihat ceria selalu. Semoga tugas lancar sampai penghujung siaran. Salam syoknya hujung minggu buat Bunda Tantari Masmira, Ermira Enda, Aida Tonda Fisah, ramai lagi lah dalam senarai. Serta buat rakan pendengar setia Tawau FM, stesen pilihan anda. Terima kasih banyak-banyak Kak Alice Raven. Juga ada Timbul dari Tawau, Bandar Tawau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk semua rakan-rakan Tawau FM. Untuk 1J, juruteknik, selamat bertugas katanya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, di WhatsApp kita ada Sam Chromebox, Scene On di bengkel. Salam 1J katanya. Salam untuk Nurlin Sarin, Nur Jero, Aida, Raima, Ima, Culi, Sudik Steiko, semua rakan geng bengkel. Dengan ucapan, dan juga family, walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria selalu. Selamat hujung minggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oi, tersedak lagi ya. Terima kasih Sam Chromebox ya, yang mengirimkan ucapan di WhatsApp Tawau FM. Baik, jika masa untuk kita tunaikan playlist pilihan pendengar kita, yang mana hari ini kita akan tunaikan playlist senarai lagu Janji Rock daripada Raimah Saleh. Dan kita akan mulakan selepas ini dengan lagu pertama yang berjudul Bunga Angkasa. Jadi terus setia bersama dengan kami, Janji Rock, syoknya hujung minggu Tawau FM.
1: 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda sebagai pendengar Tawau FM. Sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.

0: Janji Rock.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: 1, 2, 3, 4, 100 per puluhan satu. Anda sedang

0: Hai, kami One Nation MCs. Anda sedang mendengar stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Janji Wak. Janji Rock Tower FM. Stay safe. Pilihan anda 12.51 minit tengah hari waktu ini. Saya terbaca sebenarnya tadi ya. Ini adalah perkongsian yang tular. Seorang wanita dari Haiti teruja makan kuih kochi. Okay, kalau anda tidak tahu kuih kochi itu adalah merupakan kuih yang sangat-sangat liat, isinya kelapa dan dibungkus dalam daun pisang. Okay, dan kuih kochi ini sangat-sangat popular di semenanjung tanah air, tidak kurang juga di negeri kita, terutama di daerah Tawau ini ramai juga peminat-peminat kochi ya. Wanita Haiti ini dia kata kuih kochi ini mirip dengan kuih tradisi di negaranya. Ini berkongsi seorang wanita dari Haiti iaitu Diola Previllan yang menarik perhatian ramai sebenarnya ya, kerana dia teruja menemui kuih kochi yang dikatakan mirip dengan salah satu kuih tradisi di negaranya iaitu Dou Kono. Ha, itu nama kuih dia di sana ya, Dou Kono. Okey, katanya dia berada di Malaysia dan jumpa sejenis kuih yang sudah lama tidak jumpa sejak kecil di Haiti. Dia tunjukkan lagi di perkongsian video tersebut dan katanya ibu saudaranya sering membuat kuih tersebut. Dibuat kalau di Haiti ia akan dibuat dengan nasi dan rasanya sangat-sangat manis. Dia juga beritahu kuih kochi itu dibeli sewaktu sedang mencari makanan pada waktu pagi. Okay, di Malaysia. Dan bukan itu saja, dia turut berkongsi pengalamannya menjumpai kuih yang serupa sewaktu berada di Nigeria terlebih dahulu. Tapi dia bilang susah sudah mau jumpa kuih Dou Kono ini ya. Dan inti kuih yang dia sangkakan sama dengan Dou Kono itu sebenarnya adalah kelapa dan rasanya sangat manis dan sedap. Dia kata, saya kena kongsikan juga kepada semua orang. Dia juga tertanya-tanya macam mana tradisi Afrika ada persamaan dengan tradisi di Malaysia. Okey, dia tahu kuih kochi itu dibalut dengan daun pisang dan turut ada tekstur yang melekit. Dan katanya, ini mungkin keladi tapi tidak pasti apa yang membuatkan warnanya menjadi lebih ungu. Melekit-lekit sama macam nasi apa yang dibuat ibu saudaranya di Haiti iaitu Dou Kono ya. Dan di ruangan komen, netizen memberikan pelbagai reaksi dan menjawab persoalannya. Dia kata itu kuih kochi manis dari Malaysia. Ada pelbagai jenis kochi yang ada di Malaysia ni. Kuih kochi pulut hitam, pulut dan juga labu. Okey, dan intinya dibuat dari kelapa muda, dimasak dengan gula melaka dan daun pandan, sama seperti mochi. Kan? Kuih kochi, mochi, Dou Kono. Okey. Dan ada juga yang mengomen, selamat datang ke Malaysia, lain kali awak boleh cuba kari papula katanya. Kan? Ini menunjukkan ya sebenarnya tradisi dan budaya antara negara ini kadang-kadang ada mempunyai persamaan, terutamanya dari segi cuisine, okay, makanan, tradisi, budaya. Macam yang kita kongsikan ni lah ya, Dou Kono ada persamaan dengan kuih kochi, tidak kurang juga dengan mochi. Alright, 12.54 minit tengah hari sudah ketika ini. Kita nantikan utama satu tengah hari dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Dan insyaAllah kita akan kembali semula selepas itu menerusi Zon Janji Rock, playlist pilihan pendengar. Lagu daripada Scorpion, Still Loving You, playlist Rahimah Saleh.

0: ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayo Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Bohedulang, Dulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, Ayo Santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

0: Sebuah lagu yang dipetik daripada album Menara diterbitkan pada tahun 1991. Lagu daripada kumpulan Menara berjudul Sayang. Satu lagi lagu daripada playlist susunan Rahimah Saleh menghiburkan anda 1.23 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari semuanya. Selamat kembali bersama dengan kami di Zon Janjirok, syoknya hujung minggu. Ada rakan pemilik playlist kita ni ada menyapa kita di Facebook rasmi Tawau FM Kampung Silam lah Dato. Assalamualaikum DJ 1J katanya. Hari ni saya masak sambal sate alias kacang. Ha, masak ikan goreng je. Okey, bosan sudah makan dengan masak rebus-rebus ni. Salam sayang dan Janjirok fit show-nya hujung minggu Sabtu ini untuk kakakku Mei Saleh dan Syahayal Baginda. Barulah happy birthday hari ini. Semoga panjang umur diberikan rezeki, sihat saja untuk Bunda Tantari, Ambok Blues, Sultina Samsudin dan ramai lagi lah dalam senarai beliau. Randy Atika serta semua yang layan Tau FM pilihan anda bersama DJ 1J. Yang apa ni? Yang Z dan nama itu jangan marah ya katanya. Okey. Oh, yang tiada nama itu jangan marah katanya. Okey, terima kasih Kak Rahimah Saleh di Facebook rasmi Tawau FM ya. Dan juga ada Mami Jun. Assalamualaikum. Hai hai 1J, selamat bertugas Tawau FM stesen pilihan anda. Lokasi di rumah masak-masak sambil layan Tawau FM. Salam syoknya hujung minggu. Ucapan untuk keluarga tersayang di mana juga berada. Rakan-rakan FB peringkat setia Tawau FM, Ning CNR, Sabri Macho, Ika MKTR dan ramai lagi lah dalam senarai. Semua yang kenal diri ini, semoga ceria selalu, dipermudahkan urusan kita semua. Amin. Okey, DJ 1J, selamat bertugas. Salam hujung minggu. Bye-bye. Love Tawau FM. Terima kasih banyak-banyak Mami Jun. Okey. Baharmada, terima kasih Kak. Katanya namanya disebut dalam Facebook kan. Alright, kita akan bacakan lagi ucapan-ucapan dan salam selepas kita mendengarkan berita dari Sabah FM 1.30 minit tengah hari. Terus kirimkan salam dan ucapan anda di WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM Station pilihan anda. Ada lagu Kuasa 2 menanti anda selepas ini. Beri pula lagi bersama-sama dengan playlist daripada Rahimah Saleh Fantasia Bulan Madu.
1: Zon Sepuluh Terbaik, playlist pilihan pendengar diaktifkan.

0: ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayok Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompong,
0: Pulau Bohedulang, Dulang,
1: Pulau Selatan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini. Dan

0: Zon Jirong Tower FM, stesen pilihan anda, 1.41 minit tengah hari waktu ini. Baiklah, kita akan habiskan bajet ucapan daripada rakan pendengar kita. Kita ada Bahar Mada. Assalamualaikum di J1J. Selamat tugas, salam syuknya hujung minggu untuk semua warga Tomanggong yang keluar pandu cermat jalan jerok pelan-pelan saja. Jalan ke pasar tamu. Kamu ditunggu di hujung minggu. Cinta hujung minggu lah tu kan. Salam untuk cinta tiketina yang bertugas sampai jam 3. Tidak lupa juga buat abang saya, katanya Abang Musa yang balik dari bercuti di Indonesia. Semoga selamat sampai ke tanah rantau kembali. Yang lain Tawau FM di mana jua, teruskan layan Tawau FM pilihan anda. Buat DJ D1J Happy Conti sampai jam 3 petang. Terima kasih Bang Bahar. Nisha Elisha, lokasi berniaga hari ini sambil layan Tawau FM. Info cuaca sekarang amat panas katanya. Salam syuknya hujung minggu dan janjirak untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tawau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki, sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tawau FM Matabah, bertemankan DJ Wan Cintingan Hiburan. Best-best. Terima kasih. Selamat berkonti. Salim Izzah Salah Saini, Tamah Kedua Lahad Datu. Okay. Salam Wan J, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Salam Malaysia Madani. Salam Syuknya Ujung Minggu untuk my friend Mahayu Ayu, jaga kedai. Okay, tak lupa juga Natus Inda, Prix Valdez, Lani Gabriel. Wuih, nama-nama kamu ni ya. Rafael Berek, Om Mias, Kano Salah Saini, Ima Digagah, Rock Lalian untuk DJ Happy County. Terima kasih Salim. Juga ada Hassani Dua Sabah, nak tunjukkan ucapan salam syuknya hujung minggu. Selamat bercuti untuk keluarga San, tidak kira di mana berada. Okay, yang sedang layan siaran radio waktu ini, DJ-DJ, juga my friends, rakan setia Tau FM, pilihan anda memang terbaik. Lastly untuk DJ Wan Jis keluarga, semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk anda yang selalu mendoakan kami ya. InsyaAllah doa yang baik-baik itu akan berbalik kepada anda juga ya. Aiman Miau Miau, salam untuk semua pendengar Tawa FM, tidak kira di mana berada, yang kenal atau tidak, rakan FB, rakan TikTok, rakan Auto Club, rakan Silat, Mr. Tora and Friend, Mami Jun, Izlan Ima, semua yang kenal atau tidak, selamat tengah hari. Pastikan Tawa FM Radio teman anda selalu. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Nur Hanis Nadia, assalamualaikum, tengah menunggu si Bong Subun di rambut. Ui, sambil layan Tawau FM dengan siaran lagu pilihan Kak Rahimah. Salam ucapan selamat hujung minggu buat muka katanya. Sihat selalu ya. Terima kasih DJ 1J, selamat berkonti. Dari Nur Anis Nadia Sempurna. Terima kasih semuanya untuk ucapan-ucapan yang anda dedikasikan di ruang udara Tawau FM menerusi platform Facebook dan juga di WhatsApp Tawau FM. Tiba masa untuk kita berhibur dengan lagu-lagu kuasa dua pilihan Kak Rahimah. Kita ada himpunan lagu-lagu daripada Def Gap C.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau dan Fair.
1: Ya, tadi ada lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan kumpulan Def Gap C, Cinta Sakti, lagu kedua tadi. Dan lagu pertama adalah Ibu Kota Cinta, satu lagi lagu daripada playlist susunan Raima Saleh. Baiklah, 1:53 minit tengah hari sudah ketika ini. Kita nantikan 2 petang nanti untuk kita sama-sama mendengarkan carta Throwback 10 untuk edisi Jun-Julai pada petang nanti pukul 2 petang ya. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang kirimkan ucapan dan salam pada Cik Din yang terakhir lah. Berbalik ketawa katanya untuk mengenali diri Norman paman sekeluarga, untuk Sobri Ira Oyah Apan Ayan buat kawan sahabat mengenali Cik Din mengadili majlis perkahwinan semalam. Lada tu terima kasih katanya. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Dan macam saya katakan tadi, 2 petang nanti kita ada carta Throwback 10 dan ini dia lagu terakhir Janji Rock, juga lagu terakhir daripada playlist susunan Raima Saleh. Kita ada Zabarjat Karam kembali di jam yang terakhir nanti.

0: tentunya di stesen radio pilihanmu, Tawau FM ba.
1: Kompilasi lagu-lagu hits terdahulu.

0: Jakarta, Throwback 10.
1: Sabtu, 2 petang. Pastinya membawa anda kembali ke zaman itu. Rawau FM. Jom imbau kenangan bersama kami. Jom imbau kenangan bersama dengan kami 22 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani dan selamat kembali mendengarkan show-nya hujung minggu, jam yang terakhir untuk hari ini 6 Jun 2026 bersama dengan 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti itulah saya maklumkan pada awal tadi, kita bakal bersama menerusi carta Throwback 10 sekali lagi untuk minggu ini, dan ini merupakan minggu yang baharu dan lagu-lagu throwback baharu 80-an, 90-an dan juga awal tahun 2000, ada juga era 2000 ya, kita akan tampilkan, kita akan pendengarkan untuk anda untuk hiburan kita bersama sehingga ke pukul 3 petang nanti. Dan ini adalah merupakan edisi Jun Julai yang akan terus bersama dengan anda untuk 2 bulan ini, dan kita akan memperkenalkan kepada anda ya 10 lagu-lagu baharu untuk tahun 80-an, 90-an dan juga era 2000 ini ya, lagu dari Malaysia, Indonesia dan juga dari seluruh dunia untuk hiburan anda. Baik, kita akan mulakan terlebih dahulu dengan dua lagu yang pertama. Okey, dan lagu pertama kita bakal perdengarkan kepada anda untuk carta Throwback 10 minggu preload ini adalah merupakan sebuah lagu ciptaan Aidit Alfian dan lirik yang ditulis oleh Ad Samad dan dimuatkan dalam album Bicara Mata. Ini diterbitkan pada tahun 2005. Sebuah lagu tempatan dari negara kita dinyanyikan oleh Eliana berjudul Tak Tercapai Akhirmu. Kemudian akan diikuti pula dengan lagu dari Amerika Syarikat dicipta oleh Anders Berg, Arthur Bergeson, Christian Carlson dan juga Patrick Tuck, dibuatkan dalam album dengan tajuk lagu ini yang diterbitkan pada tahun 1998, dinyanyikan oleh empat orang jejaka, Justin Jeffrey, Jeff Timmons dan juga adik-beradik Nick dan Drew Lacey, iaitu kumpulan 98 Degrees berjudul Because of You. Ini dia hiburan dua lagu pertama carta Throwback 10, Tak Tercapai Akalmu dan juga Because of You.
0: Pencalonan baru
1: Throwback 10

0: lebih banyak lagu throwback selepas ini.
1: Ya, lebihlah banyak lagu throwback akan anda dengarkan selepas ini. Waktu sekarang sudah 2.13 minit petang. Kita teruskan lagi dengan lagu-lagu throwback seterusnya. Dua lagu telah pun diperdengarkan kepada anda. Dan untuk lagu yang ketiga dan keempat dalam minggu pencalonan, minggu prelude ini, lagu yang ketiga. Sebenarnya lagu ini banyak anda dengarkan didendangkan, ya. Ramai yang menyangkakan ini merupakan lagu asal nyanyian Hetty Kois Endang. Tapi sebenarnya lagu yang ketiga ini adalah merupakan lagu nyanyian asal penyanyi ini yang dicipta oleh Pance Pondak sepenuhnya, dimuatkan dalam album dengan tajuk lagu ini juga yang diterbitkan pada tahun 1983. Lagu dari negara seberang Indonesia berjudul Aku Masih Seperti Yang Dulu ataupun Tak Ingin Sendiri, ya, dinyanyikan oleh Dian Piesesha. Okay. Dan lagu yang keempat merupakan satu lagi lagu dari negara kita, lagu yang dicipta oleh Ajay dan lirik yang ditulis oleh A. Zaman, dimuatkan dalam album Maaf yang diterbitkan pada tahun 1998. Lagu yang keempat untuk carta throwback 10 minggu prelude ini adalah lagu daripada Salim berjudul Juwita. Ini dia Tak Ingin Sendiri ataupun Aku Masih Seperti Yang Dulu dan juga Juwita, carta throwback 10.
0: Pencalonan baru
1: throwback 10.

0: Jom throwback lagi, nantikan selepas ini.
1: Ya, jom throwback lagi, nantikan selepas ini. 2.24 minit petang sudah ketika ini. Okey, kita sudah mendengarkan kepada anda keempat lagu throwback untuk Minggu Prelude edisi Jun-Julai ini. Dan kita akan teruskan dengan dua lagu yang seterusnya. Yang mana dua lagu seterusnya ini adalah merupakan lagu dari luar Malaysia ya. Untuk lagu yang kelima, lagu ini merupakan lagu ciptaan Tommaso Albinoni bersama dengan Dave Pickle juga penyanyi ini, dan Rick Allison sebagai penulis lirik lagu ini, dibuatkan dalam album dengan yang diberikan atau nama penyanyi ini ataupun self-titled album yang diterbitkan pada tahun 2000. Dan lagu ini ada dua versi sebenarnya, satu versi Itali dan satu versi bahasa Inggeris. Dan untuk pencalonan Minggu Prelude ini, kita akan mendengarkan kepada anda versi bahasa Inggeris. Dan tajuk lagu ini merupakan salah satu istilah yang digunakan dalam muzik. Jadi mereka yang mempelajari muzik pasti tahu apakah maksud adagio yang dinyanyikan oleh Lara Fabian ini ya. Kemudian lagu yang keenam merupakan sebuah lagu dari Indonesia, dicipta sepenuhnya oleh Yovi Widianto, dimuatkan dalam album Cantik yang diterbitkan pada tahun 1996. Lagu yang keenam adalah Cantik daripada kumpulan Kahitna. Jom kita berhibur dengan Lara Fabian dan juga Kahitna, Cantik ya, dalam carta Throwback 10.
0: Pencalonan baru
1: Throwback 10.

0: kan.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Haziq Rosby. Jangan lupa teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.
2: Retro sudah, Jiwang pun sudah, Renta Rajak sudah juga. Kalau imbau semula,
3: let's go.
2: Jom berhibur dengan carta terbaru di Tawau FM. Carta Throwback 10 menghimpunkan lagu-lagu hits Malaysia dan antarabangsa 80-an sehingga era 2000 yang pastinya membuatkan kita terimbau-imbau kembali kenangan dulu. Jangan lupa temu janji kita setiap Sabtu pukul 2 petang. Layan hits dulu-dulu. Carta Throwback 10 di Tawau FM,
4: pilihan anda.
5: Pencalonan baru
2: Throwback 10

0: Throwback 10 kini kembali.
1: Carta Throwback 10 kini kembali. Waktu sekarang sudah pun 2:36 minit petang. Baik, kepada anda yang baru saja bersama dengan kami, anda sedang mendengarkan Carta Throwback 10 edisi Jun-Julai untuk Minggu Preload ya. Hari ini 6 Jun 2026 dan kita telah pun mendengarkan kepada anda 6 lagu dari awal tadi. Kita ada Tak Tercapai Akalmu, Eliana, Because of You, 98 Degrees, Aku Masih Seperti Dahulu Ataupun Tak Ingin Sendiri, Dian P.A. Sesha, Juwita Salim, ada Gio, Lara Fabian dan juga Cantik Kahitna yang baru saja berlalu menghiburkan anda tadi. Dan teruskan lagi dengan 2 lagu yang seterusnya untuk Minggu Preload ini. Untuk lagu yang ke-7 merupakan sebuah lagu dari negara kita yang dicipta oleh Omar Taib dan lirik yang ditulis oleh Luqman S dimuatkan dalam album Mencari Mimpi yang diterbitkan pada tahun 1986. Lagu ke-7 untuk Minggu Preload ini adalah lagu daripada Azlina Aziz, Wajah Siapa di Hatimu. Kemudian kita juga bakal mendengarkan lagu yang ke-8 untuk Minggu Pencalonan baru ini, sebuah lagu dari Korea Selatan yang dicipta oleh Jo Tae-yong dan juga lirik yang ditulis oleh Jung Sung-yoon dibuatkan dalam album First Bridge yang diterbitkan pada tahun 2000. Lagu yang ke-8 untuk Minggu Preload edisi Jun-Julai ini adalah So Chan-wi dengan judul lagunya Tears. Mari kita sama-sama berhibur Wajah Siapa di Hatimu dan juga Tears, Carta Throwback 10.
0: Pencalonan baru
1: Throwback 10.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Betul-betul mengimbau kenangan ya. Lagu-lagu dalam carta Drawback 10 ini. Ada waktu sekarang sudah 2.45 minit petang. Kita ada berbaki dua lagu sahaja lagi untuk kita perdengarkan kepada anda menerusi Minggu Prelude edisi Jun-Julai carta Drawback 10 ini. Dan untuk dua lagu yang terakhir, kita ada lagu-lagu dari Indonesia dan juga Amerika Syarikat. Untuk lagu yang ke-9 merupakan lagu yang dicipta sepenuhnya oleh Arlon Simiraldi, dimuatkan dalam album Untukmu Selamanya yang diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu lagu ke-9 untuk Minggu Prelude ini adalah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Ungu berjudul Cinta Dalam Hati. Lagu yang viral juga ya, sebab dalam sebuah pertandingan di Indonesia, seorang wanita membawakan lagu ini versi yang baru, dan secara tidak langsung lagu nyanyian asal Ungu ini juga menjadi viral di media sosial, terutamanya di aplikasi TikTok ya. Cinta Dalam Hati, lagu yang ke-9 daripada kumpulan Ungu, dan juga lagu yang terakhir untuk hari ini Minggu Prelude edisi Jun-Julai carta Drawback 10 adalah sebuah lagu yang dicipta oleh penyanyi ini sendiri, dan lirik yang ditulis oleh Mikkel S. Eriksson dan juga Shaffer Smith, dimuatkan dalam album Year of the Gentleman yang diterbitkan pada tahun 2008. Sebuah lagu yang sebenarnya kalau anda tengok music videonya, yang mana dalam music video tersebut si penyanyi ini cuba berkomunikasi dengan isterinya, tetapi sebenarnya dalam hakikatnya beliau telah tiada, dan itu hanyalah rohnya yang cuba bercakap dengan isterinya. Okey, lagu yang ke-10 untuk carta Drawback 10 ini adalah lagu Mad daripada Neo. Jom kita berhibur Cinta Dalam Hati dan juga Mad carta Drawback 10.
0: Pencalonan baru
1: Drawback 10.

0: Jakarta, Throwback 10.
1: Sabtu, 2 petang. Pastinya membawa anda kembali ke zaman itu. Tawau FM.
2: Ya, waktu sekarang sudah pukul 2.57 minit petang. Nampaknya Jakarta Throwback 10 menerusi segmen kedua syoknya hujung minggu. Edisi 6 Jun 2026, 20 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sudah pun sampai ke penghujung. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah menemani Wan J sampai ke waktu ini. Dan selepas ini kita ada berita dari Tawau FM dan insyaAllah Wafah akan bersama dengan anda untuk segmen yang ketiga syoknya hujung minggu sampailah ke pukul 7 malam. Ada silang budaya nanti anda bakal dengarkan bersama dengan Wafah. Dan sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu semuanya. Bye-bye.

0: seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Tawau FM.

Ya, syoknya hujung minggu tu FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat berhujung minggu untuk semua pendengar-pendengar setia tu FM, stesen pilihan anda. Selamat berhujung minggu. Bersua kembali kita di ruang udara dan saya Wafa, Nur Farah Wafa Muhyiddin akan menemani anda menerusi syoknya hujung minggu. Segmen yang ketiga untuk edisi hari ini, Sabtu 6 Jun 2026 bersamaan dengan 20 Zulhijjah 1440 Hijriah. Dan terima kasih juga buat rakan saya Wan J yang telah menemani anda menerusi syoknya hujung minggu segmen yang kedua tadi hingga ke pukul 3 petang, dan giliran pemilik suara ini pula akan bersama-sama dengan anda sehingga ke pukul 7 malam menerusi syoknya hujung minggu. Jadi apa khabar semuanya? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja di hujung minggu ini. Dan seperti biasa untuk jam yang pertama menerusi syoknya hujung minggu, sebentar lagi 3.15 kita akan bersama-sama dengan rakan kita DJ Azizi menerusi silang budaya satu suara satu jiwa bersama dengan rakan kita dari Ashik FM. Nantikan sebentar saja lagi, okay?

0: Bincang Budaya, Stesen Berkembang.
1: Ya, tepat jam 3.15 minit petang. Terima kasih kepada semua lagi masih ya bertemukan dengan Azizi yang akan menemukan semua sampai ke jam 4 petang ya. Dan kita ikutkan ya, kalau yang mau dapat saksikan sekarang sekejap lagi ya, kita akan buat live ya untuk sesi berkembar ya, silang budaya kita antara Asyik FM dan juga Tawau FM ya. Okey, kita masih menanti lagi ya dengan topik kita, iaitu jelajah budaya di sebalik kepelbagaian kaum, yang itu yang kita akan kongsikan untuk tajuk kalikah ya, Asyik FM Modamoy dan Tawau FM ya, dengan tagline demo pilihan ya, pilihan anda. Itu dia. Dan anda, kita masih lagi menanti macam mana ya. Dah okey. Hello, selamat petang Wafa.
2: Ah, hello, selamat petang DJ Azizi dari Asyik FM.
1: Ya. Macam kenal saja bah.
2: Ai, sama-sama kan kita hari tu hari radio.
1: Patutlah saya tengok tu. Ini macam kenal ini. Namanya Wafa katanya.
2: Iya, betul.
1: Okay. Wafa, apa khabar? Baik ke? Sihat ya?
2: Alhamdulillah sihat. DJ Azizi sihat. Apa khabar? Sihat?
1: Saya juga sihat di sini. Tengok kita punya memang gitu lah ya, nampaknya makin sihat. Betul. Wafa juga Wafa ya.
2: Betul, makin
1: okay, Wafa kita teruskan dengan kita teruskan dengan tajuk kita Wafa ya. Kalau kata masa kita tidak mengizinkan itu pendek tu ya.
2: Betul.
1: 30 minit kan kalau dibenarkan, betul ya.
2: Betul.
1: Okey, jadi Wafa, saya ingin kongsikan hari itu kita jumpa Azizi. Mungkin dah nampak Azizi berpakaian tradisional ni, tetapi tidak tahu Azizi itu suku apa sebenarnya. Di Semenanjung ini, betul tak Wafa kan?
2: Betul.
1: Jadi mungkin Wafa tak tahu. Jadi untuk kami di Semenanjung ni, Malaysia ni, disebut ada kalau orang Sarawak sebut atau masa-masa Melaya katanya. Betul ya?
2: Betul, betul.
1: Orang Melaya katanya.
2: Orang
1: kan?
2: Melaya.
1: Orang Melayu katanya ya.
2: Semenanjung.
1: Jadi di kami kalau di sini ada 18 suku lah, macam kat pribumi. Pribumi asli dia panggil. Menggunakan istilah orang asli ya. Dan macam orang asli 18 suku, mereka kalau kita perhatikan ya, hampir ada dalam angka ya, mengikut dikeluarkan data yang hampir 215,000. Yang ada tak sampai 1,000,000 pun, tak sampai 300,000 belum ada lagi. Tak sampai pun 500,000 ya, kami ni 18 suku ni. Jadi macam orang asli ni, mereka ada berbagai lah apa ni, sejarah budaya warisan yang ada ya. Makannya juga ya, cara mereka ya, orang kata dulu ada tarian sewang tradisionalnya, mereka berbeza Wafa ya. Dan untuk orang asli di Semenanjung ada tiga pecahan, iaitu di mana Negrito ada ya, Senoi ada ya, dan juga Melayu Proto ya. Kalau macam Zizi ni, Zizi ni Wafa, dia terletak di bawah Melayu Proto.
2: Melayu Proto ya.
1: Melayu Proto ataupun dipanggil Melayu asli ya. Kalau di Surat Beranak Azizi disebut Melayu asli. Macam tu. Okey. Wafa ya, orang asli saya rasa di Sabah pun macam tu juga ya. Ada suku mungkin yang di pedalaman, betul kan?
2: Betul.
1: Jadi saya rasa sumber pun samalah, kita ada di alam semula jadi. Ya, kehidupan di orang kata di pinggiran hutan yang ada. Kalau sekarang mungkin ramailah ada pun berada di bandar ya. Selain itu Wafa ya, orang asli juga ada bermacamlah kraftangan ya, yang biasa yang mungkin di Sabah pun ada. Ya, dengan kraftangan kebudayaannya, kalau di Sabah ada tariannya kan. Tarian apa? Sumazau.
2: Sumazau, betul. Betul. Sumazau,
1: betul kan?
2: Betul.
1: Saya tak sempat nak menari Sumazau hari itu ya. Kalau di sini kami ada tarian namanya joget juga lambak. Bukan, dia ada juga tarian sewang ya.
2: Tarian mereka, sewang
1: kan ada. Boleh tengok di YouTube lah Wafa. Nanti boleh kita join sama-sama.
2: Boleh,
1: Wafa
2: boleh.
1: Bawa lagu Semazau, saya bawa lagu orang asli di Semenanjung. Okey,
2: boleh.
1: Jadilah dancing jadi nanti. Okey Wafa ya. Wafa okey ya. Dan juga orang asli ialah ya, mereka juga banyak alat muzik juga. Biasalah kalau main gitar tu biasa, drum tu biasa. Orang asli dia ada juga melalui buluh ya.
2: Buluh
1: ya. Dia duduk dalam hutan kan?
2: Ya. Yeah.
1: Mana ada, tak ada tali.
2: Ya, yeah, betul.
1: Buluh.
2: Semua dari alam semula jadi. Kan?
1: Ya, betul. Dia ciup-ciup buluh tu, pasal dikorek-korek lubang tu ada bunyi.
2: Ada bunyi, boleh saja jadi peralatan.
1: Betul,
2: betul.
1: Nanti Rafa dengarlah lagu Zizi nanti satu.
2: Lagu apa tu Zizi?
1: Lagu buluh buluh.
2: Buluh buluh. Memang lagu Zizi ya?
1: Belum baru Wafa. Karang namanya tu Wafa ya. Okey Wafa, baik, seterusnya orang asli juga sebenarnya mereka dah moden Wafa. Sekarang dah moden ya. Dah ada pusat pelancongan sendiri, dah ada yang berjaya ya. Tak kisahlah dalam apa macam mana. Saya rasa begitulah Wafa ya. Tengok Zizi lah ya. Moden tu ke tak Wafa?
2: Moden dari tengok Zizi memang nampak moden.
1: Moden ya. Baik kata moden saja. Bangga sikit Zizi. Okey Wafa orang asli ya, dia ada di berbagai negeri lah dia. Ada di Semenanjung ni banyak negeri dia. Kalau di Sabah satu tempat kan, Sabah saja. Kalau kami kan banyak negerinya.
2: Betul.
1: Setiap lalu negeri lain macam kita kan, daripada Kuala Lumpur pergi Selangor pergi ke Perak masa tu kan.
2: Betul.
1: Sekejap saya dah masuk negeri lain kan.
2: Betul.
1: Okey, jadi kami ni Wafa ya, untuk kaum sekelompok pula nak kata ya, pecahan itunya. Kalau negeri itu ni mereka ada di beberapa negeri lah, antaranya Kensiu ada di Kedah, Kintak di Perak, Lano di Perak, Jahai Perak dan Kelantan, Mendrik Kelantan, Batik Kelantan, Pahang dan juga Terengganu. Itu di antara yang adalah suku negeri itu. Dan suku Senai juga ya, Temia, Semai, Jahut, Cik Wong, Semut Beri, Mahmeri. Mereka ada di Pahang dan juga di Terengganu pun ada. Tapi tak banyak ya. Yang juga ada di Selangor jugalah. Dan juga kalau kelompok Melayu Proto lah, macam Zizi ya, yang Wafa tengok yang kata tadi yang moden ya. Temuan ada suku Temuan lah, dia ada di
2: suku
1: Selangor. Ya, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang dan juga suku Jakun ada Pahang dan Johor. Juga ada suku Semelai, orang Kuala, orang Seletak, orang Kanang. Itu di antara suku orang asli lah yang ada ya. Yang berada orang kata di Semenanjung Malaysia.
2: Macam Aziz sendiri nampak dialek Jakun kan?
1: Dialek Jakun.
2: Ajarlah sikit beberapa perkataan daripada dialek Jakun.
1: Aji tengung mai sempak.
2: Hari ni saya nampak handsome begitu.
1: Faham kan? Faham. Wafa dia ada faham lah sikit.
2: Faham nah, handsome lah tu saja.
1: Handsome ah. Baik ada bunyi kan.
2: Okey.
1: Wafa mungkin daripada Wafa juga kami nak tahu juga. Wafa, saya jumpa Wafa tapi tak sempat nak borang dengan Wafa.
2: Betul.
1: Macam mana Wafa pula? Wafa dalam dialek apa Wafa di Sabah?
2: Okey, kalau di Sabah ni kalau contoh kami terutama di Tawau ni kan. Kalau di Tawau ni sebenarnya orang kata lubuk keunikan lah. Apa sebab di tempat kami sendiri lebih 30 sub etnik. 30. Ya, 30 sub etnik dan juga komuniti. Memang ramai di kalau apa ni, banyak sebenarnya suku kaum yang berada di Tawau ini khususnya lah. Dan orang kata kami sendiri setiap tahun ada merayakan ataupun apa ni, ada festival kebudayaan antarabangsa Tawau. Jadi banyak etnik itu sebenarnya untuk tahun ni ke-11 sudah. Yang ke-11 sudah tahun ni, jadi memang setiap tahun.
1: Sudah.
2: Betul, ke-11 kali sudah tahun ni, yang merupakan acara tahunan orang kata yang paling berprestij dan sangat-sangat dinantikan di Pantai Timur Sabah. Jadi festival ni bukan saja pentas untuk orang kata meraikan kepelbagaian etnik, malah ia telah menjadi berkembanglah menjadi sampai bertaraf antarabangsa, sebab pentas ini pentas apa ni, festival kebudayaan antarabangsa Tawau ni kami pendekkan jadi FCAT yang ke-11 bertindak sebagai cermin yang memantulkan keindahan masyarakat majmuk di Tawau. Jadi di sinilah orang kata seluruh suku kaum utama di Tawau, termasuklah Tidung. Kita ada Tidung, ada Bugis, Bajau, Suluk, Kokos, Kadazan Dusun, Murut dan juga Melayu pun ada juga, dan juga Tionghoa berkumpul untuk memperagakan warisan mereka masing-masing. Jadi setiap ending ni diorang akan akan ada satu-satu ending ni ada masing-masing punya reruai. Kan masing-masing punya reruai, diorang akan mempamerkan busana tradisional, pertunjukan pakaian adat yang berwarna-warni dan juga ada tarian tradisional juga macam muzik diorang juga kan. Contohnya macam persembahan tarian ikonik seperti tarian Mengalai dari Bajau Suluk ataupun Suluk.
1: Mengalai.
2: Betul, Mengalai ataupun tarian Magunatip dari Murut. Dan juga adalah tarian tradisional Tidung dan juga Bugis. Jadi untuk beberapa hari ni untuk beberapa hari tu akan ada reruai-reruai. Jadi kalau mau pergi macam kita mau ketahui kan, mempelajari ending di situ kan, di situ ada makanan tradisionalnya, ada alat muzik tradisional, macam-macam lah. Jadi ada lebih kurang lebih 30 etnik. Dan juga Untuk beberapa hari tu dia ada acara kemuncak di malam terakhir tu, ialah perarakan budaya. Jadi setiap etnik ni akan berkumpul untuk apa ni, etnik masing-masing mewakili etnik masing-masing, kira macam kontingen lah, begitu berarak lah. Jadi ada perarakan jalan yang memang secara besar-besaran akan berarak di sepanjang jalan utama Bandar Tawau tu dengan memakai busana penuh etnik masing-masing sambil mempersembahkan tarian mereka masing-masing. Jadi untuk tahun ni tahun ke-11 sudah, dan insyaAllah akan berlangsung sekitar Julai hingga Ogos. Tarikhnya belum lagi dinyatakan bila, tapi memang akan Julai hingga Ogos lah. Jadi itulah antara, ya betul. Dan selain itu juga ada macam-macam, ada pameran rumah kan, ada jualan makanan tradisional, ada juga pertandingan seni dan craft untuk apa ni, untuk masing-masing punya ni lah, etnik, suku kaum etnik. Jadi di Tawau ni juga sebenarnya, kita pergi ke asal usul Tawau lah kan. Sebenarnya Tawau ni etnik pertama ataupun etnik asli yang diiktiraf sebagai penduduk peribumi terawal dan juga penerokat utama di kawasan ni ialah suku kaum Tidung. Iya betul, suku kaum Tidung. Jadi asal usul nama Tawau itu sendiri daripada bahasa Tidung. Hubungan suku Tidung dengan Tawau adalah memang kita sangat-sangat berasal dari betul. Jadi seperti dalam catatan sejarah lah kan, perkataan Tabau yang bermaksud mata air adalah istilah suku Tidung yang merujuk kepada kawasan pesisir pantai dan sumber air tawar bersih yang akhirnya berevolusi menjadi sebutan Tawau. Itulah
1: mana sejarah nama Tawau itu.
2: Betul.
1: Dan juga ada 30 etnik ya Tawau, di Tawau itu sendiri.
2: Betul. Dan untuk FK itu sendiri pun, dia kenapa antarabangsa? Sebab ada penyertaan antarabangsa dari rumpun serantau. Ada ada kontingen daripada negara jiran kita, terutamanya dari wilayah Kalimantan Indonesia pun ada juga join untuk FK itu, dan juga wilayah Mindanao ataupun Sulu dari Filipina. Sebab itulah dia antarabangsa.
1: Maknanya dia punya program di setiap tahun, dan ini nak kali ke-11.
2: Ya betul, ini kali yang ke-11 sudah. Untuk FKAT.
1: Jadi nanti orang kata, orang sekawan kita Semenanjung yang belum tahu tu, datanglah nanti ke Tawau.
2: Mungkin ada yang mahu mempelajari kan etnik-etnik kan di Tawau ni, bolehlah datang. Dia di antara Julai hingga Ogos tu.
1: Betul-betul. Seperti yang Wafa begitu tadi kan, ada makanan dia. Saya pun nak tahu juga kan, makanan apa yang mungkin unik di Tawau itu sendiri kan.
2: Okey, kalau secara apa ni, keseluruhannya macam yang kalau datang Tawau mesti rasa ataupun makan nasi kuning.
1: Nasi kuning?
2: Betul, nasi kuning dengan mie tauhu.
1: Mi tauhu.
2: Tapi kalau untuk etnik, kalau contoh macam etnik Bugis, kita ada kapurung. Kapurung tu dia macam dia macam ambuyat. Ambuyat tau?
1: Yang tepung tu, yang lembut.
2: Ya betul. Dia macam tepung dia sebenarnya, tapi kalau ambuyat dia diasing-asingkan kan, macam kuah lain, sambal lain. Tapi kalau kapurung dia disatukan semua. Disatukan dalam satu mangkuk dengan kuah ikan tu, itulah kapurung.
1: Okey, itu dia. Jadi terima kasih Wafa yang sudi berkongsi dengan Azizi hari tu. Jumpa Wafa, tapi Wafa kan kita tengah sibuk dalam kerja.
2: Betul.
1: Jadi tak dapatlah nak mengenali,
2: berkenalan, betul. Lagipun masih malu-malu kucing gitu.
1: Malu-malu betul, tapi saya ada tegur kan, kata Wafa.
2: Ada.
1: Saya kata kan, betul kan?
2: Ada.
1: Siapa agak, siapalah lelaki ini?
2: Hari tu pun saya sebenarnya agak apa ni, teruja juga nampak baju etnik yang Azizi pakai tu. Hari tu.
1: Tak sempat nak bergambar kan?
2: Tak sempat nak bergambar. Tapi sempat juga saya pegang yang apa, macam ada tempat-tempat untuk letak.
1: Oh, yang letak itu apa, dia punya sumpit itu.
2: Ya, sumpit.
1: Pelurunya.
2: Ya, peluru sumpit tu. Betul.
1: Okey, Wafa. Terima kasih Wafa. Jadi terima kasih atas perkongsian juga mengenai etnik yang ada di di Tawau sendiri. 30 etnik ya, yang orang kata peribuminya adalah Tidung, dan juga makanan seperti embuyat yang saya dengar tadi. Jadi terima kasih atas perkongsian itu, dan di Semenanjung juga sedang mendengar. Jadi kita harap macam orang asli juga tahu sedikit mengenai orang kata etnik yang ada, apa ni, ilmu lah yang dikongsikan ya, di Tawau itu sendiri. Terima kasih Wafa.
2: Terima kasih juga buat rakan-rakan di Asyik FM, DJ Zizi dan juga penerbit kita DJ Ima. Terima kasih banyak untuk Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa ini.
1: Ya, kita jumpa lagi Wafa di hari dan masa yang lain.
2: Baik, insyaAllah. Sampai kita berjumpa lagi.
1: Ya. Yeah.
2: Okay. Ya, itu tadi bersama-sama dengan rakan kita DJ Azizi dari Asyik FM menerusi Satu Suara Satu Jiwa Stesen Berkembar, Silang Budaya Stesen Berkembar ya, tentang jelajah budaya di sebalik kepelbagaian kaum. Jadi terus bersama kami di Tau FM, Stesen Pilihan Anda, menerusi syoknya hujung minggu.

0: Mezrus sebagai makluman kita bersama masuknya waktu solat fardu asar bagi zon 4 meliputi bandar Tawau, Balung Merutai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat adalah pada pukul 3.36 minit petang. Diteruskan sudah bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk syoknya hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan asar sebentar saja lagi.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha, kita balik. Siapa yang meredhai kita, Allah yang menanti.
1: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

lagi jelas, dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhat yang kesamaran yang kebanyakannya orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhat, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang telah jatuh dalam perkara syubhat, maka dia telah jatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja ada sempadan, dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara-perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam setiap jasad itu ada seketul daging, yang apabila ianya baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati. Pengajaran hadis. Seseorang mukmin mestilah cuba mengenali dan mempelajari perkara halal dan haram, seterusnya melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram demi menjaga kemuliaan agamanya. Perkara yang kesamaran yang belum jelas halal haramnya adalah perkara syubhat yang mesti dijauhi demi menjaga maruah diri dan keheningan agama. Sempadan murka dan reda Allah Subhanahu wa taala ialah perkara haram. Sesiapa yang melewati garisan dan terjebak melakukan perkara haram, maka dia telah melewati sempadan kemurkaan Allah. Hati adalah raja segala anggota yang mesti dipastikan keelokannya dan kebersihannya. Justru kerosakan dan kemusnahannya akan merosakkan dan memusnahkan seluruhan anggota badan yang lain. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad,
1: ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Sinar Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Tawau FM, pilihan

0: Bangun RTM ke 80. Nantikan program Island Hopping Ayuk Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Mohedulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

0: frekuensi pilihan anda. Sempurna 93.6.
1: Turn it up, let's go.

masa. Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Syuknya.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, aku rasa dua bersama-sama dengan Iman Troy dengan lagu Teman dan juga Bunga Kemboja membawa kita ke waktu 4.25 minit petang pada ketika ini. Dan nanti 4.30 minit petang kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM sebentar saja lagi. Jadi terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 dan teruskan bersama dengan kami di Tau FM, stesen pilihan anda menerusi syoknya hujung minggu.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Untuk show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
2: Tawau FM.

0: Berita sepenuhnya, hari ini genap 50 tahun tragedi pesawat terhempas di Sembulan mengorbankan nyawa Ketua Menteri Pertama Sabah, Tun Fuad Stevens dan beberapa kenamaan. Bagi memperingati peristiwa itu, upacara Double Six diadakan 6 Jun setiap tahun di Tugu Peringatan Double Six Sembulan, Kota Kinabalu. Upacara dimulakan dengan tabik hormat daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Diikuti nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku dan bertakafur selama 1 minit untuk mengenang mereka yang terkorban. Upacara diteruskan dengan meletakkan karangan bunga yang didahului Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Caesar Mandela Malakun mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Seterusnya disusuli waris keluarga mangsa yang terkorban. Usai upacara itu, Datuk Caesar melawat pameran karya terpilih di Galeri Double Six serta menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan kreatif Portrait Tokoh Pemimpin Sabah 2026 sempena ulang tahun ke-50 tragedi tersebut. Sementara itu, pameran karya terpilih pertandingan kreatif Portrait Tokoh Pemimpin Sabah 2026 diadakan buat pertama kalinya bagi memperingati genap 50 tahun peristiwa bersejarah itu. Pameran anjuran Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK itu menampilkan karya terbaik yang mengangkat jasa serta sumbangan tokoh yang terkorban dalam tragedi berkenaan. Pengarahnya Fauziatun Awang Samad berkata pameran itu juga menjadi medium mendekatkan masyarakat kepada sejarah negeri melalui pendekatan seni kreatif. Pameran karya terpilih itu menerima 100 penyertaan melibatkan sekolah rendah dan menengah IPTA serta orang awam. Pameran berkenaan dibuka kepada orang ramai sehingga Disember tahun ini. Sempena ulang tahun ke-50 tragedi Double Six, Adun Moyok Datuk Donald Peter Mojuntin mengajak rakyat Sabah untuk terus memperkuku perpaduan demi kesejahteraan dan masa depan negeri. Menurutnya, peristiwa bersejarah 5 dekad lalu itu menjadi peringatan bermakna tentang kepentingan mempertahankan legasi kepimpinan terdahulu dengan penuh tanggungjawab. Pengorbanan para pemimpin yang terkorban itu harus diterjemah menerusi komitmen berterusan dalam memastikan hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63 dan Perlembagaan Persekutuan terus dipelihara, termasuk usaha memperkasa pembangunan yang adil serta pengukuhan aspek tadbir urus demi manfaat generasi masa hadapan. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS sedang mengambil tindakan segera bagi mengatasi isu kekurangan pegawai perubatan di Hospital Lahad Datu. Langkah itu bagi memastikan perkhidmatan kritikal hospital berkenaan dapat diteruskan tanpa menjejaskan keselamatan dan kebajikan pesakit. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datu Julita Majungki menegaskan keutamaan ketika ini meminimumkan sebarang gangguan perkhidmatan khususnya bagi rawatan kecemasan dan penjagaan rapi. Pada masa sama, isu tenaga kerja kesihatan perlu dilihat secara menyeluruh. Ia bukan sahaja melibatkan penempatan pegawai tetapi juga keperluan mengekalkan tenaga kerja berpengalaman di fasiliti yang berdepan tekanan perkhidmatan tinggi. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan KKM bagi memperkuku keperluan fasiliti perkhidmatan kesihatan di pantai timur Sabah dan dari semasa ke semasa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha memperkuku keselamatan komuniti yang terdedah risiko tanah runtuh dan pergerakan tanah di Kundasang Rana terus diperkasa. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pelbagai inisiatif telah dilaksana menerusi Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia JMG, termasuk pemetaan bahaya dan risiko cerun, pemasangan sistem amaran awal serta program kesedaran komuniti bagi meningkatkan kesiapsiagaan penduduk. Usaha tersebut akan diteruskan bawa rancangan Malaysia ke-13 melalui perluasan sistem amaran awal dan pemantauan kawasan berisiko.
2: Harapan kita secara jangka masa panjang adalah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai pakar geologis daripada kawasan kita sendiri di sini, supaya boleh menjaga kawasan dan juga daerah kita sendiri yang juga faham kawasan lokal di sini, supaya kita pun boleh melahirkan pakar yang boleh bertugas dan berkhidmat secara jangka masa panjang.
0: Dato' Arthur ditemui selepas merasmikan program Kampung Angkat Madani 2026 di Kampung Dumpiring Bawah, Kundasang, Ranau. Sementara itu, RM500,000 diperuntukkan JMG bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah. Peruntukan itu melibatkan pembinaan dewan serta kemudahan infrastruktur berkaitan. Dato' Arthur berkata, peruntukan itu mencerminkan komitmen serta inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat dan melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Kampung Angkat Madani merupakan antara pendekatan kerajaan untuk memperkukuh hubungan kementerian, jabatan, agensi kerajaan dan komuniti setempat. Melalui program itu, kerajaan mahu melihat kampung tersebut bukan sahaja menjadi kampung angkat secara nama, malah menjadi contoh sebuah komuniti lebih berdaya tahan, selamat, lestari dan terhubung dengan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gonsala menyifatkan pemilihan Kampung Dumpiring Bawah berupaya meningkatkan kesedaran penduduk terhadap risiko bencana geologi di kawasan berkenaan. Program dilaksana JMG membolehkan lebih banyak kajian dan pemantauan dijalankan untuk membantu penduduk

0: sebagai langkah pencegahan dan mitigasi bencana sekaligus membolehkan tindakan susulan diambil termasuk pemindahan penduduk ke lokasi lebih selamat.
1: Apabila mereka ambil ini sebagai salah satu kampung angkat, berartinya especially JMJ, banyaklah yang akan station di sini dan mereka akan bekerjasama dan kita harap mereka akan juga menjadi sumber kepada penduduk sini.
0: Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam. Peningkatan bayaran interim 1.5 bilion ringgit kepada Sabah disifatkan langkah bersejarah. Ia bukan sahaja memperkukuh kedudukan kewangan negeri, malah meningkatkan pembangunan kemudahan untuk rakyat. Pembantu Menteri Kewangan Datuk Ishak Ayub berkata, suntikan kewangan itu membolehkan projek pembangunan yang dirancang dapat dilaksana dengan lebih berkesan demi kesejahteraan rakyat, termasuk pelaksanaan projek infrastruktur asas, pendidikan, utiliti dan kesihatan. Kemudahan asas yang baik secara tidak langsung merancakkan pertumbuhan ekonomi setempat.
2: Khususnya di luar bandar sebab kita banyak lagi jalan-jalan raya kecil, jalan-jalan ke sawah padi, semua itu masih lagi perlu diperkukuhkan supaya hasil-hasil kita berpotensi untuk hasil-hasil kita dibawa keluar dan itu akan membangunkan ekonomi kita di seluruh luar bandar.
0: Datuk Ishak yang juga adu bingkur ditemui selepas menyampaikan pelantikan kepada 114 pemimpin masyarakat bagi Dun Bingkur di Keningau. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, tragedi Double Six upacara memperingati mangsa di Tugu Peringatan Sembulan. JKNS ambil tindakan segera pastikan perkhidmatan hospital Lah Datu tidak terjejas. Sekian berita tadi disunting Jenara Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayok Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
2: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
1: Pulau Laraban,
2: Pulau Kulapuan,
1: Pulau Mataking,
2: Pulau Pompom,
1: Pulau Mohedulang,
2: Pulau Selakan,
1: Pulau Maiga
2: dan Pulau Sibuan.
1: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
2: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
1: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
2: Nantikan.

0: janganlah nak pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Abang dan kakak sekalian, pernah tak korang mendapat rawatan percuma di mana-mana pusat rawatan? Belum kan? Ha, percaya atau tidak, rawatan percuma tu boleh dinikmati kalau anda seorang penderma darah.
2: Wow.
1: Ha, itulah kenyataannya. Selain dapat menikmati rawatan percuma, dapat juga menyelamatkan nyawa orang lain. Hai, saya Nurlina Mansur dari University Malaysia Sabah. Sambil mendengar Tawau FM tu, sis tak mengajak. Jom kita menderma darah agar dapat mengukir senyuman di bibir seseorang yang memerlukannya nanti. Tak gitu?
3: Iya, kempen derma darah bergerak untuk hari esok 7 Jun 2026 akan berlangsung di Surau Al-Ikhlas Prima Ranggu Tawau. Jadi kepada anda yang ingin menderma darah bagi adiwira-adiwira yang berkelapangan lah, mereka sangat menantikan tabung darah Tawau. Ustaz Tawau sangat-sangat menantikan kehadiran anda untuk tampil menderma darah pada hari esok 7 Jun 2026 hari Ahad di Surau Al-Ikhlas Prima Ranggu Tawau yang akan berlangsung pada pukul 8 pagi hingga 2 petang. Dan pastikan, ini tips sebelum pergi menderma darah, pastikan anda bawa dokumen pengenalan diri seperti IC ataupun pasport, dan juga pakai pakaian yang selesa dengan baju yang mudah disinsing, dan juga minum air secukupnya, paling kurang 2 hingga 3 gelas air kosong, dan juga makan makanan yang berat. Jangan membiarkan perut kosong sebelum menderma darah. Ya, jadi kalau anda ingin menderma darah, boleh terus datang ke Surau Al-Ikhlas Prima Ranggu Tawau pada hari esok 7 Jun 2026 bermula 8 pagi hingga 2 petang untuk kempen derma darah bergerak. Jadi satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Derma darah, sebarkan harapan. Semoga bermanfaat kepada anda ingin datang menderma darah. Okey. Dan waktu sekarang sudah 1:51 minit petang. Sebentar lagi 5 petang kita akan bersama-sama ikuti utama 5 petang berita yang disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan menanti di jam 2 jam terakhir nanti kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di show-nya hujung minggu. Dan juga jam yang seterusnya kita akan bersama-sama menerusi karaoke yuk. Jadi kepada anda yang ingin berkaraoke bersama-sama, anda boleh sediakan lagu anda. Kalau malu menyanyi, ucapan pun boleh juga untuk karaoke yuk pada jam yang seterusnya. Dan juga anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Baik, kita layan lagi lagu bersama-sama dengan Eid Gitaf. Ini dia satu-satu, terus bersama kami di show-nya hujung minggu.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Pivot perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak keinsanan dan apa yang disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran. Dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritime.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high skill TVET.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone ya, untuk mengacun, membaja ya, dan malah dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Sesama Petronas dan sekalian minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara dan kita menjamin supply yang cukup. Dan bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan timbang tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Jiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatieh namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shechi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja, kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard, menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayuk Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mata King,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Mohe Dulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

0: Malaysia bersama-sama dengan Ani Suraya dengan lagu Cinta Tersimpul Rapi sebagai pemula ataupun pembuka Zon Retro kita di shownya hujung minggu untuk edisi hari ini 6 Jun 2026. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di Top FM, stesen pilihan anda melangkah di jam yang ketiga melalui shownya hujung minggu. Segmen yang ketiga ini bersama-sama dengan saya Wafa, dan sebentar lagi kita akan aktifkan talian 089-7783 untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi karaoke, ataupun anda boleh hantarkan juga salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8388. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa. Mari kita dengarkan dahulu, ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
1: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.
2: Izzah. Hey, pasal bersedekah lagi, Izzah.
0: Kenapa?
2: Kadang-kadang kita ni kan, kalau bersedekah kan perlukan duit. Adakah benda lain yang patut, yalah, dia macam kita panggil sedekah tapi tidak memerlukan harta ataupun duit lah.
0: Ada senyuman.
2: Senyuman betul juga kan.
0: Macam mana ni Mr. B?
3: Oh ya, betul. Mantap tu. Itulah poinnya tu. Tahu kan? Tanyalah Azhar.
2: Apa yang perlu kita lakukan jika tidak dapat bersedekah dengan harta?
3: Dengan harta, betul. Salah satunya tu kata Nabi SAW, tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kamu saja kepada saudara-saudara kamu pun dianggap sebagai sedekah. Tapi ulama kata tak semua senyum kepada saudaramu dianggap sebagai sedekah. Contoh, bila mana kita senyum dengan seseorang tu, contoh seorang perempuan senyum kepada laki orang dengan tujuan untuk menggodanya, adakah itu dikira sebagai sedekah? Tidak.
2: Tidak.
3: Nah, maksudnya sesuatu itu bergantung dengan niat. Kalau kita senyum itu kepada seseorang tu dengan niat supaya masalahnya hilang, ataupun sekadar semata-mata untuk menyenangkan hati kita, maka senyum itu boleh dianggap dan dinilai sebagai sedekah.
0: Sedekah.
3: Itu yang pertama, senyum kepada wajah saudara-saudara kamu. Senyum kepada tabung masjid, man, sedekah atau tidak? Senyum kepada tabung masjid.
0: Maksudnya bila ada tabung macam lain tu.
3: Bila ada tabung lalu di hadapan kan? Tabung senyum di hadapan. Kita tak masuk kita punya duit. Kan kita sekadar tolak siap tabung tu.
2: Betul.
3: Sampai kepada saudara kita di sebelah. Adakah dikira sebagai sedekah? Kalau kita mengambil satu hadis, taqufu syaraka 'anil nas bahwa sadaqatun minka 'ala nafsik aw kama qala. Maksudnya, bila mana seseorang itu dia menahan dirinya daripada melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, itu pun dianggap sebagai sedekah. Contoh, dia boleh mencuri tabung tu.
2: Betul.
3: Dia tengok tabung tu, dia senyum-senyum bilang, boleh kucuri. Tapi dia tahan dia punya keinginan tu pun daripada melakukan sesuatu perbuatan yang jahat, itu pun dianggap sebagai sedekah. Sebab kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah, setiap apa-apa yang baik itu pun dianggap sebagai sedekah. Contoh kita buang apa, mengalihkan barang-barang ataupun paku-paku di jalan raya kan, dialihkan ke tepi, itu pun dianggap sebagai sedekah. Maksudnya sedekah ni tidak semestinya dengan wang ringgit. Tidak semestinya dengan
0: senyuman.
3: Banyak lagi.
2: Betul.
3: Seseorang suami yang beri nafkah hubungan badan dengan isteri pun dianggap sebagai sedekah. Sembahyang duha setiap hari pun dianggap sebagai sedekah. Maksudnya setiap perkara yang baik, perbuatan yang baik pun dianggap sebagai
0: sedekah.
3: Jadi mana ada QR ku sini, man? Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.
0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
4: Suka menyanyi?
5: Pandai menyanyi?
4: Jom bersama kami menerusi karaoke di Tau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
6: Telefon kami di talian
4: 089-77-8243.
7: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
4: Jadi, karok yuk.
6: Setiap Sabtu dan Ahad,
4: 5.20 petang hingga 6 petang.
1: Karok yuk di Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, kita aktifkan talian 0897782436 sampai ada pemanggil yang pertama untuk hari ini. Hello, selamat petang.
5: Oh, selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Cik Mat Belansing.
5: Ui, tahu sudah.
0: Tahu sudah bahas suara Cik Mat, ba.
5: Ya, wah.
0: Okey, Cik Mat. Petang ni mau karaoke atau ucapan, Cik Mat?
5: Ucapan sejak.
0: Alah, ucapan sejak kan? Tak boleh nyanyi kah?
5: Boleh juga menyanyi sikit lah.
0: Nyanyilah dulu sikit. Okey, lagu apa tu, Cik Mat?
5: Lagu Bujang Landu Manis.
0: Oh, Bujang Landu Manis.
5: Ya, ini lagu Bajau ini.
0: Oh, lagu Bajau. Okey, silakan Cik Mat. 1, 2, 3.
5: Nia denda-denda bujang landu manis. Manisna-manisna maka tangis. Denda tahawun ungal landu pansun. Manis maka punung sirandama erom. Bul bila hina masih manis muka. Ah, itu sajalah.
0: Oh, itu saja. Okey, Cik Man, silakan ucapan Cik Man.
5: Ucapan kepada Inci Alawali Tarapal sebab ini patah membawa rombongan lagi dia. Dibantu oleh Anci Alif Nun. Mengurut di malam sista. Jadi siapa pengunjung-pengunjung pada malam ini di malam sista, baik orang Semporna kah, orang Tau, orang Ladatu, orang Sendakan, orang Kek Kota Kinabalu, bila pengunjung pergi malam sista malam ini, ada mengurut defeksiologi. Mungkin ada 10 orang lah pengurut malam ini, termasuk saya. Itu sajalah. Jadi aku harap-haraplah pengunjung-pengunjung ini datanglah malam sista ini kalau mau mengurut.
0: Baik. Baik, terima kasih Cik Mat.
5: Okey, terima kasih ya Alfa.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia bersuara kita Cik Mat Belansing. Jika anda ingin menyumbangkan suara, anda boleh dial di 0897782436 ataupun anda boleh hantarkan juga ucapan-ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Kita menantikan pemanggil-pemanggil kita yang bersuara merdu untuk hari ini. Jadi kalau malu-malu nyanyi, ucapan pun boleh juga. Okey? Baik, kita membacakan ucapan daripada rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM kita dekat Raimah Imah. Assalamualaikum DJ Wah pujaan hati. Waalaikumsalam Kak Raimah pujaan hati juga. Salam petang ni untuk adik Nur Anis Nadia katanya. Okey, nampak ada pemanggil. Kita angkat pemanggil dulu, okey. Hello, siapa di talian? Hello? Hello? Hello? Hello, siapa tu? Saya dengar suara saya tapi berdouble. Hello? Hello? Okay, tak apa Ini kepada anda yang boleh dialkan 0897782436. Mungkin malu-malu kucing orangnya ya. Baik, kita sambung lagi baca ucapan daripada Kak Raimah Imah. Katanya salam petang ni untuk adik Nur Anis Nadia, Bahar Mada, Surtina Samsudin, Azila Novela Exora, Mai Bibian Toki, Lila Dai, Bintang Fantastik, Alviana Kunak, Linda Kunak, Tam Kunak dan juga salam selamat hari lahir untuk kakakku, Kak Mai Saleh katanya ataupun Fatimah Saleh. Okey, DJ Wafa pujaan hati ke. Baik, terima kasih selamat hari lahir untuk kakak Kak Raimah iaitu Mai Saleh ataupun Fatimah Saleh. Ramai yang lahir hari ni kan, cantik apa tarikh hari ni, 6-6-2026. Mungkin ada juga rakan-rakan kita yang mengambil tarikh ini sebagai hari bersejarah ataupun hari penting untuk mereka, hari bersandingan, hari perkahwinan kan. Jadi semoga dipermudahkanlah semuanya Baik, lagi pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
7: Assalamualaikum DJ Wafa. Sorry terputus tadi.
0: Oh, terputus. Waalaikumsalam Kak Raimah. Kak Raimah yang call tadi.
7: Ya,
0: Betul. Kak Raimah. Okey Kak Raimah, petang ni mau karaoke atau ucapan Kak Raimah?
7: Macam biasa ucapan saja.
0: Okey, silakan ucapannya Kak Raimah.
7: ucapan petang nih untuk semua rakan-rakanku di Tau FM nih semua, Jod. Mm-hmm. Ayo kalian Tau FM bersama di Jawa, Pak. Mm-hmm. Tuh adik Anis Nadia, Aida Tuna Pisa. Mm-hmm. Dan juga kakakku Kak Mai Saleh. Happy mm-hmm. birthday hari ini. Semoga panjang umur.
8: Amin.
7: Upang, Pak Undin dan semua anak-anaknya. Mm-hmm. Semua DJ-DJ Tau FM, Puluh-Puluh Tau FM. Utama sekali di Jawa, Pak, yang terbaik.
8: Terima kasih. Ya,
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Bye Kak Rahimah. Itu dah Kak Rahimah Saleh. Yeah. Baik lagi ucapan daripada rakan kita Aman Han dari Kampung Baginda Keningau. Aman Han katanya, salam Malaysia Madani buat DJ Wafa in the house, in the love. In the house, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga selamat bertugas di konti dari Kampung Baginda Keningau, mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa katanya. Ada pantun di petang yang mendung ini, budak-budak berkejar-kejar, rasa gembira bermain di sana. Kalau kita rajin belajar, tentu jadi orang yang berguna. Gitu ya. Abah DJ jaga diri, hiasi peribadi, ingat pesan. Aman Han, jangan nakal-nakal katanya. Salam salam rindu Tegia. Ha, terima kasih rakan kita Aman Han ya. Itu ucapan daripada rakan kita menerusi WhatsApp. Okey, ada satu lagi daripada Hasan Indra Sabah. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Hasan dari Indra Sabah nak tunjukkan ucapan selamat berhujung minggu dan selamat minum-minum petang buat keluarga San. Okey, nampak ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.

0: Dayan.
1: Dayan?
0: Dayan di Zaikal.
1: Dayan di Zaikal. Dayan buat panggilan dari mana, Dayan?
0: Hah?
1: Buat panggilan dari mana tu?
0: Handphone mama.
1: Oh, handphone mama. Okey, okey. Okey, Dayan. Petang ni mau karaoke kah?
0: Mama driving.
1: Oh, mama driving. Dayan sama mama pergi mana tu?
0: Balik rumah.
1: Dari tuition. Okey. Okey, Dayan. Petang ni Dayan mau nyanyi kah atau ucapan Dayan? Dayan mau nyanyi?
0: Ucapan untuk ayah saya.
1: Ucapan untuk ayah Dayan. Ya, silakan Dayan.
0: Ya. Bulan ni dia hari jadi.
1: Hari ni hari jadi juga. Okey. Nama bulan ni. Nama ayah?
0: Encik Adnan.
1: Okey, ucapan silakan ucapan hari lahir.
0: Selamat hari raya ayah. Semoga panjang umur.
1: Selamat hari jadi Dayan.
2: Belum, hari raya lepas sudah.
1: Okey Dayan, terima kasih Dayan. Hati-hati maminya driving.
0: Terima kasih di
1: sofa. Okey, sama-sama Dayan, bye-bye.
0: Ya, bye-bye.
1: Ah, itu dia adik kita Dayan. Comel betul. Ah, ucapan hari lahir untuk ayahnya Encik Adnan. Tapi katanya selamat hari raya. Cute betul kan? Hati-hati dalam pemanduan maminya Dayan ya. Ah, katanya baru balik tuition tadi kan? Minggu depan start sudah sekolah kan? Okey, lagi pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
3: Hello, assalamualaikum. Selamat petang.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Yati dari Merotai.
1: Yati dari Merotai. Okey Yati, petang ni mau karaoke atau ucapan?
3: Mau karaoke.
1: Lagu apa tu Yati?
3: Lagu Terlerai Kasih
1: Zena Zen. Okey, silakan. 1, 2, 3.
3: Di sini kita berdiri, di bibir ombak mengucap rinduan.

0: Thank you.
1: Ya, itu dia Yati. Yati Zain. Dari Merota. Terima kasih Yati untuk lagunya. Bye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ah, itu dia rakan kita Yati dari Merota. Ah, suaranya pun lebih kurang macam Ziana Zain juga kan? Lenggok-lenggoknya tu kan? Wow, kita ada Ziana Zain tawau. Dari Merota ya. Okey ya, terima lagi pemanggil kepada daripada anda 0897-78243 untuk anda ingin berkaraok kalau mau buat ucapan pun boleh juga. Petang ni kita santai. Santai menerusi syoknya hujung minggu. Okey? Okey, lagi pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa ni? Amanhan dari kampung Baginda Keningau.
2: Ya, itu dia.
1: Okey, Amanhan petang ni mau nyanyi karaoke atau ucapan, Amanhan?
2: Nyanyi karaoke lah, tapi yang biasa-biasa saja lah.
1: Boleh bah, lagu apa tu?
2: Lagu Exist.
1: Exist, tajuknya?
2: Langkah Seringan.
1: Okey, okey, silakan. Satu, dua, tiga.
2: Lagu dia
1: Langkah Seringan.
2: Yang pertama dia

0: Satu je selalu pelupas tu.
1: Kejap, macam mana depan dia tu? Saya pun lupa juga. Langkah saringan. Macam mana ya depannya tu?
0: Yang depan dia yang 30 minit yang zaman keset lah kan DJ. Kalau ada album baru exist ada saya beli tapi sekarang jadi barang itu pakai itu terus ada disc sama keset jinat-jinat yang itu lagu lah tapi saya lupa sudah yang datangnya lagu anu pertama saya lupa saja yang lagu
1: ya, chorusnya
0: exist, tapi
1: chorusnya
0: anugerah lah yang anugerah lah exist juga.
1: Oh exist juga, okay boleh silakan. 1, 2, 3
0: Mereka kata kesalnya tanah harta hidup ini sungguh membosankan. Kita tidak pernah bersungguh mencari kemajuan, mencari peluang kita hampa anugerah dari yang maha kuasa.
1: Okey, langkah seringan tadi depannya tu di kalaku ke seorang. Oh, ya, kan? Nah, itu pula depan dia kan. Hello?
0: Sikitlah, boleh kan?
1: Ah, boleh. Chorusnya pun boleh juga. Oh, sayangku. Silakan. Heem.
0: Bersama kita bergandengan berdua menuju arah bahagia.
1: Okey, Amanhan. Terima kasih, Amanhan.
0: Okay, bye.
1: Bye. Itu darahkan kita Amanhan dari Kampung Baginda Keningau. Nah, sampai Keningau sana kan. Terima kasihlah kerana memilih Top FM sebagai peneman anda di petang ini, okey? Okey, lagi pemanggil. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Iya, siapa di talian?
2: Sahal di talian dari Tawau.
1: Sahal, ya?
2: Ya.
1: Okey, Sahal. Petang ni mau karaoke kah atau ucapan, Sahal?
2: Karaoke sikit, ucapan sikit. Boleh, kan?
1: Boleh. Silakan, lagunya. Apa kau lagu?
2: Lagu dari Wenga. Dato' Awi.
1: Dato'. Okey, sejati. Okey, silakan. 1, 2, 3.

0: kenangan. Gagal segala impian, tinggal bertanya arti sejati. Oke, okay, itu siap lah.
1: Oh, itu siap. Belum sampai chorusnya. Tinggi betul chorusnya kan. Okay, silakan ucapannya, Sahal.
0: Okay, ucapan bagi yang memandu, sila berhati-hati di jalan raya lah. Sekarang ni banyak kereta sebab kan.
1: Betul.
0: Dan sila lepas tu, kepada isteri tercinta di Lada tu, selamat bertugas, dia kerja ni hari ini. Malam. Saya malam ni sendiri jaklah jaga anak. Okey.
1: Terima kasih.
0: Lalu
1: amin.
0: Terima kasih semua pun. Stay tune di Tau FM.
1: Iya, terima kasih Zahal. Bye. Ha, itu dia rakan kita ya. Terima kasih banyak untuk ucapannya dan juga untuk ucapan isteri kan. Dia selamat bekerja katanya. Sama lah kita itu kerja di hujung minggu kan. #geng kerja hujung minggu gitu ya. Okey, kita terima lagi pemanggil. 0897782443. Mungkin ada yang sedang memandu dalam perjalanan jauh ataupun dekat. Mungkin ada yang baru mau balik rumah kan. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda. Bagi ke mana saja destinasi anda untuk petang ini. Mungkin ada keluar pergi minum petang. Mungkin ada juga yang tengah lepak-lepak di highway kan. Selamat berhujung minggu untuk anda ya. Okey, lagi pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Oh, alamak terputus pula. Boleh cuba sekali lagi ya. 0897782443. Untuk anda yang ingin menerusi bersama-sama menerusi akar yuk petang ni. Malu-malu menyanyi pun apa juga boleh juga ucapan. Mungkin ada ucapan hari lahir, ucapan apa tu buat kawan-kawan ataupun keluarga yang memilih hari ini sebagai tarikh perkahwinan kah, ataupun ucapan anniversary pun boleh juga. Apa sahaja ucapan ya. Anda boleh hantarkan juga menerusi WhatsApp kami, okey? Okey, lagi pemanggil talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello.
2: Hello, selamat petang.
1: Selamat petang. Siapa tu?
2: Sini Pak Mat.
1: Pak Man.
2: Pak Mat.
1: Pak Mat. Pak Mat buat panggilan dari mana Pak Mat?
2: Dari Lahada
1: tu. Dari Lahada tu juga. Okey Pak Mat, petang ni mau karaoke atau ucapan Pak Mat?
2: Iya, karaoke.
1: Okey, lagu apa tu Pak Mat?
2: Lagu apa ni? Lagu Nasir Wahab.
1: Nasir Wahab?
2: Wajah Kekasih.
1: Wajah Kekasih. Okey, silakan. Iya. Satu, iya. Dua, tiga.
2: Wajahmu kasih memberi sinar, wajahmu kasih menghiburkanku, wajahmu kasih yang di sanubariku, mesranya wajahmu di hatiku. Duhai sayangku, kau pasti tahu kini cintaku hanya untukmu, setulus kasih yang pernah aku curahkan masih ku rasakan kehangatan. Okey, itu saja. Terima kasih.
1: Okey, terima kasih juga rakan kita Pak Mat. Mungkin ada ucapan Pak Mat untuk petang ni Pak Mat?
2: Iya, mandu ni mandu.
1: Oh, memandu. Okey, ada dalam pemanduan.
2: Iya,
1: terima kasih Pak Mat.
2: Isteri di sebelah ni. Jadi untuk mengelakkan tidak mengantuk
1: nyanyi ini. Ya, enggak melatu. Hati-hati dalam pemanduannya Pak Mat. Okey, sama-sama. Bye. Ah, itu dia bersama rakan kita Pak Mat ya. Hati-hati dalam pemanduannya, okey? Tak kira ke mana sajalah destinasi untuk petang ini, okey? Baik, satu lagi ucapan daripada rakan kita tadi, Hasan dari Indra Sabah. Kita yang assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Hasan dari Indra Sabah nak tunjukkan ucapan selamat hujung minggu dan juga selamat minum-minum petang buat keluarga San, DJ-DJ juga semua pendengar setia Tau FM. Dan untuk renungan bersama, orang Islam wajib mempelajari tiga ilmu penting jika tidak berdosa sehingga ke akhir hayat. Nauzubillah min zalik. Ya, katanya ilmu satu lagi, yang pertama sekali ilmu tauhid berkaitan dengan akidah dan juga imanan, ilmu keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sifat-sifatnya. Kedua, ilmu fiqah ilmu berkaitan hukum hakam Islam, seperti solat, puasa, zakat, haji, dan juga pernikahan sesuai syarat syariat Islam. Dan juga yang ketiga sekali, ilmu tasawuf, iaitu akhlak, ya, ilmu berkaitan dengan pembersihan hati, sifat-sifat. Ilmu tasawuf membantu orang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insyaAllah mudah-mudahan dapat diamalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Thank you DJ Wafa, happy working. Terima kasih juga untuk peringatannya ataupun pesanannya yang rakan kita Hasan dari Indra Sabah. Terima kasih. Kita ada juga lagi Arman Rusli. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, saya Arman Rusli ataupun Mami dari daerah Kunak, mengucapkan kepada DJ Wafa dan juga semua staff radio atau FM, selamat bertugas, sentiasa senyum selalu, dan tidak lupa juga kepada KPL Sairul Samsul di Tawau, di Tawau, serta sahabat yang bekerja di Mister Manusia dan juga Rambut Baba Kunak. Semoga petang Sabtu ni penuh keberkatan, penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Itu daripada rakan kita Arman Rusli ataupun Mami dari daerah Kunak, ya. Yeah? Okay, itu antara ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Anda boleh hantarkan di WhatsApp kami 019-4903-8838 ataupun menerusi talian. Nampak kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello. Hello, siapa tu?
3: Ya.
1: Ya, boleh jauhkan dulu sekejap dari radio sebab bergema dia kalau dekat radio.
3: Okay.
1: Okay, siapa di talian?
3: Saya Puan Jumatia.
1: Puan Jumatia?
3: Iya, saya. Dari Jalan Damai.
1: Dari Jalan Damai. Okey, Puan Jumatia, petang ni mau karaoke kah atau mau ucapan?
3: Saya nak cuba karaoke, boleh kah ya?
1: Boleh, boleh, boleh. Lagu apa tu, Puan?
3: Tenda Biru.
1: Tenda Biru. Okey, silakan, Puan. Satu, dua, tiga.
3: Tak sengaja lewat depan rumahmu, ku melihat ada tenda biru dihiasi indahnya jalur kuning.
1: Hati bertanya,
3: pernikahan siapa?
1: Okeylah
3: sayang.
1: Okey, Puan Jumatia.
3: Terima kasih ya.
1: Terima kasih, Puan. Bye. Ya,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia Puan Jumatia. Terima kasih selama hujung minggu buat Puan Jumatia juga pendengar-pendengar Tau FM. Okey. Okey, waktu sekarang sudah pun 5.53 minit petang. Berbaki lebih kurang 7 minit lagi kita bersama-sama menerusi karaoke. Lagi pemanggil di talian pada ketika ini. Hello. Terputus pula. Boleh cuba sekali lagi ya. 089-77-8243. Untuk anda ingin bersama-sama menerusi karaoke. Kita berbaki lebih kurang 6 minit lagi. Okey, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello. Selamat petang. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Hello, siapa tu?
4: Maxi Boy dari Tawau.
1: Maxi Boy dari Tawau. Okey, Maxi Boy, petang ni mau karaoke atau ucapan?
4: Nak buat ucapan.
1: Oh, boleh, silakan ucapannya.
4: Boleh DJ?
1: Boleh, boleh, boleh, boleh. Okey, silakan ucapannya.
4: Okay. Saya beri ucapan kepada istri saya yang berada di Pasir Putih, Kampung Baru, yang mengucapkan selamat hari jadi.
1: Hari jadi.
4: Iya.
1: Iya, itu saja.
4: Jangan tu anak-anak kita tu yang kembar dua orang tu sama kakaknya tu.
1: Ande. Jadi itu saja.
4: Iya, sekarang Undoi pergi sendakan ni.
1: Undoi dari saya. Oh, Undoi pergi sendakan. Istrinya tinggal di Pasir Putih.
4: Iya, Pasir Putih.
1: Anduk ba. Jadi PJJ lah ni.
4: Apa tu?
1: Jarak jauh lah ni, jarak jauh.
4: Iya, baru Undoi pergi sendakan ni.
1: Oh, baliklah sudah ni. Baru balik dari Tawau.
4: Belum, baru mau pergi. Sekarang ni baru di Batu Empat ni.
1: Oh, sekarang baru mau... Tak, oh... Memang kalau di Batu 4 memang jam. Okay, terima kasih Rin, kita Maxi Boy. Okay, bye,
4: bye.
1: Ha, itu darah kan kita Maxi Boy. Katanya Batu 4 jam ya. Ha, memang lah tu kalau Batu 4 tu kan, di bulatan tu kan. Ha, memang jamnya dari dari Batu 5, kadang dari apa tu, sekolah SMK Kinabutan lagi tu. Memang jam sudah kan. Jadi hati-hati dalam pemanduan. Selamat hari lahir jugalah. Ha, sekali lagi buat isteri kepada rakan kita tadi, Maxi Boy. Ha, yang juga menyambut hari lahir hari ni. Ha, cantik kan 6-6-2026. Mesti ada surprise ni kan. Okay, itu tadi ucapan dari rakan kita Maxi Boy ya. Baik, ada lagi ucapan menerusi WhatsApp Tau FM. Kita ada Fadli Zainal dari Filda Umas. Katanya selamat petang DJ Wafa. Selamat petang juga. Ucapan selamat petang buat keluarga Cheng Cheng. Dan juga selamat pengantin baru buat mempelai Khairunisa dan juga Mahadir. Semoga bahagia hingga ke anak cucu. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat melayari bahtera apa ni, perkahwinan lah ya. InsyaAllah sampai ke jannah kita ya. Itu ucapan daripada rakan kita Fadli Zainal daripada Filda Umas. Dan waktu sekarang sudah pun 5.56 minit petang. Nampaknya kita tiba di penghujung karaoke untuk petang ini. Terima kasih untuk anda yang sudah pun sudi bersama-sama dengan Wafa menerusi karaoke. Dan menanti di jam yang seterusnya, kita akan mendengarkan Kemuliaan Alamin untuk edisi hari ini. Dan kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu retro di show-nya hujung minggu. India bersama dengan Nur Sheila Amin, Rambu Ramba. Terima kasih untuk anda yang sudah pun bersama-sama dengan Wafa menerusi karaoke.

0: Inilah Zon Anda.
1: Syoknya.
2: Syok.
3: Ujung minggu.
0: Syoknya. Ujung minggu.
4: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
5: Lagu-lagu ini pasti menggamit kenangan anda.

0: Oleh Rahma, Siti Sarah dengan lagunya Kesetiaan membawa kita ke waktu 6.13 minit petang pada ketika ini. Terima kasih untuk anda yang masih setia bersama dengan Toy FM, stesen pilihan anda, melangkah di jam yang terakhir bersama-sama dengan saya Wafa menerusi syoknya hujung minggu. Okay? Baik, sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan kawasan Tawau Timur adalah pada pukul 6.18 minit petang. Dan juga bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib adalah pada pukul 6.20 minit petang. Kita teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk syoknya hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.
1: Tawau FM, pilihan anda.

Alhamdulillah. Bagaimana dengan isteri kita? Bagaimana dengan suami kita? Hari ini kita ada gaduh-gaduh tak? Hari ini kita ada teka-tengkar tak? Kalau ada yang tak puas hati di antara pasangan kita, janganlah panjang-panjangkan, nanti jadi lagi merebak. Kan isteri itu adalah tempat untuk kita mencurahkan kasih sayang. Suami itu ialah tempat untuk kita menjaga kita, melindungi diri kita. Alangkah baiknya kalau kita suami isteri, kalau kita ada masalah, segera-segera selesaikan. Jangan buat perang dingin pula dalam rumah. Seorang makan di depan, seorang makan di dapur. Sama orang tidur dalam bilik, seorang lagi tidur dekat luar bilik. Kan tak seronok itu. Anak-anak memerhatikan kita, keluarga memerhatikan kita. Apa kata kalau kita jadikan sesuatu benda yang tidak bersetuju pada pemikiran kita, kita carikan apakah jalan penyelesaian yang terbaik. Jangan dibesarkan benda yang tidak sama, pentingkan benda yang sama. Isteri adalah seorang yang banyak berkorban untuk kita sebagai suami. Hendaklah kita menghargai pengorbanan isteri. Begitu juga akak-akak, suami telah banyak membantu kita, bersusah payah menjaga kita. Apa kata kita banyak berkorban, berikan yang terbaik kepada mereka. Persoalan yang kita takut ialah apabila berlaku keretakan dan krisis di dalam rumah tangga, banyak orang mengambil jalan yang merugikan masa depan mereka dan merugikan masa depan anak-anak. Ingatlah, kita ada anak-anak yang lahir daripada perasaan kasih sayang kita. Daripada jiwa kita inilah lahirnya anak-anak kita. Tetapi sayang, jika kita dapat anak, kita abaikan kasih sayang, kita tinggalkan kasih sayang dan kita tidak memberikan pendidikan kepada mereka. Ingatlah, keluarga yang terbaik ialah keluarga yang mementingkan pendidikan, yang mementingkan agama, yang mementingkan akhlak. Letaklah dalam diri kita ini satu sifat. Aku nak jadi suami yang terbaik, aku nak jadi isteri yang terbaik, aku nak jadi anak yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik jugalah yang akan menghasilkan yang terbaik. Saya Ustaz Kazim Ilyas, saya sudahi dengan satu kata-kata yang sangat manis untuk abang-abang berikan kepada isteri abang-abang. Aduh.

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya untuk solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.36 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.43 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon dielakkan menjadi mangsa fitnah.

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir. Dan ampunkanlah dosa kami, wahai Tuhan kami. Sesungguhnya, Engkaulah sahaja yang maha kuasa, lagi maha bijaksana.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah An-Nisa ayat 34.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggung jawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian harta, sebahagian dari harta mereka. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa juga yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, yakni nusyush, hendaklah kamu menasihati mereka. Dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur. Dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian, jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Tinggi, lagi Maha

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen PR.

0: Awal.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
2: Kembas kembali memori silam.
3: Kau kasih aku sayang, aku cinta, kau rindu, Allah syekhnya.
2: Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tau FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, syoknya hujung minggu Tau FM Station Pilihan Anda. Sebelum kita berakhir, kita mau bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM. Kita ada Nisha Elisha di Sempurna. Dan ucapan kita yang Assalamualaikum. Hai DJ Wafa, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat Nisha. Selamat petang dan juga salam syoknya hujung minggu. Untuk semua di mana pun berada, semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin, katanya. Layan terus Tau FM, mantabah hingga ketujuh malam bertemankan DJ Wafa. Terima kasih juga selamat berkonti. Berhenti hati-hati. Terima kasih Nisha untuk ucapannya. Kita ada juga Aiman di Taman 26. Kena salam kat DJ, selamat bertugas dan juga salam masuknya hujung minggu. Saya Aiman dari Taman 26 Miau ingin mengucapkan selamat berhujung minggu kepada semua pendengar Tau FM dengan ucapan selamat berhujung minggu. Pastikan Tau FM teman anda selalu. Terima kasih. Dan kita Aiman dari Taman Ria 6. Jadi itu antara ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga menerusi Facebook Tau FM Stesen Pilihan Anda. Dan sebelum kita berakhir, ingin Wafa kongsikan juga kepada anda, mungkin ada rakan-rakan kita yang berada di sekitar Kuala Lumpur kan, dan sambutan Hari TVET Negara 2026 telah pun berlangsung bermula semalam hingga esok 7 Jun 2026 di Dataran Putrajaya. Dan kemuncak majlis telah pun diresmikan oleh Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 6 Jun dengan bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya bagi mengiktiraf peranan kemahiran dalam pembangunan negara. Dan sambutan berskala besar ini dianjurkan bagi memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai hala tuju dan juga kerjaya dalam bidang pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET. Jadi kepada anda mungkin keluarga ke, kawan-kawan ke, ataupun anak yang belajar di bahagian Semenanjung berdekatan dengan Dataran Putrajaya, boleh maklumkan kepada mereka, bolehlah datang ke Dataran Putrajaya untuk sambutan Hari TVET Negara 2026. Jadi pelbagai aktiviti dan juga pengisian, iaitu ada Karnival Kerjaya TVET, peluang pekerjaan dan juga temu duga terbuka daripada pelbagai majikan industri, dan juga ada pameran sektor utama menghimpunkan lebih 107 agensi dan juga institusi TVET awam dan juga swasta dalam bidang aero angkasa, ada elektronik dan juga digital, pertanian, pengangkutan, automotif dan juga maritim. Dan juga ada hub usahawan TVET, iaitu pameran dan jualan produk daripada usahawan lepasan institusi TVET. Dan juga ada perkongsian maklumat, demonstrasi kemahiran secara langsung dan juga aktiviti interaktif untuk semua lapisan umum ya. Jadi mungkin ada adik-adik kita yang mahu anak-anak kan yang mahu meneruskan lagi meneruskan lagi pelajaran untuk TVET ni, macam-macam ada peluang pekerjaan, ada juga temuga terbuka dari pelbagai majikan industri Jadi kalau anda ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut, anda boleh ikuti perkembangan terkini mengenai inisiatif kemahiran negara. Anda boleh layari portal rasmi Hari TVET Negara ataupun portal Kementerian Pendidikan Tinggi. Jangan lepaskan peluang kepada anda yang mungkin berada di Dataran Putrajaya kan, mungkin ada keluarga ke siapa-siapa lah kan, kawan-kawan yang mungkin berada di berdekatan di Semenanjung, berdekatan dengan Putrajaya, Dataran Putrajaya, boleh datang untuk sambutan Hari TVET Negara 2026 yang akan berlangsung sehingga esok 7 Jun 2026. Itu dapat dikongsikan kepada anda. Baik, waktu sekarang sudah pun 6.54 minit petang. Kita telah tiba di penghujung show-nya hujung minggu untuk edisi hari ini 6 Jun 2026. Terima kasih buat kesetiaan anda yang bersama dengan Tau FM sehingga kini. Dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Dan semoga kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. Terima kasih untuk anda yang sudah sudi bersama-sama dengan Wafa, teman berteman selama 4 jam. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disajikan kepada anda. Dan juga esok seperti biasa, show-nya hujung minggu akan menghiasi hujung minggu anda menerusi siaran Tawau FM. Salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Selamat berhujung minggu. Wafa tinggalkan anda dengan lagu daripada Destiny's Child. Ini dia Emotion. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, R&R Sabah FM terus menemani hujung minggu anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Okey, sekarang ini sudah pun pukul 7.01 minit. Mungkin ada yang tengah makan malam kan. Selamat menjamu selera untuk kamu. Di mana juga kamu makan tengah malam. Sama ada di rumah, di tepi laut kan. Kena-kena hujung minggu lagi. Lepas tengok sunset tadi, punya syok. Makan lagi sama kawan-kawan ataupun sama keluarga ataupun bersama kekasih Amboy, okay? Yang paling penting kamu terus hati-hati di mana juga kamu berada waktu ini. Dan selamat menjamu selera untuk semua pendengar Sabah FM. Okay, kita sudah berada di jam yang kedua untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 6 Jun 2026. Lebih kurang satu minggu saja lagi sepak mula perlawanan Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Jadi mungkin ada di antara kamu yang belum tahu lagi, RTM ini adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Jadi jangan kasih lama, kamu boleh menonton di RTM Klik sekarang ini. Boleh muat turun secara percuma di telefon kamu. Kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okay? Jadi bila-bila masa saja kamu boleh menonton 104 perlawanan. Okey, mesti ada negara yang kamu betul-betul sokong kan. Walaupun Malaysia belum lagi layak untuk masuk ke Piala Dunia, tapi sudah pasti ada negara yang kamu betul-betul sokong. Kalau Ozel sendiri, mestilah kan. Portugal ada CR7 sana. Jadi sudah pastinya kita tidak mau ketinggalan perlawanan perlawanan Piala Dunia. Sebab jarang-jarang nih, 4 tahun sekali saja Piala Dunia. Jadi kali ini kamu muat turun aplikasi RTM Klik. Kalau ada kawan-kawan ataupun keluarga yang tertanya-tanya macam mana mau menonton perlawanan Piala Dunia, kamu bagi tahu saja di RTM Klik ada. Percuma saja bilang. Okey, kita mau pukulan Borneo dulu bersama dengan Maldini dan juga Reki Mara Sabah FM. Bagus bang.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap. Soal lagi.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Begitu bang. Komen,
5: Abangnya ya.
4: Okey.
5: Let's go ladies and gentlemen.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Relax dan rehat, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, terima kasih untuk kamu yang ada kirim ucapan di sini, macam si Jalain Sukintan dari Desa Sepi Kakarangan Bongkol Pitas Sabah. Ucapan salam hujung minggu dan salam relax dan rehat untuk DJ yang bertugas. Terima kasih. Ucapan buat anak-anak Dedi, yaitu Elfi, Elfik, Elfa, Elford Izek dan Elfo Alnik Nio yang berada di kejauhan. Semoga kamu sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugasan seharian. Dedi di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Huh, mantaplah nama-nama dia punya anak ni semua bermula dengan huruf I, L. Ada elf, elf begitu kan. Okey, apapun terima kasih Jalain Sukintan dengan ucapan untuk anak-anak dia. Jadi, kalau kamu ada ucapan, tidak kisah ucapan untuk anak-anak kamu kah, untuk saudara mara, untuk kekasih hati kah, kalau adalah, okey, kamu boleh WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 7.30 minit malam. Macam biasa, 7.30 minit malam kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, kita terus layan lagu-lagu terbaik di Sabah FM. Layan terus, ini dia. Lagu daripada Jimmy, okay, bekas penyampai Sabah FM juga, yang berjudul Bidadariku. Sabah FM, bagus banget.

Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.

0: kesempatan untuk menjadi lebih baik, jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras, karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Hello， 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM. Bagus bah. Hey, kenapa dalam hati ada rasa?
1: Hey, dalam rasa ada... Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus ba.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu, dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhiya ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan, kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM. FM.
2: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, iaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
3: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus.

Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pastinya pertemuan anda bersama dengan saya, Niza, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas untuk minggu ke-13, siaran hari ini 6-6-2026. Wow, cantiknya tarikh hari ini 6-6-2026. Esok 7 Jun dan pastinya hari Isnin adik-adik kita akan kembali ke sekolah. Sudah kan kalau di negeri Sabah ni, hari Isnin kembali ke sekolah, tiada sudah cuti-cuti. Nikmatilah hari cuti, tinggal 2 hari, hari ini dan juga esok, bersama dengan keluarga tercinta. Okay, minggu lepas tidak dapat bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Minggu ini kita terus bersama pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan jangan lupa pukul 8 hingga 9 malam. Dan bila kita sebut sejak hari 6-6-2026, pastinya ramai yang melangsungkan majlis pertunangan, perkahwinan, pernikahan, persandingan, majlis resepsi. Wow, macam rakan kita Awang Ahmad Isa dan juga pasangannya Farhanim Amira yang melangsungkan perkahwinan hari ini 6 Jun 2026. Selamat ulang tahun juga untuk anda yang meraihkan hari lahir, sambutan hari jadi hari ini, juga ulang tahun perkahwinan. Ramai tau yang melangsungkan majlis kan pada hari ini. Okey, marilah sambil anda dalam perjalanan tu menuju ke mana, menuju ke majlis kahwin, ada jemputan. Syukurlah ada jemputan kan, Niza kaya ada jemputan. Baiklah, mari kita sambil-sambil tu, anda dengarkan siaran Sabah FM. Kita dengarkan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-13, lagu di anak tangga yang ke-10. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-8, jadi turun 2 anak tangga, iaitu Alistair Leonard Alai dengan tajuk lagunya Rimba Bayu. Lagu Alistair Leonard Alai, lirik Jovinia Jim, studio Butot Besman. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

0: Carta Lagu Artis Sabah pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Ha, pastinya terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, mari kita berhibur terus dengan lagu yang telah pun anda undi lama. Anda mengundi lagu-lagu dalam 10 lagu dalam kedudukan dengan Carta Lagu Artis Sabah sebab minggu lepas kita tidak dapat bersama. Jadi undian dibawa lagi sampai ke minggu ini. Ha, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini nampaknya kekal di anak tangga yang ke-9. Minggu ke-12 di anak tangga yang ke-9. Minggu ke-13 pun di anak tangga yang ke-9. Kita berhibur dengan Atmosfera, tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun tersenyum-senyum.

Terima kasih untuk anda yang terus setia kekal bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus sebab pastinya frekuensi Sabah FM 89.9 juga 104.5 untuk anda berada di sekitar Kota Kinabalu juga boleh bersama dengan kami. Dengarkan kami juga melalui RTM Klik bersama dengan Niza sekarang ini dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7, persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM. Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

Kembali lagi bersama dengan Niza, pastinya di Sabah FM Bagus Bah, kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17, minggu ke-13. Lagu yang telah pun anda undi, adakah menjadi juara untuk minggu ini? Manalah tahu, kita ada juara baru, tunggulah sehingga penghujung rancangan, okey? Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi semua 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pastinya melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh, iaitu lagu Kita, persembahan Hedy Moru, lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang keenam, minggu ini turun satu anak tangga menduduki anak tangga yang ketujuh. Kelas musim ke-17, anak tangga ketujuh.

Kepada anda yang mempunyai lagu baru, ha, kalau mau hantar ke RTM Sabah, mudah sahaja melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Semuanya di hujung jari kita sahaja. Okey, pastinya audio lagu anda dalam format MP3, lirik bertaip Microsoft Word, profil artis dan juga syarikat rakaman di mana. Email sahaja melalui email urrkrtmkk@gmail.com. Huruf kecil, okay? urrkrtmkk@gmail.com. Bila lagu anda diterima, email anda diterima oleh unit urusan rancangan dan rakamkanan, di sanalah unit urusan rancangan dan rakamkanan akan menghantar lagu anda untuk dinilai. Bukan lulus terus. Kalau lagu lulus, akan diucap tahniah. Tapi kalau lagu anda gagal pun, mereka akan bagi tahu sebab-sebab lagu anda gagal untuk siaran. Okey, sebab kita ada panel penilai lirik dan juga panel penilai muzik. Sebarang pertanyaan boleh hubungi dan telefon URRK 0887123444 sambungan 1427. Okey, baiklah. Kita berhibur pula dengan lagu di anak tangga yang ke-6. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6. Tajuk lagunya Biar, persembahan Lukman Rozali dan Harbert Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harbert Sandar, Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

0: lagu telah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi. Pastinya minggu ke-12 hari itu kita tiada lagu pencalonan baharu. Jadi kalau tiada lagu pencalonan baharu minggu ini, tiada lagu yang tersingkir keluar. Adakah minggu ini kita ada lagu pencalonan baharu? Tunggulah sehingga penghujung rancangan kan. Surprise kid, sempena 6/6/2026 ni. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Wow! Hebat lagu ni. Minggu ke-12 lagu ini paling uncit orang Sabah bilang. Sebab di anak tangga yang ke-10. Minggu ini, minggu ke-13 menduduki anak tangga yang ke-5. Naik 5 anak tangga disebabkan pengundi-pengundi yang mengundi lagunya. Yaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa. Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-5.

terus setia bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pasti anda ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Lagu siapa yang menjadi juara untuk minggu ke-13? Tunggulah. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang kekal menduduki anak tangga yang ke-4, iaitu Esweli dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik AC29. AC29 Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga.

sebuah lagu lagi yang belum anda ketahui kedudukannya. Lagu di anak tangga yang ketiga, 2 dan 1. Dan adakah kita ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ke-13? Tunggulah sehingga penghujung rancangan, okay? Mari kita berhibur lagi dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini pun kekal menduduki anak tangga yang ketiga, iaitu Joey dengan lagunya Kau di Hatiku. Lagu Billy dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17 anak tangga.

Terima kasih untuk anda yang terus menyokong rancangan carta lagu artis Sabah, pastinya terbitan Firdaus dari section hiburan dan music RTM Sabah. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengundi, okay? Lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Cara untuk mengundi, caranya mudah sahaja, melalui laman rasmi Facebook section hiburan dan music RTM Sabah. Penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk mengundi, link untuk mengundi selepas sahaja selesai siaran kelas pukul 3 petang. Sebentar saja lagi, okay? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua, Alahai. Lagu ini minggu ke-12 menjadi juara, minggu ke-13 turun satu anak tangga, menduduki anak tangga yang kedua pula. Jadi pastinya kita ada juara baru untuk minggu ke-13. Yang bersama dengan Niza setiap minggu tu tahu sudah lagu siapa menjadi juara, kan? Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua, yang turun satu anak tangga bersama dengan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

0: bersama dengan Niza. Tahu sudah lagu siapa akan menjadi juara untuk minggu ke-13. Kita ada juara baru. First time ni dia jadi juara kan. Buat kali pertama lagu ini menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Siapa lagi kalau bukan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, studio Kolip Audio. Minggu ke-12 lagu ini menduduki anak tangga yang kedua. Minggu ini menjadi juara carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-13. Kelas musim ke-17.
1: Juara minggu ini.

Roy dengan lagunya Sentiasa Ada menjadi juara untuk minggu ke-13 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Terima kasih untuk anda yang mengundi ya, ke-10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya minggu ini tiada lagu pencalonan baharu. Okey, jadi 10 buah lagu sahaja anda undi. Minggu depan tiadalah lagu yang akan tersingkir keluar pula kan. Baiklah, kepada anda yang terlepas bersama dengan Miza, itulah kamu nak dengar apa radio tadi bersama dengan Miza dari pukul 2 petang dah apa. Miza imbas kembali 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-13. Lagu di anak tangga yang ke-10 tadi, Rimba Bayu, Elias de Leonard Alai. Lagu di anak tangga yang ke-9, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-8, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu di anak tangga yang ke-7, Kita, Hedi Moru. Lagu di anak tangga yang ke-6, Biar, Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-5, Darimu, kumpulan Mawar Bisik. Lagu di anak tangga yang ke-4, Luka di Hati, Esueli. Di anak tangga yang ke-3, Kau di Hatiku, Joey. Lagu di anak tangga yang ke-2, Menggapai Bintang, Hana Jin. Dan juara untuk minggu ke-13, Sentiasa Ada, persembahan Kiroy. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi untuk menempatkan lagu-lagu ini untuk minggu ke-14 pada minggu hadapan pula kan. Pastinya penerbit kelas Firdaus akan memuat naik cara untuk anda mengundi melalui laman rasmi Facebook.

berkaitan hiburan, industri hiburan di negeri Sabah ini. Jadi anda boleh dapatkan info semuanya di laman rasmi Facebook section Hiburan dan Music RTM Sabah. Baiklah, sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Jangan lupa minggu depan bersama dengan Niza juga. Malam ini jangan lupa bersama dengan Niza juga untuk siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Selamat bercuti lagi adik-adik kita. Tinggal 2 hari lagi cuti sekolah. Hari Isnin kembali ke sekolah kan. Baiklah, dari saya Niza, bagi pihak penerbit Firdaus, saya mengucapkan salam hujung minggu. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik Sabah FM. Bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Sebentar lagi Utama 9 malam.
2: Bagus ba.

Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Setiap 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Extra, hujung minggu, music tanpa henti.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: 89, saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah.
2: Extra, hujung minggu. Music, tanpa henti.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: hilang.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je!

0: Hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RM

0: macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak. Lepas tersakiti, sedang healing,
1: masih buat lagi, sudah healing. Rentak, pilihan suara Sabah.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang, geng.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus ba?

pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. 50 juta ringgit diperuntuk bagi perluas program TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mangsa ditemui seorang penduduk kampung kira-kira jam 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta daripada dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan bagi menyokong pelaksanaan TVET 2.0. Dato' Sri Anwar berkata peruntukan akan digunakan bagi memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat, majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata semua badan penyelidikan kerajaan akan diwajibkan mulai bulan depan menyediakan peluang latihan awal kepada pelajar terpilih daripada institusi TVET bagi menguasai bidang strategik yang sedang berkembang pesat seperti kecerdasan buatan AI, kripto dan peralihan tenaga.
1: Ketua Susunan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselaraskan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata peruntukan hampir hingga RM50 juta menerusi dana program berimpak tinggi bawah PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepas institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut.
2: Dan kita berikan keutamaan pada lepasan pelajar-pelajar tahfiz dan pondok. Dia kerana KSN, beliau adalah juga pengurusi high level committee kepada TVET ini. Dan saya pengurusi majlis TVET. Tujuannya supaya semua KSU 12 kementerian terlibat, ketua-ketua pengarah dan ketua-ketua agensi di bawah kementerian itu melaksanakan TVET 2.0 untuk mempercepatkan kerana permintaan melebihi daripada penawaran. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyakkan latihan dalam pelbagai bidang mengikut keperluan pekerjaan di sektor-sektor kepada FDI, Foreign Direct Investment.
0: Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memaklumkan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baru bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka ketika ini. Meskipun bidang akademik terus diberi perhatian, lebih ramai teknokrat dan pekerja berkemahiran tinggi diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara mampan. Berita seterusnya, kerajaan komited memperkasa reformasi perumahan madani agar sasaran sifar projek perumahan terbengkalai dapat direalisasikan menjelang 2030. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata sejak 2023 hingga Mei lalu, lebih 1,576 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai seluruh negara berjaya dipulihkan oleh pasukan petugas khas kementeriannya. Menurutnya, usaha menyelamatkan projek berkenaan melibatkan 188,525 unit kediaman dengan anggaran nilai pembangunan kasa keseluruhan 148.21 bilion ringgit. Jaminan RTM untuk menyediakan slot siaran animasi tempatan sejam setiap minggu. Langkah penting dalam usaha merancakkan semula industri animasi negara yang berdepan pelbagai cabaran sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Inisiatif itu bukan sahaja membuka ruang kepada penghasilan harta intelek IP baru, malah berpotensi menghidupkan semula karya animasi tempatan yang kurang dikenali generasi muda masa kini.
3: Untuk slot satu jam, kebiasaannya untuk komik RTM akan ada dua series. Tapi apabila benda tu berjalan selama setahun, dia akan ada lebih pada 98 episod. Benda tu lebih kurang dalam 10 hingga 12 IP yang akan dikeluarkan nanti. Kalau ikutkan animasi di Malaysia ni, kebanyakan yang famous asalnya datang daripada RTM. Itu satu benda yang kita tak boleh pandang ringan animasi di RTM ni.
0: Pemerkasaan penyelidikan dan pembangunan R&D negara dalam sektor tenaga penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi serta bekalan luar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Chang Lee Kang berkata, keperluan tersebut timbul semasa krisis bekalan global dan pandemik COVID-19 sekaligus mencerminkan kepentingan pembangunan teknologi serta keupayaan penyelidikan tempatan. Tambahnya, ekosistem R&D dalam bidang transisi tenaga turut wajib jadi perkukuh dalam menjamin daya tahan serta keselamatan bekalan pada masa hadapan. Di Kelantan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan membincangkan langkah untuk mewujudkan aktiviti ekonomi baru. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin, ia bagi membantu penduduk di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok yang terjejas akibat tindakan merobohkan jeti-jeti haram. Sebanyak 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan pada 29 April lalu. Luar negara, Presiden Donald Trump menyatakan hasratnya untuk menamatkan konflik dengan Iran pada kadar segera di tengah-tengah tekanan ekonomi dan lonjakan harga minyak yang memberi kesan kepada kempen Parti Republikan menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Bercakap dalam satu acara kempen di Wisconsin, Trump menzahirkan keyakinan bahawa satu memorandum persefahaman bakal dicapai dalam masa terdekat sekaligus mampu meredakan kos terhidup dan tekanan ekonomi yang sedang dihadapi. Sukan badminton terbuka Indonesia. Gandingan bergu lelaki profesional negara Goh Zife Nur Izzuddin Romsani melangkah ke saingan akhir esok. Mereka menewaskan pilihan utama kejohanan Kim Won Ho Song Sung Jae dari Korea Selatan 21-18, 17-21 dan 21-16 dalam tempoh hampir sejam. Akhir sekali, BAM menyifatkan keputusan memecahkan gandingan Aaron Chia So Woyik serta Ti Kai Won Man Wei Chong adalah sebagai strategi jangka panjang. Langkah tersebut bagi memperkukuh sektor bergu negara menjelang pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia sebagai usaha mewujudkan persaingan serta menambah variasi corak permainan bergu lelaki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. RM50 juta diperuntuk bagi perluas program TVET. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan saya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Hari ini pukul 12 malam hingga ke 6 pagi saya akan menemani anda. Hari ini 7 Jun 2026, pembuka hari. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang masih berada dalam perjalanan, teruskan pemanduan layan geng burung hantu. Malam masih muda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

makanan dari Mi menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini, Reza, yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Ha, segmen pilihan bersama kan. Jadi saya seperti lagu tadi, pelayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12:30 malam hingga ke 6 pagi, terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya lagu-lagu terbaik hanya untuk anda, pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Waktu-waktu malam macam ni, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada ribut peti hujan lebat di Terengganu, Hulu Terengganu, Pahang, Maran, Kuantan dan Pekan, Sarawak, Kapit dan Miria. Saya juga suka untuk saya menyapa pendengar-pendengar kita yang sedang bersama dengan saya dalam TikTok Live Nasional FM setia sedia hati. Terima kasih yang sudi untuk menemani saya secara live. Kadang-kadang kita kerja waktu malam macam ni kan, ada peneman. Macam mana saya menemani anda, menemani perjalanan anda, begitu jugalah kepada yang lain yang dapat menemani saya dalam TikTok Live Nasional FM. Teruskan hiburan hari ini dengan lagu-lagu geng burung hantu.

aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau pukul sekarang 4:48 tu minit. Ha, 12:48 minit sebentar lagi. Pukul 1 hingga ke 2 pagi ini kita akan bersama Salam FM dengan tajuk misteri malam di sebalik mata antara syurga dan neraka yang akan dikupaskan oleh yang berusaha Datuk Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Sama-sama kita nantikan dengan episod ke-21 antara syurga dan neraka. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: masih belum sempurna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

0: Sesi Malam di Sebalik Mata bersama dengan saya Hanaf
1: dan saya Hani.
0: Ya. Satu pukul apa sekarang ni?
1: Sekarang pukul 1.22. Ramai yang dah tunggu misteri malam ni.
0: Kalau ikutkan yalah, seperti biasalah yang dijadualkan hari Ahad. Kan pagi ni lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ada masalah teknikal sikit ni.
1: Ya.
0: Kita ada masalah teknikal sikit.
1: Kita cuba. Cuba sedaya upaya. Kalau dapat kita akan siarkan walaupun sedikit kan. Kalau ikut episod kita hari ni adalah antara syurga dan neraka. Kalau kita kena apa, kita sekadar merancang, betul tak?
0: Ya, betul. Tapi kita dah yalah, daripada jam sebelum jam 1 tadi lah kita dah cuba untuk mendapatkan panel kita ni. Tapi sampai sekarang masih lagi belum. Kita tak tahulah selepas ini macam mana kan. Tapi sepatutnya lah dijadualkan untuk hari ini. Episod kali ini kita dah masuk episod 21 ni.
1: Betul, episod 21.
0: Macam yang disebut tadi lah, kalau tak kita nak kongsikan kepada pendengar kita tajuk dia antara syurga dan neraka. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan yang kita nak tahu ni. Dan kalau kita tahulah syurga dan neraka ni dua destinasi lah, destinasi akhir yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi manusia kita semualah setelah hari pembalasan. Dan kita tahu syurga ni merupakan tempat yang penuh kenikmatan, penuh rahmat dan kebahagiaan yang kekal bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Neraka pula ni adalah tempat azab lah kan, azab bagi mereka yang ingkar, zalim dan tidak bertaubat dengan dosa-dosa mereka. Ini yang nak dikupaskan oleh panel kita. Tapi itulah, kalau ada rezeki kita nak mendapatkan panel itu, insyaAllah kita akan cubalah selepas ini. Kenapa ni?
1: Tak ada. Saya nampak berkelip-kelip telefon tu. Kita dengar lagu dulu.
0: Okay.
1: Kita layan kelip-kelip telefon kita sekejap ni. Okay, teruskan game burung hantu.

0: Alimata Medisita Sembunyi Ibrah Tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
2: Nasib baik, alhamdulillah.
1: Syukur Allah nak memudahkan urusan kita lah. Baik, untuk misteri malam di sebalik mata ni, anda bersama dengan saya Ana Bakar dan juga bersama dengan
2: Ani.
1: Untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda sebentar tadi, kita nak bawakan kepada anda tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kami berdua sebenarnya cemas, Doktor. Tapi cemas. Alhamdulillah. Allah memudahkanlah.
3: Ya. Tak secemas mata di akhirat
1: nanti. Itu dia.
2: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni, kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
1: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik Doktor, untuk waktu dan jam inilah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM, berkenaan dengan tajuk kita Doktor, antara syurga dan neraka. Mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin Doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan, kita mulakan dengan neraka dulu Doktor, silakan.
3: Baik-baik. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wal-iyazubillah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka ni selalu teguk, terlalu pres, terlalu sadis dia punya hukumannya. Baik, neraka ini adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian. Baik, dan neraka sebenarnya, saya perhati, saya tengok, saya baca, rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka. Dia dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil nar. Nar tu sebenarnya api. Api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ, siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, nara jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah Al-Saad lagi, kalau kita boleh bawa di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'am jahannam yaslaunaha Abi Salmihad. Jahannam, jahannam nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka cara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhir, akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah, termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman, tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia akan dibawa keluarlah habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka, kita tak tahu juga. Ini neraka ni panas ya. Daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW bersabda, narun bani Adam alat yukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70 1/70 daripada api neraka. Maksudnya api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini yang kita nampak dah teruk dah, panas dah dunia ni, tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya, satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengarkah apa yang berlaku yang jatuh itu? Para sahabat kata, kami tak dengar. Kami dengar tapi kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah batu yang dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun, 70 sab'ain kharifan, 70 tahun. Sekarang baru sampai intaha ila qahriha. Maksudnya telah sampai ke dasarnya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah seksaan fizikal lah, dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat, bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu mata semua sakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati lati wa'idal muttaqun, sampai lah itu ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wa suquman hamima faqad ta'ahum. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka. Wa suquma, mereka minum daripada air, ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut. Apa bila mereka minum, faqad ta'ahum, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum tak boleh dahaga. Bila minum belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum, habis jalan perut mereka terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga ini. Tapi DJ, kita akan bahas nanti dalam tajuk kita akan datang secara detail. Ini gambaran umum dulu. Gambaran umum dalam tentang api neraka. Sehingga situ dulu untuk persoalan pertama.
1: Baik. Doktor, kalau ikutkan, saya nak tanya sebenarnya, boleh tak kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak cerita tentang neraka, nak cerita pasal syurga, doktor, boleh ke cerita?
3: Takut trauma
1: Yalah, kalau kita cerita syurga, benda yang indah-indah ni, mungkin itu salah satu sebab untuk kita lebih ke arah kebaikan dan sebagainya, doktor, kan?
2: Kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa, orang kena tahu.
3: Baik, saya terus jawapan Saidina Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah, Saidina Umar kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu asal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjerumus, terbabas. Beramal cukup cantik tapi bukan kerana Allah, maka akhirnya dihumbat juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu kita kena tahu juga. Oleh sebab itu dalam Islam kita ada konsep tarhib, bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat yang penuh dengan layanan mesra, makan, minum dan sebagainya. Itu tarhib, menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib iaitu menakutkan dengan api neraka, dibaling, dibakar, dicucur, macam-macam dibuat. Jadi itu menjadikan manusia, tak nak lah, anak-anak di sekolah. Ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya. Menjadikan mereka, minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu, DJ, bila kita baca Quran, bila sampai ayat-ayat neraka, kita berhenti sejenak, tanda tangan, ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka ni makhluk. Dia dengar. Bila kita kata minta jauh, kita dah kupas. Asyik saya dalam diri lepas. Bila kita cakap tak nak, nanti dia di hadapan Allah, dia cakap, ya Allah, orang ini sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Maka Allah Ta'ala kata, jauhlah daripada api neraka. Manakala kita sampai ayat berkaitan dengan syurga pula, kita tengok keadaan, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan ahli syurga. Macam tu kita respon, reaksi kita terhadap bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Tata secara spontan, ya Allah, aku nak syurga. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itulah respon kepada soalan tadi.
1: Baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga dengan doktor.
3: Baik, neraka nama umumnya ialah nar, dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam kan. Kita ambil tujuh disebut di sini. Ada tujuh nama neraka dengan peringkat-peringkat azabnya, bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, Jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, Jahannam lah basikal orang ni, Jahannam lah kereta. Maksudnya rosak, hancur lebur.
1: Maksudnya kita terus nerakakan orang tu kat dunia tu.
3: Neraka kau orang tu dah jadi penggunaan harian kita dah. Jahannam punya budak, kita cakap macam tu kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka Jahannam, tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak sempat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin di kulli babin minhum juz'un maqsum. Dalam surat Hijr, di mana neraka Jahannam itu adalah tempat himpunan manusia, ada tujuh pintu dan setiap pintu itu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama, kita ada tujuh. Kalau sempat kita kupaskan ya. Yang kedua ialah Lava. Nama api neraka itu ialah Lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua. Disediakan untuk orang yang mendustakan agama, berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kalla innaha Lava nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla fajama'a fa'a'a innal insana khuliqa halu'a. Dan suratul Ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lava. Lava itu menggambarkan api menjulang-julang nazza'atan lishawa, dia menyambar. Sawa ni kalau dia pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun maswi, daging panggang. Jadi nazza'atan lishawa, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutama. Kita biasa baca kalla layumbazanna bil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u ala al afida. Ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana hutama tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kedekut. Jadi hutama ini kelebihan dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayam apa, kambing yang dibakar oleh nasi Arab tu. Atas dan bawah, pressure cooker kita panggil macam tu, pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar ya. Yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api itu menjulang pergi menjilat hatinya. Kerana hati itulah utama yang menjadikan orang itu dihumban dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka sa'ir, tingkat yang keempat, dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Itu adalah sa'ir, neraka sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya Saqar. Tingkat yang kelima. Saqar ni dia special. Ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka Saqar? Kerana mereka ini tidak walam yakum minal musallin. Sa'uslihi Saqar wa ma adraka ma Saqar. Apa kelebihan neraka Saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka Saqar, bila dibakar, la tubqi wa la tazar. Sikit pun tak ada debu dia, tak ada makan, habis licin. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang debu tu, hilanglah kek. Tak. Bila mana kita hilang, dibakar orang tadi, dia akan jadi baik boleh. Dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi. Sampai bila? Sampai khalidina fiha. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh . Yang keenam, tingkat yang keenam ialah neraka Jahim. Tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa'a

0: Al-Hawiyah. Kita biasa baca dalam surat Al-Qari'ah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan kita baca, adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab, ibu di dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Tapi rupanya orang yang ringan timbangannya ini sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang terlalu panas, narun hamiyah, terlalu panas apinya membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi, di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Saling suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam api neraka, dan anak pun akan berlari-lari masuk dalam api neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Ada neraka yang sejuk, aman, damai, tak ada. Semuanya panas.
1: Tapi tadi doktor sebut kelebihan. Ada specialnya. Kelebihan. Saya jadi macam, betul ke ni?
2: Neraka yang meninggalkan solat, untuk orang yang meninggalkan solat tu kan. Walaupun kelebihan tu, kepanasan dia tu, menakutkan.
1: Baiklah, kita nak berehat dulu seketika doktor. Kita bagi peluang doktor berehat seketika. Minum air dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: syarat.
1: Baik, kembali kita dalam isi malam di Sebalik Mata. Jam 1.48 minit pagi waktu ini. Dan bila kita start lewat tadi, Anim, kita kena ikut sejam lah. Jadi pukul 2 lebih lah kita akan habis bersama dengan doktor. Baik doktor, masih lagi di talian ketika ini. Doktor Manawi bin Mohd Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalan ni doktor. Kita nak tahu doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di macam mana doktor?
2: Allah. Ya, bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana orang yang nak dilokapkan, tangkap dia, tarik dia, tendang dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Ingat kalau boleh saya recall balik yang lepas hari itu fasa di alam barzah. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzah, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzakh, bumi terus memeluk sebagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri Allah dengan kekuatan. Jadi gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utiya kitabahu bishimali fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adrima hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, eh, aku dah habislah aku kali ni, aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan rekatnya dia pada ayat itu. Allah Ta'ala arahkan malaikat, khuzuhu faghullu, tengok, khuzu, tangkap dia, faghullu, seret dia, summal jahi masallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah, tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan oleh Allah. Manakala amalan hati pula datang rasa riak, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah, yang bersama dengan malaikat Zabaniyah itu ada geng-geng dia, alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu, ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar, 19 malaikat menarik api neraka, bawa ke sana, dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumpan orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim talakti, malaikat penjaga api neraka, Malik Zabaniyah bertanya api neraka, halim talakti, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan, ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses penghumbanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tengkuk dalam surah Ar-Rahman, yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun ni lah tempat keluarnya roh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Wa'al-aqdam ialah tapak kaki. Paling hingga duduk di bawah, nyun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun, diikat macam tu. Macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih. Ikat macam tu, dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak, dibaling betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka itu meluak-luak, menyebabkan mereka itu macam nak terkeluar daripada api neraka. Mendidih, menggegak tu. Bila sampai ke tebing, maka malaikat Zabaniyah tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, merau syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini merau-rau, menjerit-jerit, syahir merayu-rayu, tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi apakah daya? hukuman Allah qudiyal amru, Allah telah buatkan satu hukuman, kamu adalah api neraka. Kerana surat amalannya dapat, yang pembahasan kita daripada mahsyar tu, surat amalan mereka dapat dengan tangan kiri. Itu ringkasnya. Tapi detailnya nanti DJ kita akan kupas dalam siri-siri kita akan datanglah. Itu secara umum gitu. Okey, baik.
0: Insya-Allah. Nak tahu juga kan doktor, ya, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan dalam neraka tu sendiri?
2: Allahu akbar.
0: Takut bila kita cakap macam ni, kita takut.
2: Aduh, ya Allah. Ya Allah, macam orang nak beranak lah. Macam mana pengalaman masuk, oi takutnya kena cucuk jarum lagi, kena ngeri je tak nak beranak.
1: Tanya Nim lah.
2: Tapi tapi dapat anak seorang, nak beranak lagi lepas tu
0: dia waktu nak beranak tu doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
2: Itulah dia punya tarikh dia. Kesukaan baik. Manakala di sini kita kata tadi apa, bagaimana bentuk-bentuk siksaan adalah alasan yang sangat pedih. Siksaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya dah kupas itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat, dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Samud dan surah Waqi'ah, samum wahamim, dalam itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalahnya. Kalau tak boleh bernafas, mati, selesai masalah. Pingsan, selesai masalah. Tapi masalah di akhirat, kita dah tak boleh mati lah. Macam mana sesak nafas pun tanggung lah dengan gas apa tadi beracun, lepas tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, azab api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia, kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ini nadijat, nadijat ni masak, gentong. Elo balik kulit aku ni. Lepas tu gentong balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadhuqul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula, bila dah panas kita dahaga nak minum, maka dia meraung-raung, nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniyah, nah mereka bagi air minuman tadi. Air itu kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila diminum. Kita sebut tadi, ma'an hamima faqad ta'at am'ahu, am'ani usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur lebur berkecai ususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu minum lagi, hancur balik. Sampai bila? Sampai lah kalau orang kafir kekal selama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakum, makanan berduri. Dah lah minum, lepas tu dapar lagi. Bila lapar, dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan ni. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat dekat leher. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Terlekat di situ. Mereka akan makan buah zakum, buah daripada api neraka, tal'uha, asluha, fi aslil jahim, tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga ada satu pokok. Nama pokok itu ialah zakum. Asal tunjangnya di dalam api neraka, pucuknya menjulang naik ke atas bagaikan kepala syaitan. Kita pun tak tahu kepala syaitan macam mana, tapi Allah Ta'ala sengaja nak gambarkan kegerunan kita terhadap api apa pokok zakum tadi, macam kepala syaitan. Tapi dia berbuah, buahnya berduri, bila dimakan terlekat dekat halqum. Minum, makan, api, dan satu lagi ialah siksaan daging dan anggota badan. Berbagai siksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya dihantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas tu elok balik. Ada yang lidah, dia tarik lidah, gunting, putus, seperti elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu elok balik. Dia macam itulah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu. Dihukum sesuai dengan apa yang wajaza usai'atin sayyi'atu mithluha. Apa mereka buat di dunia dahulu, kamu tanggunglah dia. Oleh sebab itu, kita orang Islam, orang buat macam mana pun tak apa, di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, macam mana di akhirat nanti akan menyahut ke macam mana? Baik, aku selesaikan dunia, jumpa kawan, minta maaf, supaya di akhirat tidak ada lagi perkara-perkara membangkit. Itulah kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi. Wallahualam.
1: Itulah dia, neraka gambaran sedikit. Kalau ikut cerita ni mesti banyak lagi doktor kan, tapi kita tak nak cerita pasal neraka banyak sangat ni.
0: Menakutkan cerita pasal neraka tu. Sama-sama lah kita menjadi orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka tu.
1: Amin, insyaAllah.
2: Amin,
1: insya Allah. Baik, seketika nanti kita nak cerita. Okay, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor, lu berehat seketika. Okay, dan kita akan kembali selepas ini dalam Misi Malam Di Sebalik Mata.

0: animator. Medisi tersembunyi. Ibrah tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya, Anaf dan juga Hanim dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim, eh?
2: Betul.
1: Bukan neraka Hanim lah, neraka.
2: Ya, Hanim? Jangan sebut nama saya kat situ.
1: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini dalam kongsian Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin.
2: Amin.
1: Masih lagi talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Majuso. Baik, Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka, dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita belum faham, Doktor, tentang syurga ni.
3: Syurga. Baik, alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita pernah. Semua
1: orang
3: nak syurga.
1: Ya,
2: yeah. Semua nak syurga.
3: Ada yang bernama anak pun nama syurga, kan? Rayyan, itu syurga. Firdaus. Macam-macam, semua orang nak syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham. Dia kata Khairul Bariyah, Syarul Bariyah. Anak dia kembar, seorang nama Khairul Bariyah, seorang lagi nama Syarul Bariyah. Jadi tak sesuai lah nama Syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul, sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga. Tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita, eh? Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit, kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak, alah kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada. Semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas di hati kita nak makan daging burung itu. Tiba-tiba saja depan mata kita, daging burung sudah siap dalam bentuk panggang. Makan terus. Dan burung tadi terus menjadi burung balik. Ada masalah. Itu menggambarkan kenikmatan abadi. Kekal. Itu pasal syurga. Once kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka, tak kekal. Orang kafir kekal, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa, yang merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontang, gersang. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar. Di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, syurga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hambanya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardu u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusuli dzalika fadlullah yu'ti man yasha'u Allahu fadlul 'adzim. Allah Ta'ala gambarkan sabiqu, berlumba-lumba lah untuk mencapai keampunan dari Allah, lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik, lebar sekian, tapi panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi. Maka panjangnya, wallahu a'lam, Allah Ta'ala saja lebih tahu itu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retung badannya, dia maka dibawa masuk ke dalam syurga. Dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk tuan? Syurga dah penuh, saya datang lambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka langsir, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa? Dia tanya. Untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan telaga kausal. Jadilah dia menjadi ahli syurga dengan keluasan tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga Adn, ada syurga Naim yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil targhib, supaya kita seronok dengar apa dia ceritanya. Hadis ini diceritakan, dia kata, aku telah menyediakan ni ibadis salihin, bagi hamba ku yang soleh, ma la aynun ra'at wa la uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Tiga Rasulullah sebut, aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh gambarkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 199 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di-share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah, Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa sendiri, satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini secara detail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini.
1: Wallahu'alam. Baik, Doktor. Baik. Macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni, ada pokok, ada ialah macam kawasan taman rimba yang cantik kan? Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar? Bagaimana, Doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
3: Baik, baik. Terima kasih. Isu-isunya, kita tak pernah masuk syurga lagi.
1: Yeah.
3: Syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Nak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu, arak bukan lagi memabukkan, tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi, air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. Tajri min tahtihal anha. Ada satu lagi, tajri tahtahal anha. Tidak ada min. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anha. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl wa utu bihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Saya baca laju tu pakai surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ, wa utu bihi mutasyabihan, kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap, dan syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kamu nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa, bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap, walahmu tayri mimma yastahun, bagaimana daging burung yang bertebah kita sebut tadi, dengan wafakihatin, dengan buah-buahan, kutubuha daniyah, yang kita duduk berbaring di atas katil, katil tu pula raf-rafin, boleh turun naik, tangan pula ada tingkap, tiba-tiba menjolur dahat, oh aku nak makan buah belimbing, datang buah belimbing, nak makan limau, datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas, datang dengan tangkai-tangkai. Kau nak menggambarkan buah tadi segar, lepas tu kita keluar daripada bilik kita tadi yang basuh dengan pakaian kita yang dalam lapis ni adalah sutera lembut, luarnya adalah sutera keras. Yang basuh namin sundusin wa istabrokin. Istabrok tu kasar sikit sutera dia, yang dalam tu adalah sutera lembut. Duduk dekat kita kata bersidai dekat ruang-ruang luar tu, tengok dari atas tingkat dua tingkat bangun rumah kita tadi, istana tadi, nampak air mengalir. Lepas tu boleh turun ke bawah, boleh main-main lagi air. Mengalir begitu sejuk air, sabila air yang terpancuk keluar dan sebagainya. Allah Ta'ala gambarkan, kalau boleh saya petik di sini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan air dalam syurga tadi. Cukup cantik daripada surah Muhammad. Tak silap saya. Masalul bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wa'ada al-muttaquna fiha anharu min ma'in ghairi asin. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Gambaran dalam surga tadi, kamu akan dapat tiga batang sungai. Tiga batang sungai. Yang pertama ialah sungai daripada air yang jernih, ghairu atin, air yang begitu jernih, tak berubah. Dia punya bau dia, warna dia dan sebagainya, sejuknya air. Dan satu lagi, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Satu batang sungai yang dipenuhi dengan susu yang tak berubah rasa, bau dan sebagainya. Dan satu lagi sungai yang ketiga. Sungai pertama air, sungai kedua susu, sungai ketiga ni min anharu min khamrin lazzatil lisharibin. Dan satu lagi ialah sungai yang di dalamnya penuh dengan arak. Lazzatil lisharibin, minumlah, nak minum kamu tidak mabuk lagi. La yusadda'un anha wa la yuzifun, dalam surah Al-Waqi'ah menyahut, jadi kamu tidak akan mabuk lagi bila minum di dalam surga nanti. Dan satu lagi, wa anharu min asalim musaffa, dan bagaimana sungai itu penuh dengan madu yang begitu jernih, cantik, indah, bersih untuk kita, bagi orang yang mu'addat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi nak dapat tu bukan senang, eh? Bukan senang, bukan satu benda yang mudah sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama bahawasanya surga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka. Kerana apa yang nak pergi ke syurga? Bercanggah dengan nafsu kita. Apa nafsu yang tak suka, itulah jalan menuju kepada syurga. Bangun malam, solat tahajud, nafsu tak suka. Bagaimana baru tidur, ni kita tak tidur lagi, kejap lagi tidur. Lepas tu kat luar pula hujan, suruh bangun solat tahajud dorkan, nafsu tak suka. Dan sebenarnya itulah laluan kepada syurga. Kita pernah bekerja, dapat duit, kita simpan. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang menyimpan duit, berikan derma sikit, infak sikit. Oh, kita tak suka, penat-penat kita cari duit, kenapa nak buat infak? Siang kita disuruhkan berpuasa, penat-penat kita sehat badan boleh makan, kenapa kena puasa? Jadi oleh sebab itu ulama kata syurga ini dikelilingi oleh perkara yang kita tidak suka, manakala neraka pula dikelilingi oleh benda-benda yang kita suka. Baik, yang last sekali ialah sungai, di dalamnya ada sungai Kautsar yang kita sebut dalam perbincangan lepas, inna a'tayna al-kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu perkara yang terlalu besar, ialah haud. Haud ni bukan sungai, bukan perigi, dia adalah pasir yang penuh dengan airnya bagaikan madu manisnya dan bekam-bekam minumannya sebanyak bintang di langit. Maka minumlah, dan siapa yang minum air Kautsar ini, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuma perbezaan pendapat ulama, adakah kita minum semasa daripada mahsyar ataupun setelah kita masuk pintu syurga. Itu gambaran ada sedikit ulama lah. Itu pasal Kautsar pun saya masukkan juga dalam perbahasan di sini, padahal kita dah bincang pada mahsyar hari itu. Wallahu'alam.
2: Okey, doktor, kita pun nak tahu jugalah dalam gambaran-gambaran syurga dengan air sungai yang mengalir tu kan, keindahan-keindahan syurga tu, bagaimana pula kedudukan ahli syurga ketika mereka merasai kehebatan nikmat-nikmat ni?
3: Allahuakbar. Penting sekali, mereka akan rasa tenang, tenang, gembira. Muka mereka ila rabbiha nazirun, ceria. Ke wujuhan yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Mereka muka mereka ceria, gembira. Ahli syurga yang berada dalam kedudukan yang sangat mewah, santai, berstandar di atas pelamin, sofa bertatahkan emas dan permata. Mereka menikmati pelbagai juadah tanpa had. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Duduk di tempat itu, restoran yang mana pemilik restoran itu minta apa saja, semua ada. Allahu Akbar. Di dalam bersantai di taman syurga yang indah. Dan satu lagi ialah bercengkarama, saya sengaja guna istilah itu, bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki dah. Dunia ni aduh, bergaduh, kena parang kau. Cari nombor dua, piramidi tunjukkan bagaimana madu dua, madu tiga, haram bergaduh, tidur kat luar, kandang kambing, macam-macam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala dah cabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Ta'ala cabut rasa benci, rasa hasad dengki. Akhirnya mereka jadi macam bersaudara, ikhwana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan ini, kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan. Cukup nanti kalau tak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Kadzalika wa zawwajnahum bi hurin 'ain. Yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin. La yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautat al-ula wa qawm adzab al-jahim fadlan min rabbih. Zalika huwa al-fawzul 'adzim. Di akhir surah Ad-Dukhan. Mari kita kupaskan sikit-sikit. Saya bagikan kepada lima kategori kedudukan orang yang ahli syurga tadi. Yang pertama, innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin. Ahli syurga akan berada di satu tempat. Maqam. Maqam. Dan kalau bahasa Arab dia panggil isim makan. Ya. Qama berdiri. Maqam maksudnya tempat berdiri. Tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin. Amin maksudnya aman. Damai. Tidak ada khianat di orang orang santas kita, orang zalim. Kita tak ada. Di akhirat tidak ada lagi orang nak cemburu, nak khianat, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam ke kita, tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang aman, damai. Yang kedua, di jannatin wa uyun, dengan kebun-kebun. Uyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, Al-Ata'al Al-Insan, salsabila. Air itu dia memancuk keluar daripada kebun, bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di surga. Surga tidak ada matahari, dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrak ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada jubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini, yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan, kalau dalam bahasa Arab, fi'il mudhari' present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah. Pagi, tengah hari, petang, malam baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap dia masuk, dia tukar baju lain, dia keluar. Dia masuk, dia tukar baju lain. Tak tahu berapa kali mereka menukar baju mereka. Dan semua baju mereka dalam bentuk sutra. Mutaqabilin. Allah Ta'ala bagi gambaran. Bila kita dah cantik, handsome, lawa, kita akan jumpa orang. Maka dia akan bertemu dengan hawa, apa, hurin ain. Ya. Kita kata per... bidadari-bidadari yang mengelilingi mereka. Allah Ta'ala yang keempat, kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Di situlah mereka telah dipasangkan dengan hurin 'ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik, bidadari dengan isteri kita? Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga.
1: Amin.
3: Dalam syurga itu ada isteri kita, ada bidadari. Soalannya, dia tanya saya sekarang, saya nak tanya, mana lebih cantik, isteri kita dengan bidadari? Isteri. Jawapannya ialah bidadari ni 70 lapis kain masih nampak betis dia. Itu bidadari. Kita pakai dua lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis masih nampak lagi. Muh ni urat, kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam legam, putihnya putih. Itu nama dia hurun ain. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah melayang dah, kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu ulama kata isteri kita lebih lawa daripada bidadari, kerana isteri kita datangnya daripada amalan solat, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa sedikit. Jangan jealous. Perempuan-perempuannya menjadi isteri solehah. Jangan jealous.
2: Dia tak ada perasaan jealous kot. Ya ustaz, kat sana doktor.
3: Jealous tak tarik. Saya sebut tadi, wa nasa'na ma fi suduri min ghillin. Ghillin ni jealous. Ghil. Ha, ghin, lam. Itu jealous. Tak ada jealous lah. Tak ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia ni. Engkau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak sembahyang sunat, ada banyak dia buat infak dan sebagainya, dia akan naik darjat. Maka bilangan bidadari dia pun ramai. Ada orang ada dua orang bidadari, ada orang lima orang, ada orang sepuluh orang. Kenapa banyak bidadari itu? Berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki. Tak apalah, dua orang, dua orang lah. Tak ada masalah. Tanya last sekali. Ya. Last sekali sebab... Ya da'una fiha bi kulli fakihatin amin. Ya Allah, ini makan pula. Tadi baru bertemu dengan isteri, tak sentuh lagi pun Mutak kau biling, pandang kau, pandang aku, aku pandang kau, aku pandang aku, pandang kau. Habis macam tu. Umur berapa tahun DJ? Berapa umur dia? 33 tahun. Dah surah wacaan sebut kan? Inna insya'na hunna insya'a. Allah Ta'ala yang tua dia turunkan balik, yang muda dia naikkan balik jadi 33. Itu pasal ada satu hadis kan, seorang tua datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Rasulullah bergurau. Rupanya kawan tu ambil serius. Dia patah balik, dia menangis. Tak menangis. Maka Rasulullah panggil dia. Kenapa menangis? Yalah, aku minta ya Rasulullah doakan aku masuk syurga. Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Dia kata dalam syurga tidak ada orang tua. Semua umur 33 tahun. Yang tua menjadi muda. Itu buktinya. Inna insya'nahunna insya'a. Faja'alnahunna abkara. Allah Ta'ala jadikan semua mereka tu anak dara. Kita ni sekali je anak dara, saya pun tak tahu lah Walaupun ada pekeh-pekeh mendarakan balik, kalanya sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ini macam tak baik lah sebut benda macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala saja bagikan sekali kita tengok. Tiap-tiap hari dia adalah abkara, auruban, atraba, sama saiz. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit. Ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit. Ada warna hitam, yang ni putih sikit. Tak ada di akhirat. Semua bagaikan pinang di belah tu. Korban asrama. Untuk siapa itu? Dia ashab. Saya tak pergi lagi kelima tadi. Ya da'una fiha bikulli fakihatin an. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allahuakbar. Nak buah apa? Ada depan mata. Nak anggur, buah mata si gadak. Nak apple, datang apple. Nak orange, datang orange. Semua buah yang akan datang. Dia boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu. Nanti kita masuk dalam bab berikutnya. Secara detail bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
1: Saya nak tanya-tanya dulu, doktor. Si suami itu boleh berkahwin dengan bidadari itu ke?
3: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wazawwajna kazalika wazawwajnahum. Zawajna bihim baru kahwin. Tapi bahasa Arab ada perkataan bi. Zawajna kaha. Apa yang kata Zaid, setelah mana dia ceraikan isterinya, Rasulullah kahwin dengan Zainab kan. Kepala ayat itu akhirnya zawajna kaha. Zawajna kaha. Di sini zawajna hum atau zawajna bihim. Jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang kata dia. Dia pasang isteri kita, tetap isteri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau ada suami dua orang, buat pilihan lah. Nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua. Pandai-pandai lah. Pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin. Dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita. Kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari. Tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang. Apa saja yang menyeronokkan mata memandang. Itulah bidadari sebenarnya. Tapi kita detailkan nanti dalam pembahasan akan datanglah. InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, doktor. Sebagai penutup lah doktor. Untuk episod kita pada malam ini. Apa yang doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang ahli syurga dapat dan sebagainya. Bidadarinya. Itulah macam-macam doktor. Kita niat dah dapat. Niat dah dapat kan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni doktor.
3: Baik.
1: Dalam apa yang disebut, yang dikongsikan oleh doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni? Adakah dengan melihat penciptanya?
3: Bidadari apa?
1: Adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ini, adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana doktor?
3: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayati apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana sebenarnya. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni. Seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pangkat besar dan sebagainya, tapi ada satu benda terbuku di hatinya ialah untuk melihat wajah ibunya. Ini duduk kita nak gambar, tapi Allah walillahil matalul a'la, Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk diperumpamakan. Maka pada masa itu dia akan tenat-tenati nak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, terniat-niat dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, oh macam ni ke, macam ni, macam ni ke. Cuma untuk di dunia ini, kita tidak boleh tajasimkan Allah. Walaupun dalam Al-Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, ya Allah, fauqa aydihim. Wujuh, apa, dalam surah Ar-Rahman, apa, wajah Allah itu kekal dan sebagainya. Itu semua, laisa kamitsli syai, kita kena sebut macam tu. Kalau tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk, tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha dengan Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya, dan mendapat kenikmatan abadi dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah nadhirah. Melihat nadhirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan tak, kita tengok bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak kita nak gambar masa kita Allahu Akbar, oi cantiknya Allah, tak boleh. Itu haram sama sekali tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala maha kaya, tunjuk dengan selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar, teragung bagi ahli syurga. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua direzekikan, amin, untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita dapat di hujung jangan lain. Dan sebagai penutupnya dan kesimpulan, sedikit kesimpulan doktor berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya macam mana doktor?
3: InsyaAllah. Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja dulu. Di dalam syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang menjadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka, dan apa amalan-amalan yang memboleh kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara, Allah Ta'ala berawak mereka menuju kepada syurga, hatta idza ja'uha wa futihat abwaha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masukkan dalam neraka, dan keadaan pintunya dah lama menunggu mereka untuk menelan mereka, membakar mereka dan sebagainya, dan menimbulkan dalam diri kita rasa gerun, takut untuk melakukan amalan. Dan kita teringat kalau kita buat maksiat, Allah, tangan aku akan dibakar. Saya terbaca dalam satu YouTube, Muhammad Ali almarhum peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Ini level orang nak menghayati situasi itu. Tapi kita tengok bila buat macam, oh tangan aku kena bakar, habis aku kena bakar, ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa kepada Allah, dan insyaAllah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan 4 siri kepada ahli-ahli syurga. Dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu, insyaAllah sekadar kemampuan saya lah. Bukan kata banyak sangat ilmu pun, sekadar kemampuan.
1: Wallahu'alam. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Manawi Mazoh. Syarah Keramik RPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih Doktor untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM dengarkan perkongsian ini, dan bila kita dah dengar, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada pendengar-pendengar dan setia Nasional FM, terima kasih kerana mendengarkan saya, mendengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit kata untuk pagi ini, hidup ini singkat, jadikanlah setiap detik bermanfaat, sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. Menjadi baik itu pilihan, tak salah jika kita membuat pilihan itu kerana pulangannya hebat untuk akan datang. Untuk pendengar setia Nasional FM, geng Murahantu, terimalah Kasawari dengan lagu Teguh.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang jam pukul 3.05 minit pagi. Saya Hani menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM. Sedikit perkongsian dari portal RTM, MCIEA memperkukuh perbangunan bakat TVET serantau. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi pelancaran Malaysia China Industry Education Alliance yang menjadi platform menghubungkan institusi pendidikan industri dan rakan teknologi kedua-dua negara. Institusi TVET mesti berevolusi daripada pusat latihan kepada hub inovasi, pemindahan teknologi, pendedahan industri dan pembelajaran dunia sebenar. Pelajar harus belajar bersama mesin, mengalami dan mengaplikasi teknologi serta diperkasa untuk mencipta nilai dan menyelesaikan masalah. Malaysia menghargai pengalaman China seperti model teaching factory dan pembelajaran berasaskan pekerjaan yang merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. MCIEA ditubuhkan sebagai platform strategik untuk melaraskan kurikulum dengan keperluan ekonomi masa depan dan menjabatani latihan kepada pekerja. Sekarang telah berlangsungnya Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung dari sehingga esok, daripada hari Jumaat hari itu sehingga esok, sehingga hari ini hari Ahad, saya terlupa kan waktu kita bersiaran ni tak sama dengan yang luar. Hari ni hari Ahad sehingga ke 10 malam. Masih lagi berpeluang kita bawa anak-anak kita, anak muda kita, jika berminat untuk mendalami industri TVET ni, kita bagi dia peluang. Bukannya apa, sekarang ni peluang pekerjaan lebih menumpu kepada kemahiran. Untuk lebih hiburan, kita teruskan malam ni dengan lagu Hindustan. Nasha ya pyar ka.

Yang kurik kundi, yang merah saga, baik budi, indahlah bahasa. Betul kan? Jadi Nasional FM Game Burung Hantu, lagu tadi kita membawa kita ke serata negeri. Dalam diam kita ke merata negeri di Malaysia. Okey? Ada sekarang yang sedang memandu ke mana destinasinya malam ini. Semoga selamat perjalanan menuju destinasi. Yang di rumah dan yang masih bekerja di luar sana, jom ikut saya menghayati keindahan alam Malaysia terselah dari segi bahasa negeri dan adat resam. Jadi sekarang saya nak bawa anda mengenal bahasa negeri. Okey? Kita ke Terengganu. Selepas tu kita akan menyapa Jang. Jang, sekarang dengarkan dulu Blues Terengganu kita.

0: Kojo jang, kojo. Ni ke kebun mak leh. Sawah lihat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dia malu yo.

0: kio. Saya nak anjur, Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak ada

Apokono Jang. Ha, tu lagu tadi membawa kita ke Negeri Sembilan. Banyak dialeknya kan. Mungkin ini lagu kita dengar daripada kecil, kalaupun kita tak faham, tapi sebenarnya kita dapat menyanyi bersama. Okey, sekarang ni kan kalau ikut dekat dalam Facebook Nasional FM, ada yang menyapa-nyapa saya bertugas pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya, antaranya Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Ita Rozaya dari Sumandak Sabah hadir melapor diri GBH 12 hingga 6 pagi. Daripada Princess Suhai, Muhammad Muhaimi, assalamualaikum DJ, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Burhan tu Nikmas. Okay, terima kasih. Yang menyapa saya juga dekat dalam TikTok Nasional FM, ada ramai yang dekat sini. Terima kasih kerana sudi tepi-tepi like kita. Okey, antaranya Nur Isa, Syidah ada, Abang Tak Bohong, Mawar Marisa, Mizi 85 dan ramai lagi. Kalau ikutkan kat dalam ni, bukan saja daripada Malaysia, daripada luar negara, daripada Indonesia juga ada. Ramai-ramai masuk ke dalam TikTok Geng Burhan tu Nasional FM. Sekarang ni kita nak bawa jedak jenguk ke Sabah. Apa khabar lah orang di sana? Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu sekarang menghampiri pukul 4 pagi. Ya, dah beberapa jam dah

Angkasa Puri ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Okey, sedikit berita yang kita dapat kongsikan ialah tentang berita pendaki wanita Jaslina selamat ditemukan. Puan Jaslina menyertai ekspedisi pendakian Transpacific Statement pada 24 Mei lepas melalui pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Boh. Tapi pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih itu, Puan Jaslina, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Baru pos musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Rozi Nur Ahmad, berkata mangsa ditemukan seorang penduduk kampung kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk terbabit kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya, dan kemudian ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Alhamdulillah kerana Puan Jaslinda ini ditemui. Dan kalau ikutkan daripada 23 Mei hari itu, sekarang dah 6 Jun, lebih kurang dekat nak 2 minggu kehilangan Puan Jaslinda. Alhamdulillah ditemukan dan selamat. Kita dalam waktu-waktu itu, kita sentiasa mendoakan keselamatan Puan Jaslinda. Dia begitu tabah untuk mengharungi hutan belukar. Bukan senang kalau kita tak ada ilmu, susah untuk kita kembali kan. Alhamdulillah segala yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diberi rezeki untuk berada di sini, alhamdulillah. Jadi daripada berita yang kita dapat itu, kita kena fikir sebenarnya daripada doa-doa kita, doa-doa yang baik itu adalah yang menjadikan kita yang terbaik. Terus bersama Ken Burhan Tu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
2: Rentan Tempat 6 Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita semua dapat ya percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, kita ndak perasan. Kita ndak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Kali ini sahabat yang mulia, insya Allah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, tidak ada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam manapun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah Allah Subhanahu wa taala. Itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya, cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, Cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita, sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu. Yang penting kena pada tempatnya. Makanya, cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki, yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah sahabat yang dimuliakan Allah. Sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia ini. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik. Kadang steady, kadang tidak steady. Kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini sahabat yang mulia sering kita letakkan pada sesuatu dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 165, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu masya Allah terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi dia apa dia? Melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, insyaAllah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يسعون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan. Merana.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Ba.

Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, Syahnya Hujung Minggu Top FM, pilihan anda lagu hiburan pembukaan untuk Syahnya Hujung Minggu. Kita bersama dengan Hel Husaini dengan lagu Sayang Di Love Me, dan baru saja berlalu juga lagu daripada Baby Acha Jerung Merah. Menerusi Syahnya Hujung Minggu 6.17 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam kemesraan, salam keceriaan, salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Hujung Minggu di mana juga anda mendengarkan Top FM. Yang layan terus Top FM, sesen pilihan anda. Good morning, tachau ni hao ma. Annyeong haseyo untuk anda. Pagi ni dengan cuaca alhamdulillah agak cerah kan. Cuaca pun baik pagi ini. Jadi apa jualah kita rancang hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan kita kan. Dan juga yang bekerja, selamat bekerja. Yang baru balik dari kerja, mungkin shift malam semalam kan. Selamat beristirahatlah untuk anda. Sebab nanti petang masuk balik kerja. Tapi begitulah rutin harian. Kerja, balik rumah, makan, minum, tidur, and rehat. Liling-liling, lepas tu pergi kerja. Gitulah kan. Tapi apapun, kerja tu satu ibadah. Tidak kisah apa jua kerja kita. Yang penting halal, yang penting berkat. Kita cari rezeki kan. Untuk keluarga tersayang. Dan juga yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Semoga selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Dan juga hari ni hari terakhir lah adik-adik bercuti kan. Esok mula sudah sekolah, bersekolah seperti biasa kan. Ada yang mula masuk sekolah. Jadi hari ni hari terakhir lah. Jadi nikmati hari terakhir adik-adik ni yang bercuti. Yang bercuti dari mungkin percutian jauh ke dekat ke kan. Perjalanan balik mungkin ke lapangan terbang, ke airport ke, atau naik bas ke, menaiki bas ketika ini kan. Dalam perjalanan juga, perjalanan jauh, naik kenderaan masing-masing. Dan doakan semoga semuanya selamat sampai ya. Selamat tiba ke destinasi yang dituju. Berakhirlah sudah. Gitu kan. Berakhirlah sudah percutian. Jadi mula sudah bersekolah seperti biasa, kerja seperti biasa. Yang penting anda sudah luangkan masa dengan orang yang tersayang. Sudah cipta momen kan dengan orang yang tersayang. Okey, jadi apapun kita layan terus menerusi Syahnya Hujung Minggu. Teman-temankan saya Anne Liana Mizan menemani anda menerusi Syahnya Hujung Minggu edisi Ahad 7 Jun 2026. Dan Anne akan menemani anda selama 5 jam ini dari 6 pagi hingga 11 pagi. Lagi hiburan kita teruskan bersama dengan KRU. Awas. Awas ya. Jangan nakal-nakal di situ. Terus dengarkan Syahnya Hujung Minggu.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Baik, kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini, hari Ahad 7 Jun 2026. Macam biasa, kita mulakan dulu bagi cuaca untuk daerah Sabah. Pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk cuaca bagi daerah Tawau, sepanjang hari dari pagi hingga ke malam, cuaca baik. Jadi yang ingin membuat aktiviti luar, alhamdulillah cuaca hari ini pun baik. Tapi ini cuma ramalan sahaja ya. Tapi kita harapkan semuanya dalam keadaan yang baiklah. Cuaca dilaporkan dari pagi hingga ke malam tiada hujan untuk daerah Tawau. Sama juga Kunak, dari pagi hingga ke malam tiada hujan. Dan untuk daerah Lada tu, pagi tiada hujan, malam petang dan hingga ke malam tiada hujan. Dan untuk daerah Sempurna pula, cuaca baik juga dari pagi hingga ke malam tiada hujan. Dengan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 24 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Bagi cuaca untuk Pulau Sipadan pun cuaca baik, tiada hujan dari pagi hingga ke malam. Dan beralih kepada perairan pantai timur Sabah, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam hujan di beberapa tempat. Arangnya bergerak dari timur tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan untuk cuaca bagi daerah perairan Lahad Datu pula, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam hujan di beberapa tempat dengan arangnya bergerak dari timur tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan juga gempa bumi sederhana berukuran 5.6 magnitudo dilaporkan berlaku di selatan laut Maluku Indonesia pada pukul 2.56 pagi tadi. Dan setakat ini tiada laporan mengenai kesan kerosakan ataupun kecederaan susulan gempa berkenaannya. Berikutan tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Usman dalam Berita Sabah FM. Bagi memperkasa kemahiran pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam negara, semua badan latihan serta penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dan bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih bermula Julai depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sekurang-kurangnya 50 hingga 100 pelajar TVET di setiap institusi terpilih akan diberikan peluang latihan awal dalam bidang baharu dan berteknologi teknologi tinggi. Kerajaan mewajibkan penyediaan fasiliti pengitaran semula FPS di pusat beli belah sebagai antara syarat permohonan dan pembaharuan lesen premis di bawah pihak berkuasa tempatan PBT. Pendekatan itu akan dilaksanakan secara berperingkat bermula bulan ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam kenyataan memaklumkan perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat jemaah menteri pada Jumaat lalu. Tambahan 18 sistem amaran awal EWS pergerakan tanah akan dipasang di Kundasang pada hujung tahun ini. Inisiatif itu dilaksana di bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana geologi di Sabah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Ethel Joseph Kurup berkata penambahan itu penting memandangkan kawasan Kundasang dan Ranau antara lokasi terdedah kepada risiko pergerakan tanah, kegagalan cerun dan aliran puing. Pertemuan keluarga mangsa tragedi Double Six sempena ulang tahun ke-50 tragedi itu memberi peluang kepada keluarga mangsa mengukuhkan silaturahim, mengimbau kenangan terhadap insan tersayang yang terkorban serta menghargai jasa pemimpin yang terlibat. Anak kepada Allahyarham Tun Fuad Stephen, Farida Stephen berkata, kehadiran generasi baharu keluarga mangsa membuktikan legasi dan ingatan terhadap tragedi tersebut terus subur dalam lipatan sejarah Sabah. Masyarakat di kawasan Parlimen Putatan digesa memanfaatkan program berbentuk kesedaran dan saringan kesihatan yang dilaksana kerajaan dari semasa ke semasa. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Insinyur Syahilmi Yahya berkata, Selain mendapat hikmat nasihat, program seumpama turut mampu membentuk masyarakat peka terhadap isu penyakit dan kesedaran terhadap penjagaan diri selain mengelak daripada kesesakan di klinik atau hospital kerajaan khususnya di Putatan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Saya Stacey Bah. Kepada anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang, anda mampu mengubahnya. Selamat mendengar Radio Malaysia Tawau FM, stesen pilihan anda. Hello, kenapa
2: kau jawab untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan

Ya, lagi bersama dengan Coldplay, Adventure of a Lifetime. Dalam hidup kita ni, kita kena ada adventure ataupun kita kena terokai, berjalan-jalan kan, macam apa tu, jauh perjalanan, luas pemandangan, gitu kan. Kadang-kadang penting juga untuk kita merantau tempat orang ataupun jalan-jalan di tempat orang. Kita boleh tengok budayanya, adatnya, suasananya, persekitarannya macam mana, orang-orangnya macam mana kan. Jadi kita dapat belajar dan juga menghormati menghormati adat orang lain ataupun menghormati suku kaum lain, bangsa lain kan. Dan juga dalam kehidupan ni biasalah, pasti ada suka dan duka, itu biasa. Ada susah dan senang, ada baik dan buruk, ada benar dan salah kan. Sebab hidup ni tidak pernah hanya satu warna je, dia banyak warna-warni. Dan juga biasa kita katakan hitam putih kehidupan dipakai sebagai simbol perjalanan hidup yang penuh dengan kontras. Ada suka dan duka kan, ada kejayaan dan juga ada tidak berjaya lah. Jadi perkara biasa dalam hidup ni biasa kita jadikan untuk sebagai kekuatan kita untuk kita menjalani hari-hari kehidupan kita kan. Jadi kita perlu kena terus kuat, kena semangat, bangun pagi dengan hati yang senang. Bangun pagi kita sebarkan aura positivity kepada orang sekeliling kan. Jadi kita jalani kehidupan kita dengan hati yang senang, sebab setiap hari itu merupakan peluang baru untuk kita.

Anda yang sedang mendengarkan Tau FM, kenapa muram? Senyumlah sikit. Senyumkan membuat anda lebih menarik. Senyum mencipta kebahagiaan di sekitar kita. Senyum adalah ketenangan bagi kegelisahan, keceriaan bagi yang kecil hati dan kegembiraan bagi yang sedih. Senyuman tidak membuktikan kita bahagia, tetapi senyuman adalah awal dari sebuah kebahagiaan. Ingat tu, mulakan hari anda dengan senyuman. Ajarkan terus senyum ini untuk kita semua dari Tau.

0: Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Ya, syaknya hujung minggu tu FM pilihan anda 7 pagi. Nanti kita akan nantikan berita utama 7 pagi dan kita akan masuk di jam yang seterusnya, jam yang kedua, untuk lagi beramanerusi syaknya hujung minggu kita. Okey, dan pantun Ahad kita macam biasa nanti yang akan kongsikan di jam yang kedua nanti. Terus setia bersama kami menerusi syaknya hujung minggu. Lain lagu bersama dengan Cinta Laura Kiel, Oh Baby, syaknya hujung minggu.

0: Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah Tok Batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan, Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
2: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video yang dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama 2 minggu.
3: Kita ada makan kan?
4: Ya.
0: Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Ketika ditemui pemberita, Jaslinda mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya serta memohon maaf atas kehilangannya dalam tempoh lama sehingga mencetuskan operasi SAR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
5: Saya tak sampai hati nak kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000, sebagian Melayu, sebagian Cina, sebagian India, Iban kat Azhar. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dia dapat 10A, bagilah direct masuk regulasi. Ini yang kita luluskan.
0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga RM50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
6: Ia digunakan
2: digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi Tibet. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga, termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baharu di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
4: Sesama Petronas dan syarikat-syarikat minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Dari bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan Sempadan, Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenalpasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
6: Kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ, dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi jawatankuasa keselamatan negeri akan mengadakan mesyuarat esok, dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincang secara mendalam.
0: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenalpasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota, masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaima. Kumpulan Hak Asasi Manusia Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan, sebanyak RM7 juta peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf, sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata, tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda. FM.

Ya, Syahnya Jumingga tu FM pilihan anda. Lagu Berang Bersama dan Crystal, Memburu Impian. 7.24 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Di mana juga anda lain terus tu FM, stesen pilihan anda. Terima kasih untuk anda terus setia bersama-sama kami, bersama-sama Anne, Anne menemani anda menerusi Syahnya Jumingga untuk edisi Ahad 7 Jun 2026. Okey, salam-salam pagi. Anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita 019-490-3838 dan juga menerusi Facebook rasmi Tuan FM Stesen Pilihan Anda. Kejap lagi poster enakan upkan, dan juga macam biasa kita ada pantun pagi ini. Menghantarkan playlist pendengar pun boleh juga. Okey, selamat bersarapan bagi anda yang bersarapan di awal pagi, dan juga yang memandu, hati-hati dalam perjalanan, perjalanan jauh ke dekat ke, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey, yang penting biar lambat asalkan selamat. Baik, kita teruskan lagi hiburan di jam yang kedua ini menerusi Syahnya Jumingga, Bunga dan Lukman Podolski, Pilihanmu.

kan syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Tawa FM, pilihan anda.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

untuk terus syok di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Nasyonya Jom Minggu tu FM, pilihan anda 7.35 minit pagi waktu ini. Lagu bersama dengan Wiz Baker, Thornton Karibo, Freshly, dan lagu yang ngapain report. Okay, so ketika nanti kita akan dengarkan berita dari Tawau FM, dan juga ada positif pagi dan lampau pagi macam biasa, berita dari Sabah FM. Siapa yang di sini ada sakit belakang, yang dia punya sakit belakang tu turun sampai pergi kaki? Sebenarnya ini jangan dianggap sebagai lengu-lengu biasa ya. Sakit belakang yang bermula seperti lengu biasa ni boleh menjadi lebih serius apabila rasa sakit itu mula menjalar ke punggung, paha ataupun kaki. Dalam keadaan tertentu yang mungkin berkait dengan slip disc ataupun apabila cakera di antara tulang belakang menonjol dan juga menekan saraf ya. Sebab itu rasa sakitnya tu bukan hanya di pinggang, ada yang rasa kebas, mencucuk, rasa macam semut-semut tu. Kaki menjadi lemah, susah mau tunduk ataupun duduk lama, atau sakit makin terasa bila batuk dan juga bersin. Jadi yang selalu berlaku juga, ramai orang tahan sakit berbulan-bulan, dia tahan je sakitnya. Dia sapu sapu minyak lah, minyak angin lah, urut-urut lah kan. Kemudian beli patch panas lah, macam-macam dia gunakan. Bila kaki mula rasa lemah, barulah dia rasa panik. Jadi jangan tunggu sampai tubuh ni menjerit. Dapatkan pemeriksaan jika sakit belakang ni makin kuat, menjalar ke kaki ataupun ke tangan, disertai dengan kebas, lemah otot ataupun sudah mula mengganggu kerja-kerja anda. Solat pun susah, tidur pun tak lena, dan pergerakan harian. Jadi segera ke kecemasan ya. Jika sakit belakang datang bersama kebas di kawasan kelangkang, tidak boleh kencing kah, ataupun hilang kawalan kencing atau najis, hilang rasa pada kaki, atau berlaku selepas kemalangan serius, ini tanda amaran yang tidak boleh ditangguh. Badan kita ni bukan mesin. Bila sudah sakit, itu bukan tanda kita ni manja. Itu cara tubuh kita ni berhenti sekejap, dengar isyaratnya dan beri perhatian sebelum terlambat. Okey, ini lain kongsikan tanda-tanda slip disc, yang mana tadi kebas semut-semut, otot jadi lemah, sakit menjalar ke paha, kaki, dan tidak boleh duduk lama. Bila sakit mula menjalar, jangan tunggu lama. Jangan tunggu lama-lama. Bukan diambil orang, tapi nanti kesihatan yang diambil. Okey, jadi jagalah kesihatan. Baik, seketika nanti kita akan dengarkan berita dari TFM, lagu bersama dengan Asyaretno, dengan lagunya Lengkaplah Kita.

Fokus berita pagi ini, bidang TVET berpotensi menjadi laluan kejaya baharu. JMG salurkan peruntukan RM500,000 bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ketika ini terdapat kira-kira

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi buat anda semuanya. Semoga semuanya sihat walafiat hari ini dan dipermudahkan segala urusan anda lah. Amin. Pagi ini Bro AK bersama anda lagi dalam rancangan Positif Pagi Tower FM Station, pilihan terbaik anda. Hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua tentang satu topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu tentang rezeki. Saya ingin bilang ke kamu orang semua, ataupun saya ingin peringatkan kepada anda semua, sebenarnya rezeki itu lebih daripada sekadar duit. Saya ulang sekali lagi, rezeki itu lebih daripada sekadar duit. Bila kita sebut tentang rezeki ni kan, kebanyakan kita ni terus terbayang tentang fulus, duit, gaji, bisnes ataupun harta kan. Betul, itu sebahagian daripada rezeki. Tapi sebenarnya rezeki itu lagi luas. Contohnya lah kan, macam kesihatan yang baik kan, itu pun dianggap rezeki. Bayangkan ada orang mampu beli makanan yang mahal, tapi tubuhnya tu ataupun keadaan dirinya tidak mengizinkan untuk dia menikmati makanan tu. Tidak diizinkan dia untuk makan benda tu disebabkan faktor kesihatannya. Tapi kita hari ini sihat, alhamdulillah. Walaupun makan kita makan ni makan yang sederhana saja, tapi bisa mencicipi ataupun bisa kita makan dengan nikmat. Nah, itu pun rezeki. Sebenarnya banyak lagi bah rezeki yang kita kurang ketengahkan ni. Contohnya macam rezeki keluarga, masa lapang, jiwa yang tenang, itu pun adalah rezeki. Dan maksudnya rezeki ni bukan apa yang kita kumpul, tapi apa yang kita nikmati dan apa yang kita sedang syukuri. Faham gak tu? Pendengar Positif Pagi sekalian, jangan sempitkan pemikiran kita ni hanya melihat rezeki itu dari sudut keuangan saja kan. Sebenarnya banyak lagi rezeki yang sedang berlegar dalam kehidupan kita. Cuma mungkin kita ni tak sedar, ataupun mungkin belum sedar. Nanti akan sedar juga tu. Kita panggil belum sedar. Jadi lepas ni kita kenalah muhasabah dirilah ya. Ingat, bila kita mula menghargai setiap nikmat yang Allah kasih, kita akan jadi lebih tenang. Maksudnya Allah sudah kasih kita nikmat yang banyak ni, kita nikmatilah kan, kita nikmati dan kita syukuri. Itulah rezeki yang terbaik. Apapun, semoga semua yang sedang mendengarkan saya ataupun yang sedang mendengarkan Tawau FM pada detik ini dilimpahkan rezeki yang berlimpah, dilimpahkan rezeki yang barokah, dan sihat selalu ya buat anda semua. Amin. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Berjalan-jalan di tepi muara, di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
3: Zana lama suka berpantun bersama Tau FM. Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
4: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
5: Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
6: Ya, pantun Ahad syoknya hujung minggu Tau FM, pilihan anda. 7.55 minit pagi waktu ini, dan juga 8 pagi nanti kita akan nantikan berita dari Sabah FM, dan kita akan masuk lagi di jam yang seterusnya, di jam yang ke berapa sudah? Yang ketiga, untuk lagi hiburan menerusi syoknya hujung minggu kita. Terima kasih yang terus setia bersama Anne, dan juga jangan lupa untuk anda bersama menerusi pantun pagi kita. Pantun Ahad. Okey, ini yang enak bawakan untuk pantun Ahad kita. Simple-simple lah ya. Jadi anda bolehlah sudilah membeli N punya pantun ni. Peti mangga di tepi pagar, mangga masak warna keemasan. Esok sekolah kena belajar, game dan TikTok tinggal kenangan. Gitu kan. Hari ini merupakan hari last lah, adik-adik bercuti sekolah. Esok mula sudah sekolah seperti biasa. Jadi mana tahu ada yang esok pagi mesti lihat membangunkan. Yalah, lama buku tu nak dibelek-belek. Cuti terus, nikmati betul dah punya cuti tu kan. Jadi nanti kamu berpantunlah bersama-sama N, okay? Di WhatsApp Tua FM dan juga Facebook rasmi Tua FM, sesembilan anda bersama dengan Sling nombor 1.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan perkasakan kemahiran pelajar TVET wajibkan bidang baharu. 18 sistem amaran awal pergerakan tanah bakal dipasang hujung tahun ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Bagi memperkasa kemahiran pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam negara, semua badan latihan serta penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dan bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih bermula Julai depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sekurang-kurangnya 50 hingga 100 pelajar TVET di setiap institusi terpilih akan diberikan peluang latihan awal dalam bidang baharu dan berteknologi tinggi. Antaranya seperti kecerdasan buatan AI, kriptologi serta peralihan tenaga. Datuk